Selamat pagi Raka dan Rai. Pemerintah Indonesia mendorong pembentukan standar global tata kelola royalti hak cipta yang lebih adil dan transparan melalui forum global dialog di Bali. Pertemuan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober 2026 tersebut dihadiri delegasi dari 35 negara guna memperkuat perlindungan karya cipta di era digital. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Atgas, menyatakan perjuangan sistem royalti lintas negara ini akan berlanjut hingga ke sidang organisasi hak cipta dunia. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan para pencipta, para pencipta dan juga pelaku industri kreatif. Rekan dan rekan, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: Iya, selamat pagi rekan Rema Olinya Ringin Gongga Sintia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Samun ake nge kesebiang oleh Gongga Sintia telan mak putri di bau warna talar daun sanichen kemanta dan bagian mana yang bisa dimanfaatkan untuk pewarna alami. Nah, sani mangken contoh makanan nge beserta jenis pewarna alami yang aman sekali niki dikonsumsi. Menggunakan kunyit untuk warna kuning dari nasi kuning atau opor ayam. Menggunakan jus wortel untuk warna oranye, untuk adonan kue bisa, minuman bisa, kentan nge atau jus bit niki untuk warna merah muda dan juga warna pink. Mie sehat atau pasta hijau dan kue niki bisa menggunakan jus bayam atau daun pandan dan daun suji kentan nge untuk berwarna hijau. Wenten onde-onde kue basah ungu atau skadima indira wau klepon ungu kentan nge bisa menggunakan ubi ungu rakelan rai napi wastene nalar puniki wenten blueberry untuk warna ungu sanelianan kentan nge. Minuman teh herbal menggunakan bunga telang untuk warna biru, olahan coklat lan roti bisa menggunakan biji kakao atau coklat untuk warna coklat nge. Informasi puniki sanego nge sing dikutip saking halodoc.com. Minap wenten semeton sare ingin sharing kembali durus puniki ring pesawat telepon 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, rahayang semang.
0: Nggih, Om Swastiastu, rahayang mewali, Kak Angku.
1: Nggih. Apa nasi meduwe gatra?
0: Gatra kena, Kak Angku sareng Bangku pun api.
1: Kak Segar mbani nak ada keluarga di sini main mania benar.
0: Oh, budal berarti pulang kampung, Mbah.
1: Itu yang kepuri ke Punate nunas kaja.
0: Oh kenten, nggih turut berduka nih ke Kak Angkung nggih. Nggih jaga kesehatan eling Kak Angkung.
1: Wali sedang ngatur ayah.
0: Nggih, ya semangat semangat nih ke Kak Angkung. Pun api tanggal 26 6 likur boleh ke Penate dalan petoyan Trimpuran Natar.
1: Dan
0: oh
1: ibu iki kan ana 2024. Anu na uleman.
0: Bupati,
1: Gianyar, Ketabanan, Kodiak, Kecamatan, 25, Pemlaspasan, Kak Uling Semangat, juga dipulung, antar jam, putus petang.
0: Oke, nonton besi bu,
1: langsung pengerian jam 12, oke.
0: Wow, dot kecunduk sarang Kak Angku tiang niki ya.
1: Tapi
0: dot kecunduk sarang Kak Angku ring pura pas petoyan tanggal 6 liko ring pura menataran agung penate Kak Angku.
1: Oke yang ini.
0: Oke, nonton dia makin ngapat makin nge. Nging, ya tan tapi Kak Angku. Kak Angku makin ngemawasan dumun ini bantang menggunakan pewarna alami. Niki angin do napi mantan angin pewarna alami niki.
1: Yang maha si ngadonenan kan don kayu kini don kayu sugi.
0: Don kayu sugi.
1: Iya banyak arum bona, arum bona don kayu mi.
0: Don kayu mi, kentan.
1: Pandan arum.
0: Oh pandan harum. Oh pandan mi, kentan ye karena harum ye. Kentan. Dado sang napi mantan ni ke Angku.
1: Yang pandan harum pering diu guna na. Iya na pandan harum ah, yang nangon bubuh, lulu kene na, ditumpuk bubuh ke. Jangan digianu na di bubuh, jangan digulur.
0: Kenten.
1: Iya utama, itu kan angon anu ke?
0: Angon
1: di canang ke?
0: Oh canang ke?
1: Oh itu utama na. Yang angon aja ngajengan, angon kolak dagingnya dan aroma. Padang kacang hijau dagingnya dan harum.
0: Kenten gini gini.
1: Iya na. Nuju apa dan ke Saraswati kan karya jangan kita ni kuning masih
0: ni
1: aru pun anu nak toyo kita pun tengah pun ke
0: oh kentan
1: pewarna tu harus kunyit ke
0: ni
1: yang semua aku kalian lumi yang nak kalau kan
0: ni rasa taler puniki indek kandungan yang di dalamnya tan becik kentan ni angin pewarna sintetis maka dari nikah ya ning cingak visual cingaknya mula agak endoan kan pewarna sintetis kentan ni agak pucat
1: angin dingin kayak.
0: Nggih, nika pun.
1: Dingin. Kuning kunyit gitu nah.
0: Nika pun. Ya biasanya kuning kunyit angin api, angin ring minuman.
1: Kunyit ah.
0: Nggih.
1: Angin minuman ada lolo.
0: Oh lolo, oh nggih nggih.
1: Iya lah kunyit. Angin ada na baso becik dan gunan.
0: Nging.
1: Kena obat angin kenangan lolos kene kan ke?
0: Napi ni kan?
1: Pada anak tu don pido daging ini nan kunyit, daging ini madu.
0: Nih.
1: So apa anak nak kunyit itu kan obat ke?
0: Nih kunyit dados obat, dados pewarna alami. Tapi sana ke sobiang oleh Kak Angku, sana cian sesai ni ke Kak Angku digunakan don angin pewarna alami.
1: Iko kan angon biasa kan mah don kayu sugi kan?
0: Oh wenta nandurin don kayu sugi mungkin.
1: Wenten.
0: Ampun nyak mente.
1: Panan harum wenten.
0: Oh, panan harum wenten. Dak dos kide bibitnya niki tunas.
1: Nangon kalang anu na. Tiga dapin mani.
0: Oh, gini. Napi malah nika selain don sana kesambat oleh Kak Angku wau. Nika mantan.
1: Iko kan ane ado. Yang dalam kayu tulak kan gampang ada kan?
0: Nih, dangan ngerarah nih kang ya.
1: Kayu sisi, itu kan biasa kan tu kadu pekaro.
0: Nih kapan?
1: Yang kayu sugi nih kiri dalam pawon ente.
0: Oh, dalam pawon ah.
1: Angin di pagah.
0: Kenten, mangkenten ngarianin ajengan minuman api angin pewarna alami nih kah?
1: Kenten tu mungkin anu nak jangan mewarno mungkin.
0: Oh kenten, karena bahas sibuk kenten terwenten nak ngajin ni.
1: Yang nak jangan ngaji kan nak mau kade kedeko bisa nyon.
0: Oh kenten, apun bungkus orang mau kade
1: apa dan tu bersiap. Belum cara bakso tu ke?
0: Oh kenten, giam pun dia boleh gagapan terima kade kan liang mana?
1: Tahu mau goreng, tapi mau goreng.
0: Oh, nggih, Kak Angku salam nek titip salam sareng mau kadek mah Angkung ya. Sukses mah dumun Kak Angku.
1: Kak ini tempat tidur nih mau kadek di sisi ngai canang ngangon bin tumpak kalang beuding bin mani.
0: Oh, nggih, tumpak bin kali dina dadasan iki nggih.
1: Kali lain no.
0: Oh, nggih.
1: Aduh, ini benya aku paling bisa pedang kali sewarna.
0: Nggih, mancan ngias sebenjang nih.
1: Kuat kal kelamo sampun gedun ke puro, kapan aku puro bin kuat.
0: Nggih, nika pun. Niki mantan salam saking Kak Angga Pekambingan, Kak Angku. Suksema Kak Angga.
1: Ya nek wau diingat yang borai watu kandis, bro, get.
0: Oh, nggih, ring Facebook nika nyarengin.
1: Oh, iya kan menerakan mau siang pun kenal.
0: Oh ampun, oh religion di karing darat.
1: Di darat, mau kenal.
0: Oh kenten, nge yang sampun.
1: Kan madola di pasar.
0: Nika pun, nge sengkara yang sampun, nge. Suksama dimun Kak Angku. Nge salam wali niki, jat terus kenten ibu, nge sarang ngaji ibu. Ten jika pura Kak Angku mah Angku, kenten nika ngaji ibu.
1: Terdakar siapa, nge sampun kenal.
0: Nge pasti ke, suksama niki Kak Angku.
1: Jadi boy KBB, ada sibuk nih kak. Anu jadi penitia santri.
0: Nih, nika pun wenten makarya nyejar niki pedalam Bu Eka Titiang. Nih, tetap jalankan nika nih saudara. Suksema Kak Angku.
1: Bisa bu kayaknya ibu ibu kawannya ringin.
0: Bu Putu. Nih.
1: Ini Jerman kita biasa nge-nge batu tinggi.
0: Nge, Nika pun mali bos minap Niki wosan Kak Angku nge.
1: Sampun. Mbak Nini Ayuna dulu nggak mali bos.
0: Nge.
1: Karena wali yang peka bagi sami rajang rahayu seorang keluarga. Gala wali yang om Santi om.
0: Iya, sok sama Kak Angku sudah nih widengan selama dek tabanan Malaysia penel pendumun sedorong gonggak mesanakan Malaysia bos. Nge, ngemosang indik budaya menggunakan pewarna alami. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, agat kedat nagen Kak Angku sudah.
0: Agat, nah ampun uningnya makin daerah payangan iki sinyalnya becik pun api cuaca payangan makin.
2: Kau menjedok guli pasar, kaget ampun piragi pewarna. Ali kinyok niki ngajang jagung putih, jagung ketan.
0: Oh jagung ketan, oh nika langsung umas tapi rebus sendiri nika jagungnya.
2: numas, Nini terwentan punya jagung, Riki.
0: Oh, genten.
2: Jagung putih makin 4.000, siki ulingnya 2 aja 5.000.
0: Kaden gongnya nunas di pisaga.
2: Dan wentan pisaga lain, wentan ngelajar kalap, ketulungin pedalam.
0: Ada.
2: Ada siro yang nikini nyolek niki yang pura.
0: Sira nika.
2: Oke, Kak Angga, ada gan kami. Udah yuda talah.
0: Engge, Nini niki mau sandumun ini pewarna alami. Kue-kue napi yang pewarna alami biasane ni.
2: Aniko ampun kalau pewarna yang ini gan niki medagang bubu sumsum dengan daun kayu suge. Sama mulon ini daun kayu sugih ampun karena ngon medagang kan harus terus tiap hari wentan kain tip lah pagahan tetangga siro yenung lah pagahan biasan kan temok kan gue nggak wentan ampun ngenah tetangga ngelah pagahan masakon ini jak timpal ketunan ngorten mulu kauh nan ini ngalap uli mulu kangen nan
0: Aduh, sibuk.
2: Yen pewarna kuning patah ampun cara raosang ken mangkul sedanip.
0: Dados kenten dia tarik kesimpulan patah manten ninin titiang niki.
2: Patah. Kenten yen makaryo toyo ane biru. Cara mangken kal budo wage klau makaryo ajengan biru bungot lang nini medue.
0: Oh, jati nih kan nini medue napi pisaga.
2: Ya. Ampun kita tage tunas sekian pisago dan ampun korang ni ko anak bo kalap sebang ni bo ngalap pangkan ngena uli dijabo nyana ide kita tahu ngalap ni
0: agak sarus ini ke agak tapi wasta ni mengkap nyah ni ketahuan tapi mang deten jemak ni sarang pisago agak sarus ni kan gey pangkan ide dia
2: semang-semang alap
0: kenten nggih.
2: Nas ya sekar telang ngan warna ajengan ngan budo wage teh kenten. Tapi sago anu po na agak malas membungo.
0: Padahal kan sebenarnya malas membungo na ampun alap ni maluan teh mengkep-mengkep.
2: Aneh ngelang cupar. Ampun kenten warna napi male tak kena gongge warna merah kenten.
0: Nggih, warna napi male.
2: Ayen warna merah, nini medue bunga mawar merah, ajak kembang kertas, niko ampun kebejak karara.
0: Tapi kan nika tanda dos dicampur angin makanan, Tan?
2: Mawar kan bisa.
0: Oh, bisa?
2: Bisa.
0: Begong, ya berarti Tan uning, Niki?
2: Iya, makanya, siro niko ane dados, aduh, usap, ne dados, kan dados air mawar yang diminum, niko.
0: Oh
2: iya makanya mawar bentidan jegongge ngayunang pangjegeng selanjutnya seterusnya ada kan kan Nini ngaturin mawar merah mawar putih Nini ya Niki kekiriman tosone gongge
0: oh kentan nge dijantos.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan solindro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan dua helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegilingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan dengan memukul dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandung, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembat.

0: satu ini pas sekali untuk Anda. Lalila Ulanda, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin kemari tala.
2: Sutia Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulang setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rompat RRI.

0: Oke, selamat pagi Rahajeng Mawali, nyaringin gongge Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantor yang gelaran acara puniki Rahajeng Bali mengatang informasi lan tembang-tembang Bali. Ya, bantang nyari kantor ngemawasang indik budaya menggunakan pewarna alami. Sapa-sapa Mawali puniki ring pesawat telepon 0361-223361. Ya, sana yang makin cara mengolah dari daun pewarna kentan ngera kelantrai yang memang diolah untuk pewarna alami makanan. Cara pengolahannya sapu napi durus nyarengin Om Swastiastu. Inggih niki terputus gongge wani malih puniki ring pesawat telepon 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi gongge.
0: Inggih Om Swastiastu nih ayuna.
1: Inggih Pak Tut.
0: Pak Tut.
1: Gongge
0: kenak. Nini sapu napi mangkin.
1: Astung kare, becek-becek gongge.
0: Inggih astung kare. Pun napi mangkin widangan nini mangkin tabanan kan nge.
1: Inggih cerah mangkin Riki gongge.
0: Loh, ambillah cerah mereka pantas Riki rem-rem Riki.
1: Oh kenten, Riki cerah tuh.
0: Oh kenten,
1: tapi boleh nyarangan Niki ada tan nyemer sidang munga Niki gongge.
0: Nih tan kenapa? Ampun kedet-kedetin gongge, ampun jelas makin widangan tabanan kan akeh nyarangin nih ayunan Niki termasuk ampun nyarangin nge.
1: Sekarang di tiang boleh Niki mekenyong gongge.
0: Iya setengkara, makin inde bantang dumun pewarna alami biasanya nih ayunda kan. Napi wastana yang ngarianin ajeng-ajengan oke okay.
1: Nyarangan nih inge niki nini cantik malem meriki kentan
0: napi. Oh nini cantik widangan gianyar
1: inge nini Jermannya.
0: Oh nini Jerman kanan gongga nih yang cantik widangan gianyar wenten yang cantik kentan pesengannya suksema nih Jerman nak pegat wawu warta sarang nih Jerman
1: wawu putus minap sinyal minap pegat wawanan malem nini.
0: Nggih.
1: Nyepi lagi titian kidek-kidek wau nggih.
0: Nggih.
1: Kidek pewarna nggih.
0: Nggih, patut pewarna alami nih kan nih.
1: Yang titian sering nek ngangen nika gongge kayu suji.
0: Kayu suji.
1: Pandan. Sareng napi wastane kayu manis yang karya tape, toyo kayu manis. Itu titian sering gongge.
0: Oke, enten. Angen napi manten nika nih.
1: Angin makarya bubur nika yang kenten tumpah tapi wastane tumpah bubur makarya nika yang ngadengco dan sedih yang kayu pandan.
0: Di tumpah udah mantan ngarianin bubur angin pewarna alami.
1: Siang?
0: Di tumpah udah ke mantan ngarianin.
1: Nih makarya kacang hijau talen.
0: Oh kacang hijau.
1: Kenten mantan kayu subi pun kenapa wastane pandan.
0: Oke. Okay.
1: Makario gulo cair, itu pandan. Kadang-kadang yang makario toyo ni ke gengge, tapi yang pandan titik nak ni ke.
0: Oh.
1: Mantan rasa arum yang lusnya.
0: Oh berarti setiap air harus dicampur dengan daun kenten nge, nini nge daun pandan nge, pandan harum tapi nge.
1: Ini.
0: Oh, cara-cara mengolahnya satu contoh makanan nih ke napi cara sapu napi cara mengolahnya nih ke.
1: Yang titian gongge makario bubur ni kok tumbuk bersihin tu menerah daun pandan ni kok campur titian saran daun kayu sugi ni kok bersihin dungon kok kentan tumbuk gongge.
0: Oh tumbuk.
1: Tumbuk ni kok ampun lebih titian kan ngangen blender nak wentan ngangen blender wentan gongge.
0: Oh tapi lebih kena berarti ditumbuk kentannya daripada di blender ni.
1: Lesung kali gongge lesung usus untuk numbuk yang begitu kentan netan pan pedas wentan.
0: Oh.
1: Jadi tapi kali batu ni tu numbuk baso wentan.
0: Ni
1: kau angin numbuk yang angin blender dados taler gongge.
0: Oke. Okay,
1: yang kenangan numbuk di tiang kenteng.
0: Oh pun api ni ke alasannya kenapa ditumbuk niki daripada di blender?
1: Tan boleh nge saya olahraga tangan.
0: Lengannya kentan nge nini nge. Oh nyak pas niki.
1: Jadi yang blender nika kan cuma ngecion makan cek sabun. Yang kentan numbuk nika kan boleh tangan bergerak.
0: Patut. Setuju niki ngerarah celah untuk olahraga kidek.
1: Napi
0: nih.
1: yang makarya bumbu ini kan yang senangan ngulek.
0: Oh, kenten. Nah, ampun ratu nereng perang tenan, nah harus ngulek numbuk ten nyak mah blender padahal mangkin ampun canggih wonten teknologi mah blender. Heeh. Oh. Nggih.
1: Kan blender makanan kadang pun api ya akeh ya makarya. Blender makarya okay. Ini kok males nyuang blender
0: dong ge. Nggih, nika pun usah ditumbuk pun api yang nika.
1: Napi niki daun nika.
0: Nggih, kita bahas daun mantan sih.
1: Nika gongge.
0: Napi
1: yang saring. Heeh. Kenten saring nika, nika ampun angen ngulet tepung. Kenten.
0: Oh, tepung kenten nggih. Oh.
1: Yang dagingan santan malih pangenak gongge bubur
0: oh, nika. Oh, ampun wasan. Napi wasan dijadikan satu semua bahan-bahannya pun api yang terus
1: Tan pun anu campuran pun sarang tepung encer kenten pun nggih. Kenten rebus sampun aduk, aduk terus gongge. Kalau makarya bubur sumsum niko diaduk terus mentan aduk niko. Kenten yang tapi wastan pun niko anu nento bubur ten becik.
0: Oh ten becik. Niko
1: aduk, aduk, aduk.
0: Oh, sekadang ngariannya dodol kan terus maduk pangnya lengket kenten. Oh, ten ada sekalian berarti yang ngarianin bubur kenten nge.
1: Nggih.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih. Akhirnya siaplah disantap kenten ini nggih.
1: Nggih. Kenten yang pengalaman di niki ning Jerman kan ngadol bubur niko gong biang seri ngadol tape niko pun oi lebih uning niki yang titian nak angen-angen kalian angen-angen di keluarga kan makaryo pun nggih.
0: Nggih nika pun biasanya ngareng-ngarengin ajengan-ajengan anggen api wastane madolan minap niki angin pewarna alami kenten nggih lebih awetnya lebih lama terus lebih sehat juga daripada pewarna sintetis kenten ini nggih suksema dumen ini rasanya juga nggih betul
1: karyo ajengan kuning niku ngangen kunyit beda rasanya kok
0: nggih nika pun walaupun agak pucet warnanya tapi kesehatan lebih utama nika nini nggih
1: beda rasanya itu yang dia nak jangan kuning makaryo pangkuas nunas nih gongde
0: yang
1: numasan boleh tidak pangkuas nunas
0: kan
1: makaryo lebih kuas nunas bubur nih kesalahan kenten makaryo kan lebih makaryo
0: ini kau
1: malih nunas dan kari kan ya yang numasan boleh tidak
0: nge nih kapan suk sama dumun ini nge emang udah boleh malis dikit
1: nge demogi serata kena nge putri nge
0: nge ma putri ampun mesanekan nge ragane
1: ampun mesanekan nge rahajam nge sekarang kami pengantar dan studio gongge salur-salur demogi serata kena sarang keluarga rinjiru rinjiru niki nini ini durung mongga nini
0: Durus-durus nggih.
1: Kanta mongan ini Ita Mas Nindi Pak Yanarbo ampun nggih.
0: Pak Yanarbo durung wau dibi waru boleh.
1: Pak Yan. Biasan Pak Manpandu, Pak Tet Mancung sap kan nanti. Pak Tet bunga Pak Tet nggih Pak De Polos Jaya kena Pak De tenanan boleh tiang munggah niki tenanan muling Pak De. Nggih. Inggih dong nggih. Rajang tugas Siti yang mau pamit Om Santi Om.
0: Inggi Rahajang mewali niki beraktivitas nih Ayuna suksema sambun berbagi malih siki penelpon kemanten menutup ring acara Rahajang Bali malih kalih ke menit kemanten Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi Rahajang semang dong ge Santi.
0: Inggi Rahajang mewali nih yang Sri Titian niki.
2: Ini patut.
0: Patut. Ya, dagang tape ya. Tiang ane lais.
2: Rajang mas anak ini Ayuna ngedetet tiang ini.
0: Nge. Unapi gatrane, iye patah niki. Kita sehati makin nih. Ya,
2: kena. Unapi.
0: Napi?
2: Gonggak pun api kena.
0: Astungkara gonggak kena. Nih yang kena.
2: Ngeciwer kena.
0: Gonggak.
2: Cuaca ampun medal sangat suri.
0: Oh mungkin ampun niki Astungkara. Kita bagi-bagi nak ya sang yang surya. Ampunan kau mantan polis sang yang surya.
2: wawu mesti lihat kan boleh nih cikong nggak?
0: Oh kenten.
2: Ada bubur, nah ada bubur. Nyayuna, hijau, daun pandan, kenten cikong ngelihat yang
0: menarik. Niko pun, ya ning tape nih yang pun api angin pewarna alami nih kan yang atau wenten ajengan sana liana nih yang karyanin pewarna alami.
2: Angin kayu manis dong ya.
0: Oh angin kayu manis.
2: Ye, tumbuk di lesung ini anak mondue lesung lesung batu dong ya. Kompon nak pijak segala nak pijak ditumbuk siang nih kau gue.
0: Oh ditumbuk, usah ditumbuk sapun api yang nih langsung yang cara mengolahnya.
2: Ye, daun nih kau kan ampun lemi tuh dong ya. Ampun ya, enten blender masih nih kau.
0: Nih.
2: Kadean masih tiang tumbuk, bias kentan dong ya.
0: Oh kentan
2: nih. Kentan daging kau yo. Oh kentan saya kentan.
0: Sira nih kesana nyolek nih ya.
2: Sudong titipan titipan nggih. Nggih. Daun kayu manis angin kenten kok nggih tapi kenten.
0: Nggih.
2: Yen ngarya nang bubuk tapi topik ini gitu kayak.
0: Nika pun pewarna alami nika.
2: Oh pewarna alami.
0: Nggih.
2: Pinjat.
0: Nggih, lantaran wali nih ya.
2: Angin itu campur dagingnya pejak-pejak gitu enggak,
0: pahit
2: langsung kentan saring gitu enggak nih.
0: Oh saring.
2: Lalu kentan tapi itu walaupun pun kedua campur matang, kan aru mungkin.
0: Tapi Nika sebelum matang diapakan Nika diolah? Napi?
2: Mem
0: oh mam dumun.
2: Kentan Nika rendam dumun. Terus kentan ampun agak mas nika ngonge,
0: karena
2: ampun pulang pun di kentan di ajang pawon nika ngonge kompor ada kentan, kentan ampun atas ngonge, langsung aru nika, aru daging dan kayu manis nika, mungkin kan agong ampun keniban mungkin jauh kentan ngerarah pang anu nika ngonge lemi nika ngonge. Aduk lemi itu pulang langsung kenten pun pulang kan pun mau kudus ni kudus payu ni kong je yang pun lebang ni ke lebang kidek kong je bukan budak.
0: Nggih, sok semua Bu Mang, neler niang, sok semua dehat niki informasinya nih dumun nggih ke bandang tok galah niki yang.
2: Apun mau kudus, bubuk kentan, jauh tangannya gede-gede, api ini kau ngomong
0: nge.
2: Lalu gede-gede, ampun-pun matang nge.
0: Oh, lalu angkat kentan nge. Oh, nunggu pendinginan nih kan yang?
2: Yang?
0: Nunggu pendinginan kah nih kah?
2: Nge. Nge, pura nge, nah aneng tiang dumung kong nge. Nekang nge, pilo nge. Yang kan maksudnya panggelisen,
0: nge,
2: mon kan. Kentan. Dipas angin nangin yang pas yang nekong, pas anak alit yang masakap itu ngge kenten nak tendados angin dipas angin pendingin niko ternyata tasa tapi yang
0: du mi rugi dados nian teh
2: rugi
0: mimi
2: atin yang ngge agan kapis niko pernah pengalami kok kenten pernah kan ngge
0: nge memang nak berbisnis nak wenten mantan untung rugi nih kenten nge
2: pengalaman kau untung rugi nih kau ngungge pun yang pikir-pikir kok komen yang lah kata kene kenten ngungge kok pikir-pikir kan kalau kamu dipasangin kan banyak tapi ngungge
0: banyak dingin kenten logikanya ingin dipasangin mantan ya banyak gelis-gelis tapi pendinginan nikah angin alami dadosnya nikah
2: nge, mungkin kan dados, mungkin pun siang kapok kok nge. Aku ingin kesalahan itu nge.
0: Nge, nih ya, nge.
2: Ngalami mungkin, mungkin sekitar 4 jam lah kenten nge. Biar dingin, bagus dinginnya baru. Kenten, tetap daging ragi kenten nge.
0: Nge.
2: Aduh pengalaman yang itu, kenten pun main nge. Nyerian tapi mungkin asin karet kan jangan kain nge nge. Nge. Tanya nana dengan usak tapi kenten niko pun dapat niko kok bisa tapi kayak
0: Mangke nampun uning nge permasalahane napi agak error mungkin gede nih kenge bakat angin kipas angin jak rugi samian dan dosne nge tan kenapi pengalaman berbisnis nge suk sama dumun ya niki kebantan untuk galan nge nge mawali nge ngajeng ngajeng dumun dagingin dumun waduk niang niki sama-sama
1: pagi-pagi tiap hari kapun yang bubur tuntun pagi-pagi gongge.
0: Oh kenten gongge ampun boleh bubuh naler nikit tapi bubuh nasi gongge.
1: Iya Pak Wu tuh share ya di anun gongge Cynthia bubur ada yang ngalir boleh munga.
0: Enggen ya enggen. Iya
1: sama gongge.
0: Sek sama mali.
1: Iya
0: tuh nas.
1: Cantik.
0: Inge sok sama niang Sri widangan kekeran sampun nyarengin. Sampun akan alarngin informasi sok sama dahat rakalan res sampun nyarengin ring line telepon lan Facebook program budaya RRI Denpasar. Nge ampura dumun gongnya ten preside sape siki kali ring Facebook santukan sampun kebadan tok gala menutup ring acara Rahajeng Bali Mangken. Gongnya ngantan siki informasi kantan. Nge sapun api menjaga agar makanan atau ekstra yang menggunakan pewarna alami tetap awet lan warnanya tidak cepat pudar. Perlu niki mengendalikan faktor pemicu kerusakan sekadi cahaya, oksigen, suhu dan juga pH kenten nggih. Jadi langkah-langkah praktisnya adalah rakalan re gunakan wadah kedap udara, simpan di kulkas ataupun freezer, hindari suhu ruang terbuka terlalu lama kenten nggih, lindungi dari cahaya matahari langsung, perhatikan tingkat keasaman utawi tingkat pH-ne kenten nggih rakalan rai. Gunakan pengawet anti atau antioksidan alami tambahan dan gunakan teknik vakum atau wadah kedap udara. Informasi puniki menutup ring acara Rahajeng Bali Mangkin sanegong ya sing kutip saking halodoc.com nggih. Suk sumada trakalan rai mugi-mugi informasi sane sampun kesobiahang mepikenoh ring arsa talar kain pamirsa sami nggih. Talar astengkare puniki rakalan rai lebih sadar untuk memilah-memilih makanan sane patut dan tepat dan aman untuk dikonsumsi bisa dipilih dari segi rasa dan juga kandungan. Sampunang tergiur dari sisi visual kemantan walaupun menarik takutnya tidak sehat kentan nge. Cobalah menggunakan pewarna alami. Nika dumun rakalan rai ringgala jam sia kantos jam dasa mewali gongge Cynthia nyarengin wenten obrolan komunitas nge rakalan rai niki mali jebos obrolannya nge ngemosang indi rumah Bali ruang hidup dan keselamatan ini pitaken wenten mali jebos bos durus angke mantan ring pesawat telepon 0361223361 nggih rek lantre tetep uniki ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka Dantrai. Bencana kekeringan di Provinsi Bali dilaporkan kian meluas hingga mencakup 26 desa di 6 kabupaten dan berdampak pada 4.541 kepala keluarga. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah Bali Iwayan Suryawan menyatakan musim kemarau tahun ini relatif lebih panjang dan kering sehingga meningkatkan risiko krisis air bersih. Dampak kemarau panjang tersebut juga telah mengancam sektor pertanian dengan mencatatkan sedikitnya 274 hektar lahan sawah yang terimbas kekeringan. Guna mengantisipasi perluasan dampak penanganan krisis air dan potensi bencana lanjutan, kini dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor. Raka Dantrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan RJ setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
2: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
1: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
1: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
2: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
1: IGP, terserah.
2: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
3: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rekadian Rai kembali hadir menyapa ruang dengar Anda edisi hari Kamis 8 Oktober 2026 di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Bersama Gongga Sintia, Rekadian Rai dari pukul 9 hingga tuntas nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Gongga Sintia akan membersamai Anda di acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas. Topik yang akan kita bahas yang sudah Gongga informasikan tadi mengenai tentang rumah Bali, ruang hidup dan keselamatan ya. Jadi topik hari ini kita akan lebih dalam mengetahui seperti apa aspek filosofis tata ruang arsitektur tradisional Bali serta integrasinya ya dengan sistem mitigasi bencana dan juga keselamatan bangunan begitu ya. Jadi arsitektur tradisional Bali jadi tidak hanya kaya akan nilai estetika dan spiritual mungkin dari konsep Trihita Karana dan juga Asta Kosala Kosali, tapi juga menyimpan kearifan lokal yang erat kaitannya dengan ketahanan terhadap ancaman bencana alam di Pulau Bali. Di studio Perempat RRI Denpasar sudah hadir dua orang narasumber dari penelaah teknis kebijakan BPBD Provinsi Bali. Ada Bapak Iwayan Suwirta Esos. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak.
1: Om Swastiastu.
0: Mungkin mohon izin bisa didekatkan sedikit mic-nya Bapak. Iya, sampunang elderan Bapak nge. Tanyugut ta nika mikanya Bapak. Nge, sampun preside ke studio Pro 4 pasti ke kena Bapak nge. Astungkara sehat. Semangat 45 Bapak ya. Iya, selalu sehat apalagi menolong masyarakat ya. Apalagi di belakang ini musim kekeringan ya, pasokan air mungkin sedikit berkurang, krisis air begitu ya Bapak ya. Tetap semangat ya untuk beraktivitas. Dan di samping Bapak Wayan Suwirta, bisa gue nggak panggil nggih. Di sampingnya ada Ibu Suwatnya nih, Tuti Indrajani, PSM Madya Dinas PMA Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu. Apa kabar?
2: Baik.
0: Sehat luar sehat. Biasa Ibu ya. Ada tugas hari ini Ibu?
2: Ya,
0: ada tugaskah hari ini?
2: Ada sih sebenarnya.
0: Ada sebenarnya begitu ya, tapi ya. Kita sempatkan dulu untuk ngobrol sedikit Ibu ya. Mungkin karena Bapak dan Ibu baru ke Studio Pro 4, mungkin bisa perkenalan dulu silakan. Dari Bapak Wayan Suwirta dulu, tugasnya sebagai napi, Bapak silakan.
1: Siap. Selamat pagi Om Swastiastu pemirsa. Om Swastiastu. Saya Wayan Suwirta, salah satu staf di BPBD Provinsi Bali. Saya bertugas di bidang rehab dan rekonstruksi. Kegiatan yang saya ambil adalah penanganan pasca bencana berupa rehab pasca bencana, memberikan bantuan kepada mereka masyarakat yang terdampak bencana.
0: Oh, berarti pasca bencana
1: pasca
0: semuanya.
1: Pasca bencana.
0: Dampaknya semua pokoknya kalau udah bencana alam, pascanya Bapak yang maju Bapak ya.
1: Iya, di bidang kami, bidang RR rehab rekon.
0: Rehab rekonstruksi rehab. Begitu Bapak ya. Terima kasih. Kalau Ibu silakan Ibu bisa dipanggil Ibu siapa nih kira-kira?
2: Dengan Bu Tuti.
0: Ibu Tuti, tugasnya napi Ibu.
2: Kalau saya kebetulan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, saya sebagai fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli madya di bidang pemajuan hukum adat. Kebetulan kita di sana kegiatan yang kita laksanakan antara lain kita ada kegiatan pembinaan untuk awik-awik dan pararem, juga kita ada terkait si pandu beradat dan juga kita fasilitasi terkait wicara yang terjadi di desa adat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, semua tentang adat berarti tugasnya dari Ibu Tuti begitu dan tim begitu ya Ibu ya. Oke, pemajuan hukum adat. Baik, karena topiknya kita hari ini tentang rumah Bali, ruang hidup dan juga keselamatan begitu ya. Mungkin gue tanyakan dulu dari BPBD Provinsi Bali Bapak Nge, Bapak Wayan Suwirta. Bapak, dari BPBD Provinsi Bali, bagaimana sih kira-kira memandang tingkat kerentanan struktur bangunan rumah tradisional terhadap potensi bencana alam? Karena kan mungkin dominan di Bali niki bencananya seperti gempa bumi, angin kencang begitu Bapak, silakan.
1: Ya, seru. Terima kasih atas waktunya. Jadi begini. Kami menilai kerentanan bangunan terkena bencana itu karena terjadinya struktur mungkin struktur bangunan yang kurang ikuti pakem.
0: Oh, ada pakem
1: bangunan,
0: berarti.
1: Kan begitu ya, pakem bangunan itu. Nah, mungkin itu salah satunya. Kedua, bangunan itu mungkin tempat membangunnya tidak tepat.
0: Oh, titik lokasinya.
1: Iya, titik lokasi bisa saja di daerah rawan gempa, rawan longsor, rawan banjir, begitu.
0: Kalau lokasi yang memang rawan bencana, begitu, Bapak, ya lokasi seperti apa sih, Bapak? Mungkin di pinggir tebing kah?
1: Iya.
0: Atau bagaimana,
1: ya,
0: Bapak?
1: Iya, salah satunya mungkin itu ya. Salah satunya. Yang lokasinya yang rentan itu ya, ya seperti saya bilang tadi, rawan gempa.
0: Rawan gempa.
1: Nah, itu satu. Kedua, rawan longsor. Ketiga, banjir. Nah, keempat, lingkungan dah pasti kan begitu. Rawan gempa, rawan longsor itu kita kan bisa melihat ketinggian penyanding. Artinya di sebelah tanah yang tinggi menjorok atau kita tidak boleh senaknya membangun
0: di situ. Ya, apalagi bukan tanah kita.
1: Bukan tanah kita kan begitu.
0: Bukan haknya kita.
1: Nah, kalau gempa tentunya kan sudah di mana-mana aja mungkin bisa terjadi gempa kan begitu.
0: Iya.
1: Nah, di situ kita harus memperkuat sebenarnya ya pondasi.
0: Oh, pondasi.
1: Terus struktur bangunan, atap bangunan. Kemudian banjir. Banjir kita jangan lupa, kadang-kadang masyarakat kan membangunnya itu melanggar sepadan telabah sungai lah gitu. Nah, itu bisa menimbulkan banjir kan.
0: Oh, berarti itu tingkat kerentanan struktur bangunan rumah tradisional Bali begitu, Bapak ya. Kalau kita bahas dulu tentang daerah yang rawan bencana, itu daerah mana saja dan bencana apa saja, Bapak? Kalau dari pasca laporan yang diterima begitu, Bapak ya, datanya.
1: Kalau yang sudah terjadi, daerah-daerah yang rentan terjadi bencana itu seperti tahun kemarin kan daerah Banjar Buleleng.
0: Soalnya saya nggak pernah
1: ke Kecamatan Banjar.
0: Oh, daerah
1: Buleleng.
0: Taunya cuma Kabupaten Buleleng.
1: Ya, Kabupaten Buleleng di Kecamatan Banjar itu sering terjadi kan begitu. Kayak sekarang kekeringan ini, kekeringan ini juga termasuk bencana.
0: Bencana dia, iya El Nino
1: tidak
0: ya, Bapak.
1: Tidak saja banjir, jadi kekeringan itu juga bencana. Termasuk bencana, karena di situ kan ada kerugian
0: pasokan air berkurang.
1: Iya, pasokan air. Jadi petani yang mengalami kerugian.
0: Dampaknya lebih.
1: Sekarang ini sedang kami berusaha membantu. Untuk pemulihan.
0: Ya pasca bencana, Bapak ya punya tugas begitu ya. Kalau untuk misalkan itu, Bapak ya, struktur bangunan yang memang tadi Bapak katakan pakem yang kurang diikuti, titik lokasi, kuatkan pondasi lebih dalam begitu. Struktur dan atap bangunan juga perlu diperhatikan begitu, Bapak ya. Kalau sudah nih ada rumah ya peng pandan gitu, Bapak ya, rumah yang robek itu pasti bencana, bagaimana, Bapak, untuk proses pemulihannya gitu, Bapak, silakan.
1: Proses pemulihnya itulah kalau misalnya masyarakat membangun di kita, kalau dia terjadi bencana, kita ini dulu relokasi.

0: kopi tata ruang tradisional Bali, seperti kan ada Asta Kosala Kosali ya Ibu ya, atau Asta Bumi. Ini dalam kaitannya dengan mitigasi risiko bencana secara turun-temurun. Bagaimana nih Kak Ibu, silakan.
1: Nggih. Kalau untuk jawaban pertanyaan ini, mungkin kami dari Dinas PMA memandang filosofi terkait tata ruang tradisional Bali ini seperti Asta Kosala Kosali dan Asta Bumi bukan hanya sebagai aturan mengenai bentuk dan estetika bangunan, tetapi juga sebagai bagian dari pengaturan lokal yang mengatur hubungan antara manusia, lingkungan, ruang, dan nilai-nilai spiritual yang ada di masyarakat adat. Seperti itu ya. Kalau dalam konteks mitigasi bencana, beberapa prinsip tradisional mungkin memiliki nilai yang masih relevan. Misalnya pengaturan orientasi bangunan, terus pembagian ruang berdasarkan fungsi, keberadaan ruang terbuka atau natah, serta pola pemukiman yang mempertimbangkan hubungan antara bangunan dan lingkungan. Jadi kalau pandangan dari Dinas PMA, mungkin filosofi tradisional tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengganti standar keselamatan masyarakat untuk bangunan modern. Tapi pengetahuan tradisional perlu juga dipadukan dengan ilmu teknik bangunan, terutama untuk menghadapi risiko gempa, kebakaran, banjir, terutama apalagi sekarang kan seperti lagi musim kemarau yang tadi dibilang kan rawan kebakaran kan gitu. Jadi dan bencana-bencana lainnya. Jadi nilai-nilai kearifan lokal tetap perlu dipertahankan, sementara aspek keselamatan diperkuat melalui pendekatan teknis yang lebih modern. Gitu. Mungkin itu dari Dinas PMA.
0: Baik, berarti saling berkaitan begitu ya Ibu Tuti dan juga Bapak Wayan ya. Kalau melihat nih zaman sekarang teknologi sudah canggih, terus Ibu juga menekankan belum bisa menjadi pengganti dari standar keselamatan Ibu ya. Kalau melihat di zaman sekarang, apakah sudah dipadupadankan antara nilai filosofis itu dengan tingkat standar keamanan yang di era modern sekarang Ibu? Bagaimana Ibu?
1: Kalau menurut saya sudah ada ya antara maksudnya tadi perpaduan antara nilai filosofi ke jadi tetap mempertahankan arsitektur budaya Bali, tapi tidak juga maksudnya meninggalkan
0: standar keselamatan
1: dari rumah adat Bali itu seperti itu.
0: Siap Ibu Minap nih kesempatan sami malah jiwa suwenten pitaken sareng Ibu Tuti dan juga Bapak Wayan Suwirta ring sesi kedua. Nggih, kita jeda dulu. Ibu Tuti dan juga Bapak Wayan tetap di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba Maide, Maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen jik tiba belinyoman yuk kangkung.

Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus.

0: Wales. Permainan tradisional Toklai Kancil merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iya, Raka Dentrai kembali hadir temani ruang dengar Anda bersama Gongge Sintia di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas. Gongge akan sapa ruang dengar Anda di pesawat telepon 0361-223361, sekali lagi di pesawat telepon 0361-223361 bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan ya. Sembari Raka Dentrai ada yang ingin bergabung, Gongge akan kembali menyapa bersama Bapak Wayan Suwirta Esos ya Bapak nggih. Bapak, kalau tadi kita sudah membahas sedikit nilai filosofis dari Asta Kosala Kosali atau pedoman struktur bangunan Bali begitu Bapak ya. Kalau dari SOP atau standar operasional prosedur dari BPBD untuk panduan teknis khusus ketika ingin merenovasi atau membangun rumah Bali agar tetap tahan bencana, itu ada nggak kira-kira Bapak SOP-nya dari BPBD? Silakan Bapak.
1: Kalau terkait dengan SOP bangunan sekosala-kosali belum ada.
0: Belum ada saya. Begitu.
1: Karena kalau kami kan tugas kami di BPBD itu ketika terjadi bencana kami memitigasi. Setelah itu ketika terjadi bencana mengkaji cepat.
0: Oh, mengkaji cepat. Ya, itu mengkaji dengan cara cepat. Apa mengkaji cepat, Pak? Ya,
1: kita turun mengkaji, mendata, mendata rumah, berapa rumah yang terdampak dari bencana, bencana.
0: Yang paling banyak bencana apa yang terjadi Bapak sampai rumah nih ke roboh, mungkin hanyut atau banjir ya pasti ya Bapak ya?
1: Kalau sementara ini terjadi kan kebakaran ya yang ini.
0: Oh, karena kering ya,
1: yang sudah
0: ya Bapak.
1: Kebakaran ya. Itu kan termasuk bencana.
0: Iya, bencana ya. Betul.
1: Nah, kemudian kalau terjadi hujan, musim penghujan, ya tentunya banjir, rentan banjir. Karena banyak di wilayah kita Bali banyak rumah, banyak penduduk kita yang bermukim di bantaran sungai.
0: Sungai. Ya. Kentan, inggi-inggi mengkaji cepat dengan cara berarti mendata berapa rumah yang rusak akibat bencana. Terus setelah nikah napi aluran mengkaji cepatnya nih ke Bapak.
1: Nah, selanjutnya setelah itu apa kebutuhan mereka masyarakat terdampak itu. Misalnya yang urgent sekali pada saat itu kan bantuan misalnya selimut, sembako. Baru setelah itu baru di rehab rekon. Nah, di rehab rekon itu tentunya kita mendata kembali kerusakannya itu berapa persen. Ada istilahnya kerusakan ringan, kerusakan sedang dan berat gitu.
0: Oh, itu ditentukan ringan, sedang, berat itu dari mana ya Bapak? Habisnya terbakar atau gimana Bapak?
1: Kalau terbakar, kalau rumah terbakar itu kami sudah ini kan apa namanya ada di Pergub 54. Banyak bantuan juga, jumlahnya bantuan kalau kalau rumahnya sedikit terbakar itu kan jelas sudah rusak ringan. Jadi sudah kita tentukan sekian bantuannya. Karena bantuan itu kan berupa stimulan juga gitu. Tentunya mekanisme ininya dari kabupaten kota dulu.
0: Daerah setempat dulu ya Bapak ya.
1: Jadi kabupaten kota dulu baru ke provinsi. Jika kabupaten kota tidak bersedia atau tidak memungkinkan untuk membantu, kami di BPBD provinsi yang membantu
0: begitu ya pasca bencana gitu ya Bapak ya. Ini bencana. Sudah ada pendengar yang bergabung, kita sapa dulu Ibu dan juga Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, sarang sira dadasan iki Gongge.
2: Pak Yan Arde saking Kedonganan.
0: Oh nggih, Pak Yan Arde kenten saking Widangan Kedonganan kenten nggih. Inggih, wonten pitaken iki durus Bapak.
2: Om Swastiastu Bapak narasumber sarang Ibu.
1: Om Swastiastu.
2: Yang pernah niki kejadiannya niki ring Kedonganan tahun 2025. Bulan Februari. Kewenten bencana angin beliung. Sampun kenten dia kan melapor sampai wenten petugasnya datang berkali-kali disuruh saya, dia kesini tuh membawa terpal, terus saya nutupin rumah saya yang roboh gitu. setelah tindak lanjut terus sampai sekarang tidak ada apa-apa. Saya sampai sekarang tuh apa namanya tuh ke membeli pasir itu belum saya bayar. Karena saya nunggu bantuannya dari bapak-bapak yang ngurusin dulu ke rumah saya itu.
0: Oh, yang memberikan terpal nih kah, dari mana bantuannya bapak?
2: Katanya kan dari sini, dari Badung itulah.
0: Oh, pemerintah Badung mungkin bapaknya bisa dikatakan ya, enggak lanturan.
2: Tapi sampai sekarang kita minta napi. Katanya minta online, minta gini gitu, tetek bengek banyak tuh. Akhirnya malas saya urusin. Saya carikan artinya sendiri-sendiri cari tukang langsung apa-apa tuh. Tahun 2025 bulan
0: 2025. Oh, geng. Beri tahun lalu kan pen bapak nggih. Nggih, semoga niki ada.
2: Kali kena gitu, tapi tidak ada sampai tindak lanjutannya.
0: Oh, nggih, baru banyak sampai terpal manten berarti bapak nggih.
2: Banyak sekali rumah di Kedongan itu kena puting beliung tuh loh.
0: Nggih, bapak.
2: Tapi semua tuh bayar sendiri-sendiri.
0: Nggih.
2: Saya minta maaf sama bapak yang bertugas ini. Agak menyinggung sedikit Pak ya.
1: Tenapi Pak. Silakan.
0: Nggih. Seksama mungkin wajar juga laporan dari warga yang terdampak begitu bapak. Nggih. Besar harapan mungkin dari pemerintah ada bantuan baru sampai terpal. Saya bagaimana nih kita tanggapan dari Bapak Wayan Suwirta selaku BPBD niki, silakan.
1: Nggih, terima kasih bapak atas ininya, informasinya. Jadi begini Pak. Kami di BPBD provinsi, seperti yang kami bilang tadi, utarakan tadi, bahwa kami akan membantu jika pemerintah Kabupaten Badung mengusulkan nama bapak ke BPBD provinsi. Jadi selama ini BPBD Kabupaten Badung belum pernah mengajukan permohonan bantuan. Setahu saya seperti ini ke Pak. Jadi nanti mohon Bapak kalau bisa hubungi dulu BPBD Bandung biar kami tidak menyalahi aturan Pak. Karena prosesnya birokrasinya seperti ini ke Kendra. Okay? Seperti ini ke Pak Nunas Telung ring BPBD Bandung. Karena proposal bantuan, permohonan bantuan itu dari Bandung belum pernah kami terima.
0: Dengan kejadian puting beliung niki berarti nggih bapak nggih. Karena pasca bencana betul nggih bapak juga punya wewenang nggih. Siap di belakang bapak Wayan Arda, semoga nika pun menjadi solusi dan ketenangan untuk bapak Wayan Arda niki nggih. Sampun bisa dikatakan solusi dari bapak Wayan Suwirta selaku BPBD Provinsi Bali nggih. Niki wonten pendengar juga yang bergabung, Om Sastiastu selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin bisa dikecilkan sedikit volume radionya agar tidak kerbak-kerbak. Sampun Pak Yoga Saputra niki.
3: Dari yang Yande Simpung nih.
0: Ya, Pak Yande dados nih. Widangan api Bapak?
3: Ya, saking widangan Simpung niki kan topiknya masalah BPBD ya.
0: Iya, BPBD Provinsi Bali bencana niki.
3: Oh, itu udah bencana.
0: Ya, rumah bangunan juga bisa ditanyakan niki, Bapak.
3: Ya gini ya, terus terang aja nih. Ini dengan siapa sebenarnya? Saya belum suara tuh monitor sini.
0: Oke, Enten. Iya, dari Perompat RRI Denpasar makin menghadirkan narasumber BPBD Provinsi Bali dari Bapak Iwayan Suwirta dan juga Dinas PMA Ibu Suwatnyani Tuti Indrajani nih ke Bapak.
3: Oh, ini kan masalah bencana tuh ya sebetulnya.
0: Iya, betul.
3: Ini nah, ini kan mempercepat waktu soalnya ini yang
0: patut ya. Nggih.
3: Ini kan saya pernah nih di samping rumah saya tuh, karena rumah saya tuh kan berada di Kerenahan dan di atas itu ada rumah. Kejadian ini tahun 2016 nih waktu Gunung Agung meletus itu. Nah itu kan saya ada BPD dan perwakil bupati kesini gitu.
0: BPBD Bapak, bukan BPD nge.
3: BPD dah ya.
0: Nge, BPBD nge.
3: Itu udah masalah tentang alam tuh gitu. Itu kan longsor karena saya itu udah. Nah itu sudah diikut itu sampai sekarang tidak ditindaklanjuti sih lah. Tahun 2016 tuh.
0: Oh, jauh sekali.
3: Ya makanya saya berpikir kok bisa gini gitu lah. Sedangkan sudah ada pegawai ke sini, sudah ada report gitu lah.
0: Nggih, Bapak.
3: Itu bagaimana tuh solusinya, Pak?
0: Oh,
3: kalau bisa ini nomor saya Pak, bagaimana jantung ke sana?
0: Oke, Enten. Nggih, siap Bapak. Semoga mantan solusi niki dari narasumber. Ditunggu Bapak nggih, sukses semedahat Bapak. Nggih. Nggih, sukses semedahat Bapak pendengar setia kami yang sama kekhawatirannya dengan pendengar yang pertama. 2016 Bapak sampun dari BPBD 2016 Bapak.
1: Ijin dengan Pak siapa yang
0: Bapak Yande Widangan nah, Klungkung nih Kak.
1: Om Swastiastu Pak Yande Aring Klungkung. Nah, Titi yang kebetulan juga baru dari tahun 2020. Nah, itu pun di ring BPBD itu pun tidak langsung di bagian
0: pasca bencana.
1: Nah, begini Pak. Kalau Pak memang ini mohon Pak diinformasikan ke BPBD Kabupaten Klungkung dulu. Tentunya Dika yang akan apa info yang lebih pasti Pak akan dapatkan. Nah, jika nanti memang tidak tetap Pak sesuai prosedur, kalau Pak mohon pengajuan agar diinikan ke provinsi. Tapi ini juga kejadiannya sudah lama sekali, Pak. Kalau sesuai dengan pergub kami, kejadian bencana itu dapat dimohonkan bantuannya sebulan setelah terjadi bencana. Itu, Pak. Sebulan setelah terjadi bencana, paling lambat itu. Nah, kami juga di BPBD Provinsi Bali sangat prihatin dengan kejadian Niko gitu. Yang sudah lama tidak terakomodir nih. Pak Yandi nih. Coba nanti kami juga akan berusaha mencari informasi di BPBD Kabupaten Klungkung. Mungkin kami dapat informasi terkait dengan bencana yang Pak alami. Enten. Nah, kami harapkan juga Bapak datang ke BPBD Klungkung menanyakan terkait Nike. Enten.
0: Karena sudah lama sekali.
1: Sudah lama sekali Nike Pak.
0: Iya. 2016. 10 tahun jatuhnya nggih Bapak Wayan.
1: Yang pun belum bertugas di situ.
0: Bertugas juga. Di bagian rehabnya Bapak.
1: Iya, bagian rehabnya. Sih. Itu pun kaget saya dengar tadi bahwa 2016 kejadiannya 16. Sampai saat ini Bapak belum ini terlayani lah.
0: Nggih.
1: Amun ke Pak Yandi ampura dumun.
0: Nggih. Semoga sudah ada solusi niki Bapak Yandi segera melapor agar bisa ditindak lebih lanjut begitu ya. Baik, kembali ke Ibu Tuti, Ibu. Dari pemajuan hukum adat berarti tentang hukum adat begitu ya, awik-awik ya, pararem begitu ya, Ibu ya. Apakah ada Ibu pedoman atau aturan adat awik-awik pararem di tingkat desa adat yang secara spesifik mengatur standar keamanan, ketinggian atau material bangun tradisional rumah Bali. Silakan Ibu.
4: Nggih, matur suwun semoga. Kalau di desa adat memang punya aturan sendiri-sendiri nggih yang disebut dengan awik-awik dan pararem. Dan semua desa adat yang ada di Bali pasti sudah memiliki awik-awik dan pararem. Hanya terkait pengaturan yang tadi disampaikan, mungkin terkait spesifik pengaturan standar keamanan, ketinggian atau material bangunan, itu kan masing-masing desa adat kan mengatur sendiri. Kita kan belum membedah secara menyeluruh itu terkait isi awik-awik dari masing-masing desa adat karena dengan jumlah desa adat kita yang banyak ya 1.500 gitu.
0: Seperti desa adat di Bali
4: 1.500 kan. Jadi itu kan butuh waktu yang khusus buat kita membaca dan membuka
0: mengkaji satu persatu
4: isi dari awik-awik atau pararem. Tapi mungkin secara umum mungkin diatur di dalam awik-awik itu karena kan di dalam awik-awik itu juga diatur terkait yang berkaitan dengan parahyangan, pawongan dan palemahan.
0: Tri hitakarananya.
4: Nah, ini terkait bangunan ini kan juga mungkin termasuk di dalam kategori apa? Palemahan. Kan seperti itu. Lingkungan itu. Jadi mungkin tidak diatur secara spesifik tapi nanti mungkin bisa diatur lagi kembali detailnya atau spesifikasinya lagi di dalam bentuk pararem yang karena mungkin di awik-awik kan tidak secara eksplisit diatur lengkap mendetail terkait bangunan, tata ruang ataupun tata lingkungan, tapi nanti desa adat juga bisa mengatur atau turunannya lah, turunan dari awik-awik itu diatur lagi dalam bentuk pararem seperti itu. Jadi kalau menurut kami perlu dibedakan antara aturan adat dengan standar teknis bangunan. Ketentuan mengenai keselamatan struktur, persyaratan bangunan, ketinggian, material, maupun kelayakan teknis pada dasarnya juga perlu mengikuti perundang-undangan ataupun standar teknis yang berlaku. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya mungkin mengutamakan estetika bangunan tradisional Bali, tapi kita melupakan bahwa ada unsur keselamatan di dalam bangunan adat Bali itu. Seperti itu. Jadi kan perlu juga kita melestarikan budaya Bali, tradisional Bali, tapi juga kita tetap mengedepankan juga terkait keselamatan bangunan maupun penghuninya yang ada di dalam situ, kan seperti ini ke. Jadi diharapkan di dalam idealnya karakter bangunan tradisional Bali itu bisa berjalan berdampingan dengan persyaratan keselamatan bangunan, sehingga desa adat memiliki ruang untuk menjaga karakter dan identitas arsitektur Bali, tapi juga tetap harus memenuhi ketentuan dari pemerintah, memenuhi ketentuan bagaimana ketentuan kelayakan bangunan yang perlu dibangun dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh pemerintah.
0: Seperti ini, betul Ibu. Nah, sejauh mana nih Ibu keterlibatan antara perjuru desa adat dan juga pecalang dalam mengawasi kelayakan pemeliharaan bangunan tradisional Bali nih Kak Ibu?
4: Nah, di desa adat itu kan ada prajuru, ada juga pecalang. Nah, kalau prajuru itu memiliki posisi penting karena lebih memahami ya, karena di sana mereka jadi kondisi sosial, tata ruang, tata lingkungan itu prajuru desa adat yang lebih memahami seperti itu. Jadi juga dalam konteks pengawasan lingkungan juga prajuru desa adat yang lebih memahami karena lebih tahu bidangannya sendiri kan,
0: Intan. Iya, seperti apa kondisinya ya, jadi, langsung begitu ya.
4: Jadi prajuru desa adat itu tuh dapat berperan dalam mendorong masyarakat menjaga bangunan, lingkungan, juga ketertiban kawasan sesuai dengan aturan adat yang berlaku, yang mungkin diatur baik di dalam awik-awik maupun di dalam pararem yang sudah dibuat oleh masing-masing desa adat, seperti itu. Sedangkan kalau pecalang, fungsi utamanya pecalang itu kan menjaga keamanan dan ketertiban di desa adat, seperti itu. Tapi dalam situasi tertentu, jika mungkin ada terjadi seperti tadi disampaikan dalam tema kita adalah terkait kebencanaan, juga dapat menjadi unsur penting pecalang ini dalam membantu pengaman lingkungan, juga pengaturan akses, dan juga membantu mengkoordinasikan masyarakat ketika terjadi keadaan darurat seperti tadi, misalnya ada kebencanaan, mungkin gempa mungkin
0: mendadak tanah longsor, urgent begitu Ibu ya. Berarti kontribusi dari pecalang juga harus berperan
4: seperti gitu, ini ya.
0: Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Nah, ini karena di sesi kedua kita akan habis begitu Ibu ya. Kita akan jeda dulu Bapak dan juga Ibu, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita bincang-bincang di sesi ketiga. Mungkin nanti ada satu penelpon lagi akan bisa menyapa Ibu dan juga Bapak, mungkin nanti bisa kecawis kembali ya. Ini kita jeda dulu, tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Thank you.

0: Inggera Klantre Mali Nyaringin Gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Minap Wentan Satu Penil pun kembali. Niki Gongga akan sapa yang ingin sharing. Niki sirasannya beruntung. Yeah, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Yeah, selamat pagi Ibu Vera Widengan Tabanan, langsung ke mantan Ibu karena terbatas oleh waktu.
1: Gongga Sintia, yeah. Bapak dan Ibu yang dihormati. Tadi terkecoh di tiang dengan Bapak tadi yang bilang tahun
0: 2016 nggih, pun 10 tahun lintang.
1: Yang juga kayak dulu pengalaman tahun 2002. Bla bla bla. Tiang kan punya tempat bla terus samping kan ada BTN. BTN tuh longsor ke tempatnya tiang. Ya bla bla bla, tidak ada bantuan apa-apa. Semua pejabat ke sana. Tapi tidak dapat bantuan. Ya beginilah kita sebagai masyarakat kalau ada musibah tuh bantuannya no way, lamat atau no way. Hanya teori di atas kertas, pelaksananya kurang. Dua, Pak. Tempat saya itu tempat angker. Terus digemedi dengan BTN itu. Ya, saya langsung saya bla bla bla. Semua pejabat-pejabat yang sabenang sana, tapi tidak ada bantuan. Sesen pun tidak ada bantuan. Saya sendiri yang menyari rezeki untuk memperbaiki itu. Ya, itu kayak ya tadi Bapak itu terketuk hati saya.
0: Baik, Bapak, terima kasih.
1: Yang hormati, bagaimana caranya? Jangan teori di atas kertas. Tolong kalau ada musibah-musibah rakyat itu, tolong ke sana langsung kasih bantuan uang supaya diperbaiki.
0: Nggih, Ibu. Ya. Nggih.
1: Ini apalagi nanti anu pemilihan-pemilihan nanti. Semakin kesel dan kecewa Ibu.
0: Nggih.
1: Bapak yang terhormat, selamat bertugas.
0: Nggih. Terima kasih banyak Ibu. Iya, memang kekhawatiran kembali gitu ya. Semakin gregetan nih pendengar. Nggih, mungkin sedikit direspon oleh Bapak, silakan.
2: Nggih Ibu di Tabanan. Sebelumnya kami mohon maaf. Karena begini Bu. Pada saat itu Ibu sudah mengajukan bantuan atau bagaimana Bu? Itu satu.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Bisa saja pejabat datang ke sana, ya mungkin pimpinan Tabanan mungkin hanya hanya melihat ya. Tapi kalau Ibu tidak mengajukan bantuan mungkin tidak ini direspon gitu. Ya, kami di BPBD itu kan tahun 2002 belum ya terbentuk ya. Tahun 2002 ya.
0: Kurang tahu sih
2: ya, kami. Ya. Karena kami juga baru ke situ di tahun. Nah, kalau belakangan ini kan sudah terbentuk BPBD. Jadi semua masyarakat Tabanan yang terdampak Ibu, yang terdampak bencana baik itu longsor, banjir, kebakaran, setahu saya sudah kami di provinsi membantu sesuai kemampuan keuangan daerah, dan itu bantuannya berupa dana stimulan Bu. Tentu kerugian Ibu dibantu, kerugian masyarakat Tabanan tidak sesuai dengan yang dia kami bantu, tidak sesuai dengan yang diharapkan.
0: Baik Bapak.
2: Nah, ini seperti ini ke Bu. Ingin. Coba Ibu seperti solusi saya tadi, Klungkung sama
0: Tabanan di Kedonganan.
2: Coba Ibu ini ke kabupaten dulu, Ibu tanyakan. Nah, siapa tahu kabupaten bisa merespon kejadian yang Ibu alami.
0: Nggih.
2: Ya, seperti ini kok, Bu. Nggih,
0: terima kasih Bapak Wayan. Terakhir, mungkin langsung Gongga oper ke Dinas PMA dari Ibu Tuti. Mungkin sebagai sesi terakhir, apa nih rekomendasi dari Dinas PMA dari sisi kebijakan strategis agar identitas arsitektur rumah Bali tetap lestari sebagai ruang hidup yang aman, nyaman dan tangguh bencana di masa depan. Silakan Ibu sedikit saja.
3: Nggih, kami dari Dinas PMA dapat mendorong beberapa arah kebijakan nggih. Mungkin yang pertama, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, desa adat, masyarakat serta instansi teknis dalam pelestarian dan penguatan rumah Bali tradisional. Yang kedua, mendorong penyusunan panduan yang mengintegrasikan arsitektur tradisional Bali dengan prinsip keselamatan bangunan. Jadi seperti yang tadi yang Punti yang bilang, kita tidak hanya apa mengutamakan estetika bangunan tradisional, tapi juga kita tetap memperhatikan terkait keselamatan juga dan struktur bangunan itu juga kan gitu harus kuat dan memang bila perlu kualitasnya yang bagus. Jadi kan bisa bisa tahan bencana lah kan seperti ini. Juga dengan prinsip keselamatan bangunan dan mitigasi bencana sehingga masyarakat memiliki acuan yang mudah diterapkan seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan edukasi kepada krama adat mengenai pentingnya pemeliharaan dan penguatan bangunan lama tanpa menghilangkan budaya dan kesakralannya. Jadi kan mungkin masyarakat kan masih berusaha mempertahankan nih rumah tradisional seperti begitu, tapi kan tetap juga maksudnya bukan berarti dimodernisasi, tapi ya itu seperti tadi Tiang sampaikan, tetap itu harus bangunan itu tetap kita harus mengutamakan keselamatan seperti ini kan ya.
0: Baik Ibu.
3: Terus yang keempat, memasukkan aspek mitigasi bencana ke dalam perencanaan kawasan desa adat, termasuk jalur evakuasi, titik kumpul, ruang terbuka, akses darurat, serta pelindungan kelompok rentan. Itu yang utama kan seperti ini. Jadi mungkin perlu Niki diatur secara spesifik di dalam pararem di desa adat. Jadi kan juga tetap kita mengantisipasi lah terkait kebencanaan di desa adat, karena kan kita tidak tahu kedepannya nih ada kejadian seperti apa, bisa seperti banjir, mungkin tanah longsor, gempa dan lain-lain seperti ini kan, ataupun gunung meletus kan, gunung agung kan seperti ini ke yang kelima, memperkuat kapasitas prajurit adat dan masyarakat sebagai bagian dari sistem kesiapsiagaan berbasis komunitas.
0: Ibu, terima kasih banyak Ibu. Kita oper langsung ke BPBD Provinsi Bali karena waktu kita hanya 1 menit saja tersisa begitu ya, dari langkah preventif darurat begitu Bapak yang disarankan dari BPBD bagi pemilik rumah Bali apabila terjadi retakan pada struktur utama bangunan akibat pergerakan tanah atau gempa-gempa kecil atau bencana yang lain. Silakan Bapak, sedikit saja 1 menit Bapak, silakan.
2: Terima kasih. Jika terjadi retakan kecil di bangunan Bali, nah kami harapkan juga sebelum membangun pastikan struktur bangunan itu tahan gempa. Tahan gempa agar kemudian ketika terjadi bencana gempa termasuk banjir juga tidak terjadi kerugian, kerusakan atau kerusakan yang signifikan.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak. Cukup sekian dulu Rakyat dan Terai, karena sebenarnya masih banyak pembahasan begitu ya Ibu dan juga Bapak yang perlu kita bahas. Kita kulik lagi karena terbatas oleh waktu begitu ya, masih banyak sekali obrolan yang belum tuntas. Mungkin nanti kemudian hari begitu ya kita akan kembali menyapa Ibu Tuti dan juga Bapak Wayan. Semoga berkenan kembali untuk mengedukasi masyarakat begitu ya Bapak dan juga Ibu ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk ruang dengar Anda. Kita tutup di obrolan komunitas Rahajeng Bali Pro 4 RRI Denpasar dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.

Rakyat dan Rai Dinas Perhubungan Provinsi Bali siap mengoperasikan 11 unit bus listrik baru mulai awal November 2026 guna memperkuat layanan transportasi publik ramah lingkungan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Kadek Mudarto menjelaskan bahwa operasional angkutan umum bersubsidi ini didukung usulan anggaran sebesar 5 miliar rupiah pada APBD 2027. Pada tahap awal, armada bus listrik tersebut direncanakan melayani rute koridor dari Gor Ngurah Rai menuju kawasan Universitas Dayana hingga Garuda Wisnu Kencana. Kesiapan operasional kendaraan ini juga telah didukung ketersediaan fasilitas stasiun pengisian daya listrik di dua lokasi utama yang kini disiagakan penuh. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ratu Idedani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, rajang semua ratu dane, mewali titian kiri kapeng ya dengan ring acara duitnya rahino mungkin acara dagang gantal, ye. Nomonin rahino raspati sana mungkin ye, pinanggal kaping kutus niki kanton ring sasih Oktober warse 2016. Ini Ratu Dodanen Ditya, Sekretar Pengabdian Ditya, Ratu Presiden, panggil Niki Ditya, Niki Studio, Kena Rajang Rahayu, Serang Sami Niki. Semangat sana makin Ditya, kesarangan untuk nyaman Ditya, sana bagus Niki. Rahajang Semang, Om Swastiastu, Pak Man.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang, Pak D.
0: Ini Om Swastiastu, sampun wosan Niki, medical check-up Niki.
1: Gila orang.
0: Salbo ada neketo-keto jak beling malu apa mandi kantor.
1: Yang lain mundur dulu.
0: Ya, tiang kalanu megenep balah. Permanya beling si malu.
1: Engken tuh.

0: Lawas jantungnya dong mang pidandung
1: cian
0: ini ibu Chandri Rayu Niki
1: aduh wogenya baris itu gelar raga Sudarman pada dados karyawan
0: Inge.
1: Yang diitansi dadi manusia dijaga teh ingetnya ring raga jadi nikah Darmo Darman ring raga memacul di hari
0: Darman Rago dari murid di sekolah.
1: Tuh Darman ya pas 5 udah tahu ini. Ya monitor.
0: Ingi, bagi Made Agus hari nato niki monitor rara Rayu terus riwayat suratnya nih Rayu. Paman, jani semeton wawidangan di jam dua galah Raspati mangkin.
1: Yeah, itu.
0: Pok-pok di ni
1: Kota Madya dan
0: Kota Madya
1: dan Yuda sebagai perwakilan. Ya Sang Prabu Saremio.
0: Ya sangra semtuan melu.
1: Om Swastiastu.
0: Iya Om Swastiastu Rajang Semeng niki sareng sami. Durus angin kala duwene semtuan widangan dan pasar niki.
1: Jero citem munga.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Saremio.
1: Tajo.
0: Serem ya.
1: Ini serem bawa pulang.
0: Kak Erlang nih pekartan ya.
1: Erlang. Ini masalah dong.
0: Durus kak, durus.
2: Ini ada pak, kade.
0: Durus.
2: Halo, pedato. Garing, merenggang.
0: Terus Pak Man.
1: Ini nga.
0: Tapi onek nih kak, ini sendiri nga Pak Man kone.
2: Lu dakol tarik ngerenana.
0: Nah, bawasan makin niki sang lu dakol kocap niki gerenggang-gerenggang niki makawan minap.
2: Yen kena menjadi.
0: Nah, yang pindah-pindahan, kena-kenakan kanan buka jani, kenten pegongi pun ilo berdaka.
2: Dolah dewek, jelit pecah.
0: Gaginan di dewek memoros, memati-mati. Ya ya beburun yang kena-kenakan pejalan hidup berhadi jak jelek sesang hadi
2: ngai sangsar
0: rosotu ngai nu pacang anak keliu gedeg arogo degen pauku dan di dewek

0: Napi o nek nek dah?
1: Antas ma bejo gateh gati.
0: Nah, daun bilo ne sane kepik-kepiki pun oleh ilob dako nama duduk akeh wentane kan terus kelemah minab niki.
1: Marupa aling aja kalah
0: wenten katiben oleh daun punika linga lingani dos petar siwo rahayu pawayan Sugiyarto niki rahayu.

Duwani sampun ke bawah segalang tanah lemah niki jagat yang jadi gelisan yang makin dipun eli lubdaketun saking punyan bilunya.

0: Ayah riwawun sampun nekat betian digelesi pun sana makin ilub dah kemule ke ponoknya ne.
1: Sama Pak
0: De. Kita biang mesin alam sana niki. Biang
1: mesin, malah jebuan di rebutan ne nunga. Niki biang magatre. Deng sejebat bahkan sinar bagi rasa den lomba pelecing mana kena rahayu sarang kami. Salah menyamakan. Semakan kau dia munga yang mau pamit sentate nanti ramasanti. Om santi santi santi.
0: Oh. Ngisuk semua Kak Ran ini Ersa Erlang kiring padang sambian rayu. Terus sebentar ring katerangan kita ler ring tapian odah kesan ki Om Swastiastu rajeng. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Dek.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Tiang Ayani Pak Dek.
0: Ayani siapa siren ki?
2: Jeru cita Pak Dek.
0: Jeru cita rayu bujur.
2: Nge rahayu Pak Dek, kenak nge Pak Dek nge.
0: Langsung karo Pak Man jagi nyangro niki.
2: Nge, awo dah helam sana nuna dah. Tiang jagi melajah sinom niki Pak Dek.
0: Sinom terus.
2: Nge. Dada bang dewa dabang
3: iya ngapudara su pudara

0: Paman, mai paman. Gitu, paman, gitu.
1: Wih, paman. Ay, pintar.
0: Nih yang ngajak lembut lo. Lo pasti benar nyumbung awak. Subuh-subuh cerita tuan. Ida sang Prabu yang lindah harmu tenak buron anggen ida makan tenang.
2: Makajang itu mendasar. Tahu libi. Behe.
0: Mani munyin miong, munyin kuluk yang bisa udah gong nak kau. Antara ling jak kedek rasang layak kena si
2: Pak. Nggih Pak Noceng gerang kering Pak Man.
0: Nah, depan Pak Noceng nak kalah ada pasal jani. Nggih
1: mlejo bos Pak Noceng.
0: Sing tadi anlian kan sane berdua kalah sareng Pak Man kalau berani munggah tanpa galah turun.
1: Nggih. Ini kok kemana Pak Man, Mang Dan?
0: Becenan ning anggelung na to nak berada cenik senan berada gede to.
1: Gong yang mesen nunggah mlejo bos menika mantan.
0: Wosan gede ini kau jatlah blus.
1: Pak Man, sarang Pak Padi.
2: Inge, jero cita,
1: suk semua. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Suk semua jero cita, ring ayan ini inge. Lurus, ane ukuran Om Swastiastu, kanten wewidangan Kota Madya dan Pasar, medwi galah niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajang
2: Semeng
1: Ki Pak De Sarang Pak Man
2: Rahajang
1: Tiang Niki Batanta Niki Nini Bela
2: Nini Bela
0: Nini Minan kan main Nini Bela main apa deh sih naik
2: penyanyi langsung kelar dulu Niki
1: oh nge
0: murang main
1: sih tegok yang belajar Niki Pak Man
0: nge Bapak De yang ngeras katan banget yang raga nge ngerti
1: yang cakapan keguritan atma prasangso
0: nge
1: Mungkin lumun lagi kawit yang niki reng pupuh gimana nge
2: lurus
1: lagi kawit yang Om Swastiastu Om Awi Genomastu Namo Sidam Pangucape Sangkalaran
2: Aman
0: ucap aneh ngelarang pematutan itu

0: Aduh.
1: Ring sang kantun nyeneng nih.
0: Kantun mau deh. Loh, tak gemik dong.
2: Udah nyama ajak mah kejang.
0: Nah, semetona nyamo-nyamo tidak bojak mah kejang.
2: Tan prasida nutuk tuwo.
0: Cing lantas ngidang nutuk. Pejalan na tuwo, emoni.
2: Ipiang mangkin sampun pejah.
0: Mapan subuh penedeng pojalan pejah mati ke bawah.

0: ngalah in beraya ulo warga nyamuk tek itu.
1: Matur semua Pak Man, sarang Pak De. Yang magatre ring cutat sarang sami ring dagang gantal sejebak batan pinar bagi rasa dan lomba pecing kang yang mesemeton manten. Yang mapamit sinap antuk pramo santi om, santi santi santi om.
2: Ya, ini pasang kamu sana betul

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sareng sami, ngiring, sareng melajah metembang, ring acara dagang gantal.

0: ini dah ada sih udah sampai pemain secerik kembali kiri. Makin lantau di tiang niki, sana berdua kalah dulu nenek Romi di tiang. Ereng Katranga, udah Tasha. Ereng Sanur, Manawita, ereng Peguyangan. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man. Nyareng Pak Man.
0: Sireng nggih ning dijeng.
1: Katrang, katrang.
0: Iya, adi luwung sajan jejeren rawuh to na. Ana no.
1: Dingom nyen Pak Man glur-glur. Lajange Pak Man.
0: Jeren sarang.
1: Nggih, pi katro kena.
0: Astung karep.
1: Sireng nyarangan.
0: Iki koko dia.
1: Oh, Pak De.
2: Nggih.
1: Pak De, men sehat lali Pak De.
2: Terus-terus.
1: Nggih, melajah sinom niki ingat ya, Tia.
0: Ngat.

Sami punika mabuat oleh kita yang paramu wisesa.

Bunyi kedua nang tadi pura mano sami, kau bakto oleh iraga mawinan imanusia kapatang kau pakai pucang.

0: Kon satuan atuh teh mawi ya moge taniwa. Nak dados ka pertama ka picang.
1: Ngapi ke punika?

0: melinggih genah nyana ering angan manusia ke bawah buat nolit suang-suang sami
1: jangkar.

0: Kala kalawan ang nes kala punika.
1: Suk semua Pak Man atas nyanyi. Iki tiam kantor kedenge.
0: Dudus.
1: Sejebak batan sinar, pergi rasa dan lomba pecing. Ida yuda mengada. Bu Yunitan kisarang ijaro mangkun ke yang subitan. Suk semua Pak Man galah Pak Man. Atur dia mungkin om santih santih santih om.
2: Suk semua dah kesian kiring kadang.

Ring lontar menawu dasa menawu menten kudus balik rikalan yang margi angpo wiwakan punikum.

0: Ingi harikur yang lontar menamu darmu sastrone sane akutus punika sampun kesurat ke pidarte yang siki-siki.
1: Sip sama Pak De.
0: Yes, sip sama.
1: Ini galah taro lunggur jana sampun dek. Ya megatre kedek Pak De, rekiring pengering sertit yang Pak De.
0: Cire.
1: Ngajang ring Kak Jopan, Kak Ampun ngajang Kak.
0: Kak Jopan, rayu niki.
1: Yes, enak Kak nge. Nah dumun sopir balipik nih ke Pak De.
0: Nih.
1: Bawang zaman 70-an. Yang konen lekat.
0: Dan sitang nih ke.
1: Ini acara artis, bilang acara artis Korea. Yang nak edeng nih fotonya pada ini kita orang Kak Nubak Nurono pada.
0: Amat bagus nih Kak Nubak Nurono.
1: Bagus aja Pak De.
0: Talar
1: tak putus sediantara rajang talar Kak Jil ke. Ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lembab lecing. Salam menyamu doget. Pada rajang siaran titiang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingin suk semua Bu Desi tiang ingat batan tan. Ingin kantun galah semtono widangan Kota Madya menui Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ingin Om Swastiastu.
2: Ngarangin
0: Pak De. Sira niki ring ditia.
2: Ring penate.
0: Penate.
2: Nggih.
0: Durus lah napi nyaki wae.
2: Om Satyasi.

0: Rikalanin titiang aturan gitu, sana makin ngih bakti nering luur pacang aturan titiang. Ri sejeronan temang gambuh kipun iki.
1: Maka jalaranmu nah, hutan iragane.
0: Nah niki angin sarana pinake penaur utang iragane ring ide yang para mekawin.

0: Tiadnya ne patut ke atur nak denten ring manusia ke bawah manusia yadnya kaping kali ni.
1: Rasi yadnya.

Ring sang wagedin sastra aji ide para resi taler irago manu semua duwe piutang.

Alor piutangan wente nering sang sampun namur ring acintil pitere renung gitu.

0: Nah, kapingutane wenten yan nyering pare kale budeng. Nah, nika kepinguntap ke bawah. Baglebung niki, bu. Ini mari sikit ini, no, sikit dari bawah. Kata-kata om swastiastu. Ini, wawanin mali. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak De, bagus.
0: Ini, sabisiro.
1: Ya, udah yuda, Pak De.
0: Udah yuda.
1: Ini, Pak
0: Ring panting, ye.
1: Yang kamu belajar niki boleh kena ada apa deh?
0: Yang kena ada, ye.
1: Yang boleh?
0: Boleh.
1: Beli hijau tu men ngapa?
0: Paman beli hijau kena tu paman.
2: Abang, po jalan ni ngapa-ngapa? Nak kengkeng ni ni nan? Maru tuan siap di tu diancui. Nang rawosan jeng apa-apa mirip ada gaye, ada syarat perlu yang main ni ngajak ang beliu sajan.

0: Satuang, rawas kan tiang. Gelit-gelit ya, pasti telah galak yang waktu anak bedek mama pitungan.
1: Ampun, artu asal ya bos. Iya sampai bengong tang kejong.
0: Iya, dadi ini sampai gijap-gijap. Dulu dia nanggur gitu kan tiang. Kayaknya untuk itu.
1: Mana wilali
2: mereka mengsap
1: subayane subo
2: deken janji ini sana subo lewat mengsap mereka
0: mengsap kan alu-alu kita mengsap kan
2: udah suk semua niki ampura kalah dian kelas niki ini mau gelebuk lagu udah dian
0: Iki pade galah puniki ralian umun.
2: Inggih, radi dadane didiang sangan rupi galah niki semedana widang kodia den pasar ampura galah
0: dulur mlebos.
2: Galah dulur telah niki. Inggih, male jebos lagi sisi kaping kali jagiring male ring galah rebutan. Ngiring mesandakan jebos.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau ngelawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

Rekanan Rai Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara asal Prancis pada Agustus 2026 yang mencapai 41.937 orang atau naik 20,42% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Dinas Pariwisata Bali Oen Sumarjaya menyatakan tren positif tersebut terdorong oleh periode libur musim panas di Eropa serta tingginya ketertarikan wisatawan terhadap potensi alam dan budaya Bali. Peningkatan arus kunjungan wisatawan asing ini turut mendorong realisasi penerimaan pungutan wisatawan asing yang telah menembus angka Rp310,23 miliar rupiah hingga awal Oktober 2026. Dengan rata-rata transaksi mencapai 22.000 pembayaran per hari, pemerintah daerah optimis target total kunjungan 7 juta wisatawan mancanegara hingga akhir tahun dapat tercapai. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Ingat kata tu dia dah ni sudah sambil pamiasa batan sinar bagi rasa dan loma plecing. Bau sampun katur Sumatera. Pas jam ke bawah tiga munguh informasi media puniki punika sampun membuat ke makin ngantur sampun galah satur sani sang mudwe galah inggi anike ring si jebak jagat Bali yang pun munyi warung tiang toto paman metumasan om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajang semang Pak Nyoman bagus.
0: Bo tengah ini bekal ya, tengah semang kal siang niki.
1: Enggi. Semang menyerang tengah Pak Mas.
0: Enggi.
1: Pak Den aja niki.
0: Ani kod lo nang ngabe gongge Krishna.
1: Ingir rajang Pak Man, kena Pak Man.
0: Ingir enak sami-sami, Pak Man mau foto malu jadi Gong Krishna.
1: Malah jangan nyerang Pak Man.
0: Orangnya niki Gong Krishna, Pak Made Wenten, napi kada natin kene ini.
1: Pak De Kape, kena setato serang sami pengenter.
0: Ingir kena setato niki. Ingir. Durus nih.
1: Pak Man, aja Pak Man.
0: Ingir.
1: Terima kasih.

0: Nangin kalah nepunya ke bina dados sepa kayu ne banyak sami kinten niki de Prabu Sanjaya Pangu lagi ngamak labi male sambil ngecep.
1: Lihat antri Pak Man.
0: Oh nggih. Yeah.

Jek awai pang meseh pang meleang nang rabi tu, kita dijekal leang ben ben tu, ngelah jagat petali ni.

Eh, paman-paman de Bandai Suwaryo. Jadi ingin membuat paman ni utus gelah ni jadi. Majalan paman di ijo je paman ngalih paman nak lulue. Elengan tetep.

tualone penyeruan panjak ne atur paman jeng dadi kolo-kolo memunyin cupak alih ane pang sajo jegek-jegek tu paman.

0: Ketonya tegas bahwa segala tiket paman, donyin paman lebih no jalan, jalan yang titah gelaki paman.
1: Inge semua paman.
0: Inge.
1: Masa aja kati satu sama nida harus rapi dua gong.
0: Tergantung yang dot batis itu. Tiang,
1: semua paman.
0: Tiang giring gong ke isna gitu yang gidang tiang.
1: Tiang gidang lebih kebesar ke?
0: Nah, nak ya do. Kian mau menyanyi benar
1: dong. Kalau
0: serang atau niki,
1: kami niki pengantar mana kena paman.
0: Manis saja yang.
1: Niki magatro niki sejuk mata sinar bagi rasa dan lama
0: pelajari. Kadean ada.
1: Serang atau mau pamit paman.
0: Inge.
1: Nanti
0: Biar akan sukses semua. Malah saya tiwasan, campur tenang tiang jejejat tiang po. Om Swastiastu, lempar senyum manis sekali.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, nah kengkeng apa peragat nih?
2: Onden apa peragat?
0: Tuh, bong boh.
2: Bong mana?
0: Ah, Bayu.
2: Aih.
0: Enggak, kirim dek dek.
2: Ajang nih Pak Man, nak marah terkoling pesu je bos nih nyanan tengah hari u ngaya.
0: Mau gejaran menyerang klo, mau gejaran.
2: Lo ya.
0: Nah, yang tidak kerja saya di kebanyakan mulo lantang ne.
2: Ne dadong manu.
0: Gitu, Bueka salam sekek-kek Cynthia niki.
2: Hah?
0: Salam sekek-kek Cynthia tiang eh mulo. Happy banget niki hitam mungkin bajunya hitam.
2: Mantan simpang ke studio.
0: Nah, kayak yang main
2: nah. Nah, nah.
0: Ayo, mulai.
2: Hei. Gendo.
0: Ya.
2: Om, abis gendam mas tuh.

0: La Busan suboy masih biar ngaji bapu. Mimi mata tegak tekan cening. Dab-dab pengragaun cening. Mata kita-ki suaka guna widyo ruang puluh ni ayu se.
1: Ma.

0: alep manis dasarep ulian jeneng bisa ningkah ngawak mutado jeneng tekan anak
1: ada saking parih nyilin
0: dosan nyen jeneng menep-menep bakal makanah kita ya sing ada dasar bansaho

Ini nyandang tut, ibu sing ada len ngelarang kepatu tenggelang ke Darman sang Satyo ini tuh nyandang tinut.

0: Jujur mulus, pang sing ado cacat nih. Apa kita dewa memersihkan diri ngitungan poragan pang bisa jening dadi nak berkarisma
1: dorso mangup ngardi rahayu tadi kemana kan lawan
0: nak ngedang pun bawano makin
1: tadi
0: sunar bawano
1: bawano
0: mau adi luwong pendau te jujur mulus
1: ini aku nih bertian itu nama benar tuh ngedong aja mau kere suwun
0: tak mau dadi sunar sang bawano dijaga teh
1: aset semua Pak Man, aneh-aneh bensin ini ngenteng linggih itu sih kerasa banyak nanti kon ya Pak Man lewat belakang nah.
0: Ya.
1: Nggih,
0: sukses semua BKBB.
1: Cing salam nama nyamo dongen, Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge, sukses semua sampun lagi ini makin kita mewali, makin
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti Piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitrayatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok sayap itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu Condong, Kakan-Kakan, Putri, Arye atau Kadean-Kadean, Panji atau Patih Manis, Rambangse atau Patih Keras, Demang, Tumenggu, Turas, Penasar, dan Prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh Turas, Penasar, dan Condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madye, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tubak Bayu Badung, Yeh Api Tawianan, Anturan dan Naga Sepe Belelen, serta Padang Aji dan Buda Kalingkalang Asem.
4: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: kelong saya tak sekiap pun yang saya oleh kelot na. Duh, baca ada pantai saya rogan, mewali ke cunduk benan di tanah wayah. Om dua sias tu. Mudah-mudahan kedek di hati tu. Ya, yeah, om dua sias tu. Okey, tu nana. Lulu pun nana. Benan, sekan dah paman. Ada orang bunyi. Tau ke saya tu, baca ada. Sekan dah paman. Ya, ampun mencelak pasal kakak. Om dua sias tu. Ya, yeah, konden tu.
1: Dua sias tu.
0: Ingat. Yeah.
1: Belajar siang katur demun Pak Man.
0: Ingat suksemem.
1: Kira nyarangin di studio Niki.
0: Niki, akeh, Niki, akeh, akeh.
1: Akeh, salam-salam sami Pak Man,
0: nge.
1: Siang Niki, reng mengui Pak Man.
0: Mengui, ya? Nini Agosing.
1: Ini Tanjung Sari.
0: Ye, ingat.
1: Wah, gue boleh ngeranjing, boleh ngebulan, dan boleh ngeranjing.
0: Nah, makin pengeranjing.
1: Eh, yang sekarang belajar untuk kupuh ginadeng, eh.
0: Tinggi durus.
1: Bu Eka, Bebe, misalkan dumun Bu Eka. Oh, mau ingin nama itu.

0: Itu nyimak buat ya subuh presiden ngerasa yang apun ne saja dadi kekayunan. Oh?
1: Matur sesama Pak Man.
0: Nggih.
1: Ngatos ane, titiang megase mikir ng dagang gantal, sejebak beta dinar bagi rasa dan lama penting. Gimogi kena rajeng, salam situ kemantan, titiang mau pamit. Om santai santai, santai om.
0: Suk semua. Yes, Leti Osang. Om Swastiastu, celak Dumon.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, sarang-sarang dije.
2: Yang sakan tingkong.
0: Iye, lu tamu nih, Ge?
2: Bu Ati tua.
0: Oh, inge, dulu nak.
2: Tamu sarang asam nih,
0: Ge. Inge, niki gungrisna lulut ya.
2: Yang tingkong.
0: Inge, patut.
2: Nggih,
0: punapi kasepapan. Astung kareng.
2: Nggih,
0: sane wau jero mangku
2: bater nggih. Tandaan dumun jero mangku bater.
0: Menarian dumun.
2: Om swa.

0: Erik sampun kalah panumayon iki nggih.
1: Nggih.
0: Erik sampun mejanten punam panumayan sang yang tidak.
1: Cerita Dewi Uma niki Pak Man.
0: Ya.
1: Cerita Dewi Uma niki.
0: Nggih, sareng Dewi Tarsiwa.

makin ring anggo sarira ring pawak kan dewa ratu peragan dewa do ya nirgamo yang

0: banget.
1: Permakin mati osang warna nide, tata wadana nide Dewi Uma.
0: Matur suksema tiang Pak Mas.
1: Iya.
0: Iya makin bulodre munga bulodre. Inggih si tetang tiang sarang sami Pak Mas. Tiang kasro yang semitwe dagang gantar. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba lecin.

0: Meski berkemantan paman ye.
1: Sarang-sarang.
0: Kami cinep yang antuk ramus panti. Oke.
1: Suk sama. Inggris, antuk adalah sana tiwasan. Om dua siastu. Inggris, om dua siastu.
0: Om dua siastu.
1: Inggris, sarang siada.
0: Sarang asam dia, Pak Man.
1: Nah, niki wawu ya.
0: Nggih,
1: wau. Nggih salah ketik wau ge. Nggih
0: salam sami
1: nggih sira sami
0: wau Pak Man.
1: Bu Adi.
0: Nggih, Hajang Bu Adi. Sinten Pak Man?
1: Nggih.
0: Kadi angane. Setan dure.
1: Iyan winul yang didiang kadi mode tanduran puniki
0: nema mule wah mokone
1: punika sami. Oke, tanggung dan itu mampu berbuahan.

0: Nak galah panu maya. Ya, sarwa panik, sarwa punya-punya, nampak membuah tu.
1: Mawana. Leka danu miete.
0: Lekat panumadian muitis kering jagat je.
1: Suara nadi lempas.
0: Nak cindah dingin bakal keleden, bakal limpasin. Kejangan kau.

Tugro, yo. Tanpa karma, tanpa pala, juga tanpa pala, tanpa karma, ya pasti membuah jadi subur. Aneh den tanam iraga sugra, pengen banget.

0: Nggak tahan luput, ampun. Menganguk kan jelek, belah suka kalawan yang duka. Iya, suka semua.
1: Iya, suka semua, Pak Mannya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, suka semua. Makin di tiang. Balik ini mantan dikiring live TikTok RR Pasar.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin bentan. Sawitra menika sami wonten naoman jero we.
4: Iya, ditian ji.
3: Kali niki mok tiange
5: saking. Tan meresidang meklu mertimpu tanjung.
3: Gang Bakan.
2: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Hey, Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Mari, lestarikan budaya.

0: Hai kira tu dah nene mawali niki di tiang yarangan di kapeng niki sana wabu sampun pak man tiangeng yeh raik cicok niki weh dua ratu akeh penggemaran ini makin sangre di tiang mali niki ringgalah rebutan om swastiastu
1: swastiastu
0: ingi om swastiastu
1: swastiastu swastiastu
0: ingi om swastiastu
1: tiang siapa siring niki
0: siapa siring niki
1: yang nampak siring
0: siro adosnya
1: kaki nacul
0: kaki
1: niki kaki ye
0: kaki nacul
1: ye
0: menapi cuaca yang nampak siring mungkin ki gatro
1: kata ada cerah niki cerah
0: ya. Kak ando nodal niki ring menuk kayu
1: kebang ni
0: pak siring dijan niki
1: tajan ni menuk kayu
0: lat anyar
1: menuk kayu lat.
0: Nggih, salam sareng Pak Gandri Riko.
1: Pak Gandri nggih, Niko tetanggaan dia Niko.
0: Nggih, Gandri, Pak. Pak Gande. Nggih. Siro bali laro Riko akhir Niko semadon tiang polis tiang Riko.
1: Nggih.
2: Tak kakul.
0: Kakul rok.
1: Gandri.
0: Iya.
1: Tiang maja metemang
0: nggih. Nggih, ngiring sareng-sareng.
1: Sinam Niko sinam.
0: Nggih.
1: Sang edayang ngeratin rio
0: ingi sang sane sampun mereside yang kocap niki ngeret inrio negul niki sekarang ini kemomuane
1: berhenti nika ina kati
0: Silek sinungel inriyo ne punika ngakabos wenten berangti memedih pemarah
1: kocap nardi panjang yuso
0: iya ning sampun meresida yang red inriyo ne sane siki punika panjang yuso ne presida kepanggih
1: dur nontekang budiane
0: denanin memedih pikayun ning niku pacang tumbuh serahine
1: dewa buta ada asyai
0: sampunan jemawasan dewa ne buta sarasa presida asih yang iraga
1: nyamob raya asyadu
0: maka sami nampak mau langkah semeton berayu ni jak denen seneng jak iragu
1: ane ketil mana dielah
0: yan wenten pekarian ketil kewah ja elah rasa yang iragu.
1: Alu teka asing alai.
0: Sekancan pikayunan sane ruruh ja elah ben ngerereh aluh tekane.
1: Sampai ke.
0: Ngerati neria hingga sampun iku saya wakti sane kepanggih sang sane sampun merjedaya ngeret indria ne
1: Pak Man je ni kak
0: iya Pak Man sampai
2: ini di tiang ini ini
1: napi kenal Pak Man kak
0: napi ne
1: Pak Man
2: yang
1: ring napi uri ini Pak Man.
2: Itu lek ni.
0: Ring batu yang Pak Man niki.
1: Ring batu yang.
0: Batulan. Ye.
2: Batu yang terminal.
1: Yang mending mana Pak Man boleh kas kari bergonya kan ni ke?
2: Ingge.
1: Tiga kan ingge siapa ni?
2: Ingge sambil mekedek ni ke?
1: Ingge. Ibu Asri teng kari di memohon kari ya. Kari. Lo samplung aja Pak
2: Omat.
1: Omat kan Pak
2: Man. Ke senior tiang Niko.
1: Ini salam Salam
0: nunggu nge. Iya, wajang wabi. Salam sarang sebeton ring manuk kaya lat sarang kami niki penabuh gong gede duitnya rayu. Jero mekal nyen jero mekal paman.
2: Putih gatal.
0: Sing nadi anu manuk kaya Pak D.
2: Pak D Aryo sebut.
0: Pak D Aryo.
2: Nadi guru yo.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Man sarang Pak De.
0: Ingi Om Swastiastu.
3: Ubung Pak De, Pak
0: ubung, Man. Ubung.
3: Wow, kentana galah ten boleh mangkin rebutane
0: boleh. Ingi, Swastiastu karo boleh.
3: Belajar durmo Pak De.
0: Terus.

0: Iya, bawasan mangke ni deusang resi. Nyukat nyikut genah sane pacang angin nangun yadnya.
1: Carone ka hatoran riye.
0: Sedurung yadnya ne memargi dewo yadnya ne nah pini kriyen yadnya caru ne katur.

0: Yeah.
1: Samira nada ayatnya.
0: Sekancan pude kala dengan rencang ide betaro rauh nadah kewentenan iadnya caru nih.

0: Lantur laris menang pedagingan merupu pance datu.
1: Sinampuro arta sarang kembang nganang tiang pak deh.
0: Yes.
1: Ingi di tiang megatro sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing kangge asumitro manten pak deh sarang pak ma rahajang rahayu rahajang tugas. Yang mau pamit om santi om.
0: Suksemu. Ini durus ada ukuran ganyar kelungkung kelungkung belangli. Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Tabanan.
0: Tabanan. Pejaten. Mbah Dunindi niki.
2: On.
0: Nita aja awal.
2: Nyapir pada ya?
0: Anu suara mirip-mirip ini Nita.
2: Suara mak mirip-mirip
0: ni. Iya.
2: Nyari lagi nado ne, pada Pak Man. Om Swastiastu.

0: Enten kena wong ranjing idone isep saking suang cunguh.
1: Coba merasa telah medal.
0: Iya nih, ampun, wenten rasa yang medal. Gitu.

0: Nani kau putar malik, kau pusher eh. Tarik, lepas kentennya mau sin.
1: Lep semua pade. Ano ni mas sambil lah pade. Menyelam sambil minum air.
0: Udiang ni kau.
1: Nama dagang ni.
0: Dagang restoran karena laris.
1: Ano nama nyonya ni pak pade ampuro pade pak man. Kedatangan kami sejumpa kuatin sinar bagi rasa dan lama plesing mando kena rajang. Suk semua badan ini mau pamit om, santi santi santi om.
0: Ini ita suk semua.

0: kantun kalah duit ni. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang Pak Mas.
0: Ini Rajang Siang Wali.
1: Butuh keboiwa Pak Mas, nyarengin belanja.
0: Kebo iwo.
1: Yang

0: Nah, paling belah jak mau wali kan subuh uli tunggu asa dini.
1: Matur sisiani anda.
0: Gila saspon iku salah sinungil wenten. Sisiani do nakilin sir mau wacan matur.

0: Walir, andes matulak. Dane, kasarangin para si Sio sami.
1: Yes.
2: Ingge, Pak Man, teman-teman, untuk kartu selanjutnya.
0: Ingge, kalah yang pas lah, mesin ini.
2: Ngagatra cetar sinarang sami, semetan dagang gantal, ring trija pada magena. Dumogi, kena kerahayu, Pak Man. Galah kantor, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Suk semua, sampun nyarang ini. Angin radio dudane amburan iki menawi galah didiang raine mangkin are sejeronen acara dagang gantal dudane sampun telah nggih. Didiang sarang nangoman jagi pacang pamit benjang jagi iring didiang malih ring ambaro nggih. Pinake pingundhat lugeran ki aturan paramu Santi. Om Santi Santi Santi Om.

kita perhati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Emas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolihan. Antuk punike, kepatek angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Selamat siang rekan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wali kesarahin di tiang Agung Krishna nyarangin ide dan nereng FM 106,4 MHz lan AM 12,6 KHz per 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Namanya Raina Nemangkin urus pati kutus Oktober warsa kali tali nemlikur di tiang nyarangin ide dan nereng sesi acara Rahina Ayu kantos puputnya jam siki siang mali jebasngi. Acara pun kita Lara Presiden Ida Dane Piar Sayang melarapan aplikasi RRI Digital terus sang download melarapan App Store utawi Play Store yang himpun Ida Dane suang-suang acara Rahina Ayu siang nepun iki taler live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar terus sang Ida Dane dados menyaksikan langsung ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar sambunang lali like komen taler share-sharean pun iki ring galah mali bos nge Ida Dane taler terang titiang membeli bagir ki sarang-sarang terus sang dados nyarengin ring on air 0361 223361 ring acara siaran Rahina Ayu siang nepuniki rekelan rai pasti kepacang beli bagang ngeninin inik topik sane menarik pisan mapaiketan sarang kesehatan ye yening mawasa ngeninin inik kesehatan ketika seseorang mengalami penyakit fisik kronis niki ye perhatian biasanya niki lebih tertuju kepada kondisi fisik bagaimana penyakitnya kenten ye bagaimana hasil pemeriksaannya apakah pengobatannya berjalan dengan baik sake wantan ternyata wantan hal-hal yang tidak kalah penting yang patut diperhatikan inggih punika kondisi kesehatan mental inggih duaning ritat kale iraga utawi keluarga niki ngerasa pinungkan rahat inggih penyakit kronis dalam waktu yang panjang menjalani pengobatan secara rutin kenten inggih pasti ke akan mempengaruhi perasaan emosional pasien bisa merasa cemas, sedih, kehilangan semangat bahkan juga kepikiran dengan penyakitnya apakah bisa sembuh kenten nggih. Nah, rekelan rai niki penting pisan untuk membahas bagaimana menjaga kesehatan mental selama menghadapi penyakit fisik kronis. Nah, puniki pacang menjadi topik bahasan ring acara Rahina Ayu siang puniki memahami kesehatan mental pada penyakit fisik kronis bersama tiga orang narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama psikiater dan pemerhati kesehatan mental Ibu Profesor Dr. Dr. Luh Ketus Suryani SPKJK. Om Swastiastu, selamat siang Bu Prof.
1: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Nggih, kena rayu rajang Ibu nggih. Nggih. Kemudian narasumber yang kedua, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bapak Profesor Dr. Dr. Cok Bagus Celesmana SPKJK Mars. Om Swastiastu, selamat siang Pak Prof.
2: Om Swastiastu, Bu Gung Krisna. Ya,
0: semangat 45 dok.
2: Semangat harus menjaga kesehatan mental, harus semangat.
0: Betul. Yang ketiga, nggih, niki pertama kali pastinya pertama kali ya, Dokter ya? Di perempat ya?
3: Iya, benar.
0: Oke, Bapak Dr. Komang Wiswa. Om Swastiastu, selamat siang Pak Dokter.
3: Swastiastu, selamat siang.
0: Iya, karena pertama mungkin di awal perkenalan diri deh dulu. Dok, kalau Bu Prof kan Pak Prof sama berdua Niki sudah sangat sering di perempat. Kalau Pak Dokter mungkin diperkenalkan diri dulu.
3: Perkenalkan, nama saya Komang Wiswa Mitra Kenwa. Di sini mungkin sedang menjalani ya pendidikan di psikiatri di Universitas Udayana.
0: Oke. Bersama Pak Prof aslinya.
3: Iya, betul.
0: Galak enggak Pak Profnya nih?
3: Waduh, sangat mengayomi.
0: Sangat
3: Bapak Prof dan Bu Prof.
0: Iya, baik. Bu Prof, Pak Prof dan juga Pak Dokter, siang hari ini kita membahas topik yang menarik ya, bagaimana hubungan penyakit fisik kronis ini dengan kesehatan mental. Terkadang ketika seseorang mengalami penyakit fisik yang patut diperhatikan bukan hanya kondisi kesehatannya, pengobatannya berjalan dengan baikkah, ternyata ada hal-hal yang lebih deep, lebih dalam ya harus bisa kita perhatikan apalagi sebagai pendamping pasien kenten nggih. Nah, untuk mengawali niki Bu Prof ya, ketika seseorang mendapatkan diagnosis penyakit fisik kronis dan harus menjalani pengobatan dalam waktu jangka panjang, seperti apa sejatinya pengaruh kondisi tersebut terhadap kesehatan mental seseorang? Silakan Bu Prof. Bu Prof silakan dulu. Bu Prof atau Pak Prof dulu silakan. Bebas.
2: Baik, terima kasih Bu Gung Krishna. Kalau kita bicara tentang penyakit kronis ya, utamanya fisik, memang tidak bisa hanya melihat penyakit fisiknya saja, tetapi juga kita harus memperhatikan manusianya, manusianya yang tentu pada saat itu akan berada dalam ketidakpastian, kemudian perubahan emosional yang terjadi, yang seperti tadi Bu Gung Krisna katakan, bisa sembuh nak, kemudian apakah saya masih bisa seperti sebelum saya sakit, apakah saya masih bisa bekerja, apakah saya masih bisa menghasilkan, apakah saya masih memiliki kendali terhadap diri saya, atau sepenuhnya hanya akan bergantung dengan pengobatan yang dijalani. Nah, hal tersebut sebenarnya manusiawi. Karena kalau kita bicara tentang sehat, yang namanya kesehatan itu tidak hanya fisik saja, tetapi fisik, mental, dan spiritual. Bahkan di Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia sudah mengamanatkan bahwa yang dimaksud dengan sehat itu adalah kemampuan seseorang yang masih bisa berfungsi dari aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial, serta berkontribusi kepada masyarakatnya. Sehingga secara fungsi dan kontribusi mereka harus bisa memainkan perannya. Tidak hanya kita lihat dari kondisi fisiknya saja. Nah, ini yang membuat kenapa ketika seorang mengalami sakit fisik yang kronis, tidak bisa kita hanya perhatikan kondisi
0: luarnya,
2: luarnya saja. Tidak boleh hanya casingnya saja. Tetapi dalamnya juga perlu mendapatkan perhatian. Karena kalau tidak, maka kita mengabaikan salah satu aspek kesehatan yang harusnya menjadi hak dan prioritas setiap warga negara di Indonesia. Nah, itu yang membuat juga kalau mereka berada dalam kondisi yang boleh dikatakan sudah sakitnya jangka panjang, jangan hanya menanyakan obatnya sudah diminum, sudah disiplin kontrol ke dokter, tetapi kita perlu juga memperhatikan bagaimana perasaannya, apakah ada hambatan dalam pengobatan yang dijalani, atau ada hal-hal yang masih menjadi pemikiran dalam menjalani pengobatan yang dilalui. Sehingga kita melihat seseorang itu secara menyeluruh. Nah, itu yang saya rasa perlu kita bicarakan agar tidak nanti kalau sudah sakit diabetes, kemudian kanker, apalagi atau penyakit kronis lainnya seperti asma, stroke. Nah, itu kan tidak bisa hanya sehari dua hari ditangani. Akan memakan jangka waktu yang panjang, dan juga orang tersebut tidak sendiri biasanya. Ada keluarga, ada caregiver yang akan berinteraksi dengan mereka. Nah, ini tentu perlu kita perhatikan juga. Jadi tidak hanya masalah orang yang mengalami sakit dengan penyakit fisiknya, tetapi juga keluarga, caregiver, dan lingkungan sekitarnya perlu juga menjadi perhatian kita.
0: Oke, Bu Frov, mungkin ada yang ditambahkan Bu Frov terkait kesehatan mental ketika seseorang mengalami penyakit kronis ini. Silakan Bu Frov.
1: Biasanya kalau mereka mengalami gangguan jiwa, orang cuma berpikir pada mentalnya saja. Tapi sebenarnya dasarnya adalah bagaimana dia mengalami gangguan fisik yang tidak pernah sembuh-sembuh, atau yang memberatkan dirinya atau memalukan dirinya. Karena itu dalam menangani pasien, kita selalu harus lebih banyak menanyakan penyebab yang sebenarnya. Kenapa dia mengalami seperti itu? Dan kalau sudah bisa kita temukan penyebabnya, tentu lebih mudah menanganinya, dan akhirnya kita bisa mengarahkan dia bagaimana dia menghadapi penyakitnya itu.
0: Oke, kalau sepanjang pengalaman Ibu, kira-kira curhatan seperti apa yang Ibu dapatkan ketika menghadapi pasien yang ternyata juga mengalami penyakit fisik kronis nih, ke Ibu?
1: Kebanyakan mengeluh, ibu saya tidak bisa tidur, ibu saya tidak bisa makan apa-apa, ibu saya tidak bisa bergaul dengan orang lain karena malu dan sebagainya. Jadi kebanyakan merasa putus asa dan tidak ada harapan saya akan bisa sembuh. Karena itu kita sebagai dokter berusaha untuk membawa dia, harapan selalu terbuka buat mereka yang berusaha.
0: Oke, ketika mendapatkan curhatan dari pasien seperti itu, kira-kira ibu melihat bagaimana pendampingan dari caregiver ataupun keluarganya? Apakah memang kurang atau bagaimana sehingga si pasien curhat seperti itu?
1: Kebanyakan dari pengalaman kami, keluarga menjadi beban buat penderita. Karena semua mengeluh, sakit saja tidak bisa ngurus diri sendiri. Jadi semua merasa bosan melihat keluarganya yang mengalami gangguan seperti ini. Dari pengalaman mereka, akhirnya bukan menjadi tambah baik, tapi justru tambah berat karena tekanan dari keluarganya masing-masing.
0: Oke, baik. Pak dokter, ya kalau terkait pasien yang mengalami penyakit kronis, apalagi sudah dalam jangka waktu yang panjang, kira-kira perubahan apa saja yang biasanya dirasakan pasien dalam kehidupan sehari-harinya ketika harus hidup dengan penyakit kronis, misalnya karena pengobatan rutin, rasa sakit, keterbatasan aktivitas atau apa sehingga menimbulkan beban fisik psikis yang cukup berat.
2: Kebetulan kan rotasi juga kan?
3: Iya, kebetulan iya sedang rotasi di bagian yang penyakit kronis.
0: Oh gitu.
3: Ya, jadi yang bisa saya cari tahu atau misalnya yang kita bisa gambarkan memang kalau misalnya pasien-pasien dengan penyakit kronis, satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana dia mengaktif seperti apa namanya menjalani kehidupannya sehari-hari. Artinya dalam hal seperti mandi seperti itu atau misalnya berpakaian seperti itu. Untuk pasien-pasien yang hanya membutuhkan obat-obatan yang tidak terlalu berefek samping mungkin bisa melakukannya sendiri. Tapi untuk pasien-pasien yang dengan perhatian khusus misalnya seperti pasien-pasien kanker yang mendapatkan kemoterapi itu akan sangat berdampak. Jadi beberapa yang terjadi adalah satu mungkin dari pasien itu merasa bahwa dia akan menyulitkan keluarganya. Jadi dia akan merasa bahwa dia menjadi seorang yang sangat yang harus diperhatikan sehingga keluarganya tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga keluarganya juga tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Itu akan semakin menambah pikiran-pikirannya dia. Jadi satu hal memang dari penyakitnya yang dia merasa kepikiran. Yang kedua juga dari bagaimana dia tidak bisa melakukan sesuatu sehingga keluarga atau misalnya caregiver itu yang akan merasa terbebani. Tapi itu dari sudut pandang pasiennya. Dan kalau misalnya memang berkaitan dengan psikisnya, memang untuk beberapa penyakit ada beberapa memang interaksi atau misalnya perkembangan dari penyakit itu yang sangat mempengaruhi ke arah psikologis. Ya, jadi ada beberapa sinyal-sinyal atau misalnya ada beberapa mekanisme perubahan dalam tubuh itu yang mengakibatkan juga ada perubahan dalam fungsi otak atau dalam sinyal-sinyal di otak yang juga menimbulkan munculnya perasaan itu lebih dalam.
0: Oke, kira-kira penyakit apa saja itu dok yang bisa membuat orang kasus ya, lebih sensi, lebih baper lah gitu istilahnya.
3: Istilah umumnya lebih baper. Tapi kalau misalnya kita gali beberapa penyakit yang ini kita sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh. Kalau misalnya beberapa penyakit yang pernah saya ketahui, memang ada beberapa seperti pasien dengan kanker itu utamanya. Ya, pasien dengan kanker mengalami perubahan yang sangat luar biasa di dalam tubuhnya dia. Jadi dengan apalagi dengan kondisi metastase atau penyebaran yang sangat luas. Satu misalnya kanker pusatnya di mana kemudian menyebar ke yang lain, itu akan mempengaruhi struktur yang lain dan itu juga mempengaruhi dari elektrolit, dari segalanya, maksudnya dari keseimbangan tubuhnya dan juga dari apa. Ada beberapa juga kasus yang misalnya dia ada perkembangan lebih lanjut yang ke arah metastase ke arah otak, merubah struktur dari otaknya, dan itu akan sangat berpengaruh, sangat mudah sekali jadinya. Jadi yang harus kita perhatikan memang kalau dari psikisnya pun kita harus memperdalam, oh ini sebenarnya penyebabnya memang dari kondisi penyakitnya atau memang di luar dari penyakitnya

0: Kalau ideal, sebenarnya pasien dan keluarga harus tahu.
1: Oke.
0: Dalam menegakkan diagnosis, itu kanker atau dan lain sebagainya, pasti sebelum kita bisa menegakkan, itu kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Seperti misalnya pemeriksaan MRI, CT scan, pemeriksaan laboratorium, atau patologi anatomi seperti itu, yang memang memastikan bahwa, oh ini benar-benar kanker. Dan kita juga bisa menilai stagingnya. Staging di sini dalam artian apakah kankernya itu ukurannya berapa, penyebarannya bagaimana, efeknya ke arah mana, dan itu juga harus diketahui oleh pasien dan keluarga. Dan itu pengaruhnya juga nanti ke arah terapi yang akan diberikan. Jadi memang pasien dan keluarga juga harus tahu ini bagaimana perkembangannya, terapi apa yang harus didapatkan, misalnya seperti kemoterapi atau radioterapi atau sinar atau apapun terapi yang ditawarkan, itu keluarga dan pasien juga harus tahu tujuannya seperti apa. Memang kalau misalnya kita memberikan edukasi yang tepat dengan tata laksana yang diikuti, itu memang ada penelitian dan ada sumber-sumber yang bisa menyebutkan bahwa adanya perbaikan di situ. Jadi kita memberikan edukasi, memberikan tata laksana ke depannya, memang di awal mungkin akan memberikan beban atau seperti kaget gitu ya dari pasien dan juga dari keluarga. Cuman kalau misalnya kita lihat jangka panjang, pada pasien-pasien misalnya seperti pasien kanker yang disebutkan tadi ya, pada pasien-pasien kanker tersebut, dia harus mengetahui ini akan diapakan. Jadi harus tahu tubuhnya ini akan seperti apa jadinya, kalau tidak menjalani pengobatan seperti apa, kalau menjalani pengobatan seperti apa, dan itu pun kita akan tetap mendampingi selama pengobatan. Apabila terjadi penurunan kondisi tubuh, ngedrop, itu kan langsung bisa dibawa ke rumah sakit dan akan mendapatkan perawatan, itu pun juga akan diikuti. Jadi kita tidak semerta-merta cuman, oh harus kemo, harus kemo, kayak gitu. Jadi kita juga melihat kondisi fisiknya, dan itu pun juga kami biasanya juga dikonsultasikan untuk mendampingi. Jadi dari bagian psikiatri pun juga dikonsultasikan untuk mendampingi dalam menjelaskan, memberikan informasi bagaimana penerimaan dari pasien dan keluarga terhadap kondisinya, terhadap apa yang bisa kemungkinan yang terjadi, bagaimana jika ada perburukan, dan lain sebagainya. Seperti itu.
1: Oke. Baik, Pak Prof, kalau dari sisi psikiater, Pak Prof, ketika misalnya seseorang keluarga didiagnos menderita penyakit kronis, apalagi sudah mungkin ya stadium lanjut lah gitu, kira-kira hal-hal apa yang Prof tekankan kepada pendamping pasien atau caregiver ini untuk bisa tetap mensupport dari pasien yang mengalami penyakit kronis ini? Silakan Pak Prof.
2: Ya, kalau kita melihat apa yang dialami oleh pasien, apalagi kalau sudah mendapatkan diagnosis yang untuk penyakit kronis, memang yang pertama sering muncul adalah harapan mereka masih tinggi, bahwa ini akan bisa dilalui, mereka akan bisa menyelesaikan, mereka akan bisa kembali seperti sebelumnya. Dan tidak jarang juga keluarga di awal-awal sangat antusias untuk membantu dan memberikan supportnya. Tetapi pada perjalanannya, karena sering fokus hanya pada kondisi fisiknya dan pengobatannya, banyak yang abai kemudian terkait dengan permasalahan emosi, kemudian permasalahan perasaan mereka, permasalahan apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi ketakutan, itu banyak yang abai. Baik dari pasien itu sendiri, dari keluarga, maupun dari dokter sendiri. Dan itu yang membuat kemudian perjalanannya menjadi tidak mudah akhirnya. Yang harusnya prognosisnya mungkin menjadi lebih bagus, karena mereka tahu sejauh mana, tahu seberapa berat akan dijalani, tetapi akhirnya hanya fokus pada obat dan penyakitnya saja. Nah, buat keluarga tentu edukasi sangat penting. Edukasi sangat penting, dan memberikan edukasi tidak bisa hanya sekali, kemudian kita berharap bahwa keluarga paham, karena memang pas diberitahu anggut-anggut ya. ya paham Pak. Tapi sebenarnya mereka ketika menganggut itu juga berpikir, ini apa sih yang saya hadapi? ini apa sih yang harus saya lakukan dengan keluarga kami, ini apa sih yang akan terjadi. Nah, itu juga perlu menjadi pemikiran ketika kita memberikan edukasi, tidak cukup hanya bahwa

0: bahwa informasinya sudah kita berikan. Tetapi apakah mereka mencerna dengan baik, kemudian apakah mereka memahami dengan baik, dan seberapa yang mereka bisa ingat, nah itu juga harus kita perhatikan, sehingga kalaupun mereka sedang rawat inap, tentu keesokan harinya ada waktu untuk menanyakan paham sejauh mana, sudah dimengerti, sudah dijalani sejauh mana. Nah, kalaupun nanti rawat jalan yang memakan waktu, mungkin harus kontrol minggu depannya, bulan depannya, itu juga menjadi catatan bagi kita untuk memperhatikan tidak hanya di pasien, tetapi caregivernya juga. Karena tidak jarang yang banyak menentukan justru caregivernya. Kalau yang merawat seperti kata Bu Prof tadi sudah merasa beban, ini kok gak sembuh-sembuh, ini kok gak baik-baik, ini kok gak bisa kerja lagi, padahal kita sudah tahunan. Bahkan kalau misalnya kita lihat kencing manis, ada yang sudah 12 tahun, yang tadinya minum obat sekarang harus injeksi, yang tadinya hanya injeksi lanjut cuci darah dan sebagainya. Nah, itu tentu akan menjadi hal yang perlu kita perhatikan dari aspek caregivernya juga, agar tidak nanti yang harusnya menjadi support justru menjadi beban. Nah, sehingga ketika mereka datang, seperti kata Dr. Wiswa juga, kita harus meluangkan waktu sebagai dokter memperhatikan aspek caregivernya juga. Apakah caregiver masih punya motivasi atau sudah burn out atau bahkan sudah mengalami gangguan juga. Karena tidak jarang kan perjalanan yang bertahun-tahun itu justru membebani, mengubah pola pikir. Ketika, karena kalau mereka misalnya mengeluh nyeri, nyerinya mungkin tidak sehari dua hari, kalau penyakit kronis ya bisa berulang-ulang. Kita kalau sudah tidur terganggu, kemudian juga kelelahan, maka pikiran logis, rasional itu mungkin tidak akan muncul. Justru yang akan muncul emosi yang meledak. Bahkan tadi menganggap sudah beban, tidak ada yang bisa diharapkan. Padahal ini anggota keluarga kita, ini adalah manusia yang harus kita rawat, tidak hanya fisiknya, tapi juga jiwanya.
1: Oke, baik. Pak Prof, Bu Prof, dokter, kita jeda sejenak nggih. Rekelan Ray Malibas Siti Aturanggala, Nurusang Dadas Nyarengin Ring on Air 0361223361. Menawi te medue pengalaman kenten nggih mendampingi pasien ataupun keluarga yang mengalami penyakit kronis, kira-kira perlu curhat apa, silakan mumpung ada pakar-pakarnya di sini nggih. Silakan nanti di line telepon di 0361223361. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian.

0: aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Rekelan Rai Pemirsa Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge Bali kesareng ditia Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rahida Ayu. Ge maosa ngeninin indik memahami kesehatan mental pada penyakit fisik kronis. Kesarengin narasumber psikiater dan pemerhati kesehatan mental Ibu Prof Dr. Dr. Luketus Suryani SPKJK. Lantur Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bapak Profesor Dr. Dr. Cok Bagus Celesmana SPKJK Mars lan Bapak Dr. Komang Wiswangi. Rekelan Raisa de Arsa membeli bagi Riki sarang-sarang durus saring lan telepon 0361223361. Bu Prof, dari apa yang sudah kita perbincangkan di awal tadi, artinya bukan hanya si pasien yang mengalami penyakit fisik kronis ini saja yang membutuhkan terapi, tetapi keluarga, pendamping atau caregiver ini juga sangat butuh terapi. Kira-kira terapi, perbedaan terapi seperti apa yang bisa diberikan kepada pasien yang dia sudah menderita fisik secara kronis plus juga beban mental dengan keluarga yang harus mendampingi pasien ini? Silahkan Bu Prof.
3: Untuk penyembuhan kita gunakan seperti permulaan yang disampaikan, tapi kalau belum berhasil maka keluarganya pun perlu diterapi, yaitu dengan melakukan pendekatan bagaimana keluarga itu bisa merasakan gangguan saudaranya dan bagaimana dia bisa memberikan pemahaman untuk bangkit kembali. Selain itu juga selain hipnosis juga perlu diberikan pemahaman mengenai bagaimana dia bisa bangkit untuk berani menghadapi tantangan. Ini adalah ujian hidup yang bisa digunakan untuk menemukan jalan yang terbaik untuk penyembuhan. Jadi selama ini kalau memang mengalami kesulitan, tentu yang terakhir dilakukan adalah hipnosis untuk bisa menterapi pasien ini.
4: Jadi Bu Prof juga ngajarin meditasi kan banyak untuk orang-orang agar mereka tetap bisa fokus dengan apa yang dihadapi.
3: Ya, memang meditasi hal yang penting bisa membantu dirinya sendiri. Kita mempunyai energi yang bisa menyembuhkan diri kita lewat meditasi. Jadi pasien selain kita ajarkan seperti ilmu kedokteran tadi, juga kita ajarkan meditasi, relaksasi, dan terapi dari secara spiritual.
2: Oke, kalau untuk ketika melakukan terapi meditasi ataupun hipnosis ini, berapa lama kira-kira bisa terlihat perubahan dari pasien yang mengalami penyakit kronis ini dan juga dari sisi keluarga ini, Prof?
3: Kalau memang berhasil penyembuhannya, kira-kira dalam waktu 1-2 minggu itu sudah bisa terjadi perubahan besar-besaran.
2: Oke. Iya, kalau untuk kita melihat bahwa si pasien ini mengalami beban mental dengan penyakitnya, selain dia curhat langsung ke ibu, apakah juga bisa dilakukan modelnya kayak pemeriksaan ataupun bagaimana namanya itu, mencari tahu lah bagaimana perilaku dia, cara berpikir dia ketika di rumah, ibu?
3: Dalam wawancara sebelumnya sudah dilakukan itu. Bagaimana keadaan keluarganya, hubungan dengan keluarga, bagaimana dia menangani dirinya, memahami dirinya, itu sudah dilakukan. Jadi penanganan ini tidak hanya melihat satu sisi saja dari seluruh fungsi tubuh dan mentalnya mendapatkan penanganan.
2: Oke, baik. Pak dokter, kalau untuk dari segi penanganan ataupun terapi yang didapatkan oleh pasien, sejauh mana pengaruh ataupun dampak beban psikis dari si pasien ini terhadap perkembangan pengobatan atau terapi yang diberikan ini?
5: Ya. Ya. Kalau misalnya dari pengaruh dari beban psikisnya ini terhadap perkembangan itu, jadinya seperti pisau bermata dua. Jadi di sini ketika seseorang tersebut mengalami down atau misalnya mengalami kita sebutnya seperti cemas ataupun depresi ataupun ada kepikiran-kepikiran, itu tuh bisa jadi memperburuk dari kondisi fisiknya. Ya. Di samping itu, kalau misalnya dia memiliki motivasi yang bagus, kemudian mendapatkan dukungan yang bagus dari caregiver, dari keluarga, sehingga dia lebih bersemangat, motivasinya ada, penyembuhannya akan lebih baik. Ya. Jadi pengaruh psikis ini sangatlah besar untuk fisiknya itu juga. Jadi kita tidak bisa memandang bahwa oke, berarti ini masalah fisiknya saja, seperti yang dijelaskan oleh Prof tadi, bahwa kita tidak melihat dari satu sisi fisiknya saja. Kita harus menilai apakah dari fisiknya ini seseorang tersebut menjadi lebih sering cemas, menjadi lebih sering kepikiran, nanti saya bagaimana, apakah saya bisa selamat, kemudian apakah terjadi lagi, seperti itu. Jadi, tapi ini bukan terbatas seperti kanker aja ya, bahkan saya pernah ketemu juga seperti anak muda sekitaran umur 20-an, 30-an tahun itu yang juga mengalami suatu masalah kronis yaitu kejang. Itu pun dia juga mengalami pikiran yang sama. Artinya dia takut ketika dia pergi kemana dia akan muncul kejang. Ketika dia tidak dengan orang yang dia percaya, kemudian dia menyusahkan, seperti itu juga muncul-muncul pikiran seperti itu. Jadi artinya tidak terbatas pada orang-orang yang lumpuh atau seperti apa yang sangat parah, itu tidak. Bahkan orang-orang dengan pengobatan yang lama, meskipun hanya dalam minum obat, itu tuh masih ada pikiran-pikiran. Seperti misalnya obat-obat pada pasien dengan tensi tinggi dalam jangka waktu lama, pasti dia akan ada kepikiran tentang, oh ini obatnya akan berdampak nggak ke ginjal saya, apakah nanti saya kena stroke nggak, akan ada perasaan cemas seperti itu. Dan itu juga harus diperhatikan juga. Jadi pengaruhnya itu adalah ketika psikisnya itu mempengaruhi kondisi fisiknya, menjadi lebih mengurung diri, tidak bisa berinteraksi dengan orang, kemudian jadi ada pikiran-pikiran yang negatif, itu secara tidak langsung akan berdampak ke fisiknya dia. Jadi fisiknya dia akan semakin mengalami penurunan, semakin tidak berefek sepertinya obat yang diminumnya. Dan itu ya akan berkebalikan kalau misalnya kita memberikan dukungan yang bagus, keluarganya pun juga menjadi penyemangat atau misalnya menjadi suportif yang paling utama. Ketika keluarga atau caregiver sudah mulai lelah atau sudah mulai capek gitu ya, itu juga akan berpengaruh ke fisik dari penyakitnya itu. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya.
2: Oke, artinya kondisi psikologis pasien itu sangat mempengaruhi kepatuhan mereka dalam mengkonsumsi obat, melakukan kontrol ataupun mengikuti anjuran dokter, seperti itu ya dok ya. Oke, Pak Prof mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan Pak Prof.
4: Ya, ini menarik untuk kita sampaikan bahwa tidak jarang hal-hal yang rutin kita anggap ya, kontrol ke rumah sakit, minum obat, itu seolah-olah menjadi hal yang otomatis sebenarnya bisa dilakukan, tetapi kita lupa bahwa ada akan faktor kelelahan ya. Kita minum obat 3 kali sehari, 3 hari untuk flu saja kadang terlewatkan. Nah, apalagi ini tiap bulan misalnya kontrol, ngambil obat yang sama, ya, kemudian ditanyakan hal yang sama berulang-ulang, itu juga akan menimbulkan suatu kelelahan ya, yang perlu kita perhatikan. Karena kalau sudah muncul kelelahan itu, tidak jarang akan muncul pikiran negatif juga. Pikiran negatif, apakah saya mampu menjalani kehidupan ini, apakah saya akan berakhir segera, apakah ini memang tidak ada apa kelanjutannya, dan itu akan memunculkan gangguan-gangguan yang tadi dikatakan ya, gangguan cemas bisa, karena kekhawatiran akan penyakitnya, gangguan depresi akan muncul karena merasa tidak ada harapan untuk kesembuhan dari dirinya, padahal diawali dari kontrol yang setiap bulan, minum obat yang setiap hari. Kalau penyakit kronis tidak jarang bukan satu penyakit yang akan dialami. Kemudian obatnya tentu kita bisa bayangkan ya, tidak satu dua jenis obat, tidak jarang lebih dari 5 jenis obat. Nah itu belum dia lagi memikirkan meminum obat setiap hari, kemudian memikirkan lagi biaya yang harus dikeluarkan. Nah, secara ekonomi ini juga akan membebani, ya syukur-syukur ada BPJS, ya ada BPJS yang meringankan. Tetapi tidak lupa juga kan orang dari rumah ke rumah sakit itu perlu biaya, harus ada transport, harus ada biaya, harus ada waktu yang diluangkan. Nah, ini tidak jarang juga terabaikan, ya. Pemerintah berpikir sudah kasih BPJS harusnya ya sudah terbantu, obat pasti dapat, penanganan pasti dapat. Tapi dari rumah ke rumah sakit itu gimana? Kalau tidak bekerja misalnya dengan penyakit kronis, belum lagi kalau di keluarga ada banyak yang harus ditanggung. Nah, pasti akan ada prioritas, pasti akan ada yang dikorbankan. Nah, mau tidak mau ini perlu sebagai, kami rasa juga sebagai dokter, klinisi yang menangani perlu menanyakan hal ini. Perlu memperhatikan, ya ada empati lah untuk melihat. Kalau memang dirasa tidak memungkinkan untuk setiap bulan datang, ya kita bijaksanai. Gimana mereka tetap mendapatkan layanan tetapi juga ada ruang untuk mereka merasakan dirinya lebih baik, ya. Nah, tidak jarang kita memaksakan sistem, padahal yang kita hadapi ini manusia, ya. Harus datang, harus dengan sidik jari, harus dengan face recognition, padahal ini udah lelah nih orang. Ini orang sudah tidak punya motivasi lagi, sehingga sering kemudian kita dengar menggantung diri karena penyakit kronis, karena asma menaun yang tidak tertangani, karena kencing manis yang menaun yang dialami, ya. Nah, kita tidak ingin hanya karena satu aspek yang terganggu kemudian berakhir dengan cara yang mengenaskan. Ya, jadi menangani fisik kita juga harus merawat jiwanya, ya. Nah, agar tidak nanti berakhir dengan cara yang tragis. Supaya kemudian tidak merasa gagal juga. Ini udah minum obat rutin, ini sudah kontrol rutin. Karena sering ya dalam penanganannya justru pembatasan-pembatasan banyak terjadi. Misalnya yang kencing manis, makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Yang tadinya mereka bebas jadi kesulitan. Nah, itu juga membebani. Seolah-olah saya apa-apa gak bisa, ya. Mau makan ini dibatasi, dilarang, belum lagi keluarga merasa perlu mengontrol lebih ketat. Jadi semakin tertekan lah jiwa orang-orang yang mengalami sakit fisik kronis ini. Sehingga kami merasa support itu dari keluarga, tetapi juga kalau memungkinkan ada kelompok-kelompok yang saling bisa berbagi, ya. Ada kelompok sesama misalnya sakit kencing manis, sesama lupus, yang bisa memahami apa yang mereka jalani, tetapi juga dari aspek mentalnya juga mereka mengerti bahwa ini sudah waktunya saya harus konsultasi. Jadi datang ke psikiater itu bukan menandakan diri Anda lemah, ya, tapi justru datang ke psikiater itu menandakan Anda aware, Anda paham, yeah, bahwa tubuh Anda memerlukan ekstra penanganan, tubuh Anda memerlukan ekstra perhatian untuk dirawat lebih baik.
2: Iya, Bu Prof, ya, kalau terkait terapi meditasi niki Ibu, kalau misalnya pasien ataupun pendamping pasien niki mungkin agak kekurangan waktu, ya, belum lagi dengan sibuk pekerjaan tidak bisa datang psikiater untuk melakukan meditasi ini, mungkin bisa di-share sedikit tips Ibu, kira-kira gerakan meditasi sederhana seperti apa yang bisa dilakukan di rumah, bisa diperuntukkan untuk pasien yang mengalami penyakit kronis dan juga untuk pendamping pasien keluarganya, Ibu, silakan.
3: Meditasi yang kami ajarkan adalah bagaimana mereka bisa memusatkan perhatian dan kemudian menggunakan energi alam atau energi dari Tuhan untuk penyembuhan. Dan dari sana kami berikan masukan buat pasien-pasien yang ingin sembuh secara spiritual. Belajar meditasi yang kami ajarkan adalah meditasi relaksasi spirit.
2: Oke, Oke. Kira-kira ini Bu, warning kepada keluarga pendamping pasien, kira-kira kapan sebaiknya harus segera mendatangi psikiater, Ibu? Kadang-kadang masih pasiennya masih mau minum obat, oke. Tapi sudah mulai jarang berkomunikasi, kadang-kadang sedikit menangis, mungkin dikira oh mungkin karena pengaruh penyakitnya kali gitu. Tiba-tiba ketika sudah tidak mau minum obat, sudah mulai nangis, teriak-teriak dan sebagainya, baru dibawa ke psikiater. Ini bagaimana Ibu? Kapan harusnya segera dibawa ke psikiater agar tidak tambah parah, Ibu?
3: Sebaiknya dibawa ke psikiater kalau keluarga sudah tidak mampu menanganinya. Jadi kalau anaknya terus mengeluh saja, segera bawa ke psikiater. Sebab psikiater nanti bisa menangani dengan baik dalam komunikasi.
2: Oke, baik. Cidah Sinak, ada yang bergabung di line telepon. Titi yang sapa, G. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat siang. Dengan siapa, G?
0: Selamat siang, Bu
2: Agung. Inge, niki Pak Madir yang batu? Iya, oke. Karena kita terbatas waktu, singkat saja. Silahkan, Bapak.
0: Itu, Bro.
2: Inge, agak dikeraskan sedikit suaranya, Bapak.
0: Iya,
2: iya, silakan.
0: Putra.
3: Selamat
0: siang.
2: Nggih.
0: Napi anilikang wau ibu kop sangat-sangat tangguh sekali gitu. Yang mendengar kata-kata ibu itu terkesan dia pada ibu itu. Iya. Yang sangat-sangat senang kalau ibu diikuti dengan meditasi. Yang sangat-sangat bangga yang punya ibu profesor, mudah-mudahan si masyarakat sembuh dengan bagus sekali kalau ibu menjalani ritual yang sangat-sangat bagus sekali. Pemarjin ini yang pemperbaruan ibu ya, ampure pun banget ya. Mudah-mudahan si ibu yang dibantu biar sembuh biar biasa. Tapi didukung dengan keluarga gitu. Saya sendiri-sendiri juga gak bisa. Harus didukung dengan keluarga. Jika dinasihkan seorang ibu kok, cukup semua pengganggap.
2: Semua Pak Madi.
0: Ibu kok, seorang ibu aja. Narasumber ketiga yang hampir banget sudah nonton nasi dan pelari.
2: Inge, sukses semua Pak Made. Inge, matur suwun Pak Made di Yang Batu. Ini sudah menit ke 53, kita hanya punya beberapa menit saja nih, King. Terakhir mungkin bisa ditanggapi dari Pak Made tadi dan juga sekaligus himbauan dan juga pesan kepada pendengar perempat. Silakan dari Bu Prof dulu, boleh silakan Bu Prof. Pak Prof, silakan dulu Pak Prof. Singkat saja Pak Prof ya.
4: Kami ingin menyampaikan kepada para pendengar RRI bahwa mengalami penyakit fisik kronis itu bukanlah hanya masalah kita menangani kondisi fisik, tetapi bagaimana memberikan juga mereka untuk mengekspresikan emosi mereka sehingga kesembuhan bukan hanya masalah minum obat atau periksa lab, tetapi juga bagaimana memperpanjang usia mereka dan memberikan kualitas yang baik dengan kita menjadi pendengar dan juga memberikan apa yang mereka lakukan sebagai bagian dari keseharian mereka sebelumnya, sehingga ada ruang untuk melihat dirinya masih ada di dunia ini, masih berfungsi, masih terkoneksi dengan keluarga dan lingkungan di sekitarnya.
2: Oke, baik. Bu Prof, silakan Bu Prof. Pesan dan juga himbauan kepada pendengar, silakan Bu Prof. Atau Pak Dokter dulu, silakan.
5: Mungkin saya menambahkan dari Prof sedikit.
2: Singkat.
5: Yang pasti seperti yang disebutkan tadi bahwa ke psikiater itu bukan berarti lemah, ya. Ketika kita mengalami suatu permasalahan atau merasa sudah tidak mampu lagi dalam menghadapi penyakit fisik atau merawat orang dengan penyakit fisik, kami akan selalu terbuka, ya. Itu juga harus dari keinginan dari orang tersebut. Jadi bukan berarti ke psikiater orang gila atau bagaimana, tidak. Jadi kami juga akan menerima kalau misalnya ingin berkeluh kesah atau misalnya ingin menyampaikan sesuatu, mengungkapkan sesuatu, itu juga kami akan menerima. Okay. Begitu.
2: Baik. Bu Prof, terakhir silakan Bu Prof.
3: Kami berharap kalau ingin mengatasi masalah gangguan seperti tadi, yang penting adalah bagaimana bisa dekat dengan beliau. Karena itu meditasi adalah satu cara untuk dekat dengan Tuhan dan mendapat penyembuhan dari beliau. Dengan demikian, maka gangguan bisa kita atasi.
2: Baik. Matur suksema, ping banget iki Bu Prof, Pak Prof, Pak Dokter Kemang, suksema Pak Dokter G. Sampun rawuh di studio Pro 4 dan berbagi tambahan wawasan untuk Tian dan juga untuk pendengar. Sukses untuk segala aktivitasnya, niki tetap sehat pastinya. Raka dan Rai sampai di sini, Krisna temani Anda ring acara Rahina Ayung ya, melajibas pasti ketut yang wali nyarang ini didane ring sesi acara Sanetiasan. Acara pun iki puputang di Tian untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Rekanan Rai Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Oktavianus mempelajari keberhasilan penanganan sejumlah indikator kesehatan di Provinsi Bali untuk diterapkan pada program nasional. Langkah ini dilakukan karena capaian angka kasus tuberkulosis, stunting hingga kematian ibu di Bali tercatat jauh lebih baik dibandingkan wilayah lain. Benjamin menyebut keberhasilan Bali terbilang menonjol meski kondisi ekonominya relatif setara dengan daerah seperti DKI Jakarta maupun Jawa Timur. Faktor pendukung capaian positif tersebut kini dikaji secara mendalam guna memperkuat efektivitas kebijakan pelayanan kesehatan secara nasional. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: siapa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Rekalan Rai Pemirsa Pro 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mualik Sarai Uditnya Anggung Krisna Rekalan Rai, Seri Bangkit Ditiang Nyaringin Ide Dane, Ring Seisi Acara Ngelila Ulangun Pastikan untuk Hiburan Lagu-Lagu Bali, Kantos Puputnya Jam Kali Siang Bali Cepasngi. Sekali biasa menjerai Rekalan Rai, Sani Arsa Nyaringin, Nurusang Dada Seringgala On Air, Nomor 0361-223361. Seri Bangkit Sabah Duenten, Penelpon Kap Pertama Langsung ke Mantas Sanggre Titiang Niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Sore Nyongge Krisna.
0: Inggi, selamat siang menjelang sore Niki Sarang Gong Niang Sri.
1: Inggi, pas atas meja.
0: Inggi, pun api Niki ada sendok gati suaranya Niki.
1: Nama-nama tangi Gong.
0: Oke, Don Bi Ratu mana nak sungkan napi kata.
1: Mau mulai tunggu penapur yang biasanya masuk.
0: Oke, enten ke.
1: Gatra dong deh.
0: Gatra becek ke mantan nih kiong niang.
1: Cuaca besar dong
0: deh. Panas.
1: Panas, panas
0: sih. Asane yang ning mememan nih kita tes asane nih kiong nge.
1: Iya, panas. Nge. Nge. Temang mantan dong deh. Nge,
0: temang napi nih ki.
1: Nanti ada rezeki beli, rezeki adi kan ge?
0: Rezeki beli. Jantas rezeki.
1: Kan ada semoga terong
0: ge. Kang yang dumun.
1: Ge kan ge, rajang juga. Ada punya rajin ge. Kalau kan kan ge. Om santi, santi, santi. Om.
0: Ingge, mater suk sema gon yang sri ring kekeran bengwi sampun nyarengin ge. Mawali ring lain telepon 223361 nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih. Selamat siang Niki. Sira Niki, Nini Ayuna nggih.
2: Selamat siang.
0: Oh dah weni nggih. Oh dah weni Niki nggih.
2: Nggih, ditiang odah weni ring sibang.
0: Punapi gatra dah weni.
2: Baik, yang sehat-sehat selalu.
0: Sehat selalu.
2: Wah, kenten madol aduh.
0: Oh, kenten. Nggih.
2: Nggih. Penapi kenten iki kenak nggih.
0: Becik kemanten iki.
2: Nggih, mugi kenak. Sang Kudo sampun ngajang.
0: Ah, Kang Yang wau ping kalih niki.
2: Ini pasir ya Nika. Atau Nika. Biram-ram Nika.
0: Yeh, aduh Denpasar nak menyala ke busnya Niki. Nih. Aduh, sayang sekali udah weni Niki ngiring si Bang Badung sane sampun nyarengin nggih menawi tetulo den sinyal nggih dicoba mali cepat sekali nggih ring lan telepon 223361 sare mangkin tembang depan rakalan ring ngiring biasa.

Barang Berutuk. Barang berutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong perutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong perutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong perutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari barong perutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rekalan Rai Rai Rikir Medit yang nyarangin ide dani ring acara ngelilok lagun game mali jebos ring jam kali siang perempat RRI dan pasar pacar meskian serang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara Nuna Sampura menawi tau Antoni Watritnya rekalangin terang acara Rai Nuri Bangkin lan pastika tetap satya ngeh Rekalan Rai ring perempat RRI dan pasar sari bangkin di tiang Agung Krisna ngelungsur mepamit puputang di tiang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

LRT Jabodebek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkeretaapian serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

Berita lainnya, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: ini ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi ada permasalahan, terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan, bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu nggak tersinggung, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong, iya kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel. Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata, kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus, kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih. Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
1: Perbedaan.
0: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
1: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekarang.
0: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK kak cocok kak.
1: Oh gitu. Segmennya beda.
2: Segmennya beda. Oh. Apalagi Joko Taro. Tak mungkin.
0: Gitu ya,
1: nggak mungkin. Tarupnya aja juga nggak mungkin ya.
0: Terus kenapa yang terkenal kok Timun gitu ya? Timun,
1: kancil
0: nyolong timun gitu, timun emas gitu ya? Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya yang biasanya menang di apa bertutur lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna. Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
2: kancil nyolong timun,
0: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja, dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
1: Gitu. Oke. Okay. Nah, ya, gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
0: Setuju iya. Gak, kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu, karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
1: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
2: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
0: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
2: Betul. Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya, aku dicuit pada kancaku.
1: Terus kamu ngapain?
2: Terus aku hilang kontak kandana guruku.
1: Kamu wadulan berarti ya?
2: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
1: Tiga kali?
2: tak wadul no.
1: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
2: Iya. Terus aku bilang, kau nggak tahu ta? Itu ada lagunya loh.
0: Lagu apa?
2: Itu di sini teman, di sana teman, di mana-mana sama berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tak kandani orang percaya nare.
1: Ya gitu ya. Iya. Tapi kalau Kamora sendiri ya, kan ya, sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur, mm-hmm, bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ini sebetulnya ada nggak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
0: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
1: Realita.
2: Kancil nyalang timun,
0: terus kemudian timun mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Betul. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
2: Dan itu sudah kita punya kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang.
0: Tentang ceritanya Timun Mas gitu. Kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya. Kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
1: Jadi kayak mitos gitu bukan?
0: Iya, seperti itu.
1: Oke. Jadi, tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
0: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik. Mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa?
2: Ya sama si nenek.
0: Nah, ya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh, nggak boleh ya.

0: Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan itu adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya, dia tetap bisa disismi gitu.
1: Oke.
0: Jadi sama polanya.
1: sama polanya ya, cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
0: Betul.
1: Ke generasi berikutnya.
0: Benar.
1: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
0: yeah.
1: Dari ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
0: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip, tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Gini, hei kamu

0: gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
1: Oh, yeah.
0: Jadi kalau misalkan
1: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi sebuah objek gitu ya.
0: Bisa.
1: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang, ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng, Kamora?
2: AI. Oh iya, tapi harus diingat kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. HATI.
1: Oke,
0: kita memang
1: punya ini ya.
0: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya. Tapi dia, kita harus ingat bahwa AI enggak punya hati gitu ya.
1: Betul.
0: Tetap enggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
1: Betul.
0: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
1: Iya.
0: Itu pasti.
1: Yang jadi koridornya lah ya.
0: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa,
2: iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
1: Kalau gak sih, punya hati gak?
2: Enggak.
1: Berarti gak baik dong.
2: No, aku hatinya ikut Kak Mora.
1: Oh, iya. Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
3: Mbak Nova. Lama banget sih Mas mikirnya.
1: Enggak mikir.
3: Kenapa nama Ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya, Gasi ya?
0: Iya.
1: Karena saya ingetnya Gasi.
3: Oh gitu. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasi.
1: Karena Gasi diisi wangi.
3: Oh aduh. Gasi masih semangat enggak sih?
2: Masih dong, Pak Nova.
3: Kamu biasanya minum apa?
2: Aku nggak minum.
3: Lah,
2: aku puasa.
3: Oh iya, puasa sunat ya.
1: Puasanya sepanjang tahun ya.
2: Aku minum kalau ada di itu, di laundry.
3: Oh iya, Allah. Oke deh, Mas Taufik, kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
1: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
3: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
1: Oh iya, siap.
3: Ya.
1: WA-nya 081, 5-nya 3 kali, 1053.
3: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-3504-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
1: Oke.
0: Oke.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3x69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Jadi ya,
3: silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulanuon. Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, lewat Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu, Ji, mandi. Biar seger.
4: Aji sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan jeluan namanya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: buka. Iya, flyernya Mas Aji. Iya,
4: gitu kok nopa bra-bra-am itu.
2: Oh, kalau di sini mau kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Nopa lah kalau orang Betawi ya.
2: Iya. Udah langsung dah tuh, langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Dan keanggotaan PPMI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Masya Allah, gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman di temanya siapa tadi ya, dengan temannya siapa namanya, Kakak Mora?
5: Gasi Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: nasional.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita dan meraung apa namanya? Menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Ceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Jawa, di Malang nih, adakah dengan buku-buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya? Boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPMI Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: Bu Jo ya. Banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu, topik mbok nopo bla-bla.
2: Yo.
4: Selamat
2: siang. Oke deh, Cikgu Ria.
3: Bridging-nya panjang banget ya.
2: Iya, opening-nya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Hey, Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta.
6: Halo. Kulon nuwun, Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih? Ya. Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya, Bang.
6: Ya. Banu Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Nopo Nova.
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Nova. Apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya
6: pisang pemayangan gitu? Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: Sakti
6: Mangga Kuno dan seterusnya yeah. itu,
2: okay.
6: atau misalnya yeah. tentang ini apa daerah asal misalkan, atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak Mbak okay. Mora.
2: Okay,
6: nah, cerita apa yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu, apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik Bang Roni. Yo. Oke.
6: Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
3: Bang Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan, okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul, ya. Betul. Silakan, jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, okay, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Dan itu sudah dua volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita itu kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa Lima, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, Pak. Apa? Siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Punokawan.
7: Ya? Iya, Punokawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, ya. Dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Punokawan karakter. Atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu, ada si Gareng yang begini dan begitu,
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggonggong, gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya. Bullying gitu ya. Kemarin okay. tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu enggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
7: Nah, kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung. Tergantung maunya gini. Mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya. Itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak okay. gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
7: Tahu gimbal.
2: Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang, nggak apa-apa deh ya. Nah, saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu. Kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng.
7: Bisa, karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya, dan suka menolong, gotong royong gitu kan, terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya, tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana? Gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya, benar-benar.
7: Usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat tapi audiensnya juga itu, ya Kak Morey ya.
7: Kalau ngomongnya, kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau Mas Topik itu tuh nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Ini real sama pertanyaan kali ini Mo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng, itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran, ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada gak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong, di mana? Misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti! Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti, dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang, dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai.
2: Ngantuk ini. Gitu ya. Eh kan kalau didongengin gitu ya.
7: Waktunya keburu habis.
2: Keren luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian dulu Gasi.
3: Betul.
7: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
7: Soalnya aku dihalangin gini ya. Ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
3: Zaman sekarang dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu. Betul, kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Pok Nova masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas yang mau bergabung, silakan. Untuk 1-2 penelpon kita masih punya waktu di 021-3504510 untuk Jakarta. 0213504510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112498. Malang, ulang okay. Datu.
3: Kalau di Malang bisa di 0341404504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Nih kalau ngomongin dongeng jadi kayak inget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin. Dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya, betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya. Ya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana kamu orang?
2: Iya, iya.
7: Dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan. Pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang nggak bisa dilanggar gitu.
3: Okay.
7: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa
2: datang ke Cagali. Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu orang ayo penasaran. Pernah nemu enggak sih di keadaan satu kondisi gitu loh Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali atau tidak biasa diceritakan. Ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: enggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
7: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu
2: nah,
7: gitu
2: itu
7: ya. Jadi kalau misalkan, jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
7: jadi kalau misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada, karena ketika kita mendongeng kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens, meskipun kita nggak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya Ji. Tapi kan kita
3: alam.
7: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya, kalau nggak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin, itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti. Ing itu di dalam. Jadi apa? Jadi dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
7: misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat dong kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
3: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
7: Iya. Sesuai pesanan.
3: Iya.
2: Benar. Oke deh. Kak Taufik ya deh, enggak apa-apa.
3: Makasih loh, Pak.
2: Iya. Ya kenapa enggak sih?
8: Kak Nova iya.
2: Oidi. Makasih.
3: Dipanggil Kak Ponopa.
2: Eh, kita seumuran kan, Pis. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, masih mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
7: Harapannya sih ya orang tua gak berhenti mendongeng buat putra-putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu. gitu.
2: Oke, okay, keren, luar biasa.
3: Luar biasa.
8: Jadi terima kasih, terima kasih.
2: Eh, bukan dirimu. Kak Mora.
3: Saya jadi pengen jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
8: Cucengin teacher.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
3: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Aja. Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kak Mora, sama Aye.
3: Oh, oke deh. Makasih, Bo.
2: Iya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora keren, luar biasa.
7: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
3: Pesan kebaikan.
2: Iya, dah. Insyaallah. Kenapa?
8: Aku gak disapa.
2: Oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu.
2: Oh gitu,
8: oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh, Gasi, terima kasih.
8: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
8: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belak-belak.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
8: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Topik, terima kasih ya.
3: Terima kasih Bu Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
3: Thank you Bu Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya. Kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di sana. Makasih Mas Doni, makasih Put, namanya gak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, warga di Bali mengeluhkan antrean panjang pengisian Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Pemerintah Provinsi Bali merespon keluhan warga itu. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan kondisi itu berkaitan dengan pengalihan depo Pesanggaran Denpasar dan transit terminal atau TT Mangis di Karangasem. Disnaker ESDM Bali masih berkoordinasi dengan PT Pertamina dan Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas terkait kondisi yang terjadi saat ini. Setiawan belum menjelaskan lebih jauh mengenai penyebab pengalihan tersebut maupun dampaknya terhadap pasokan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU yang ada di Bali. Ia menegaskan Disnaker ESDM Bali masih menunggu informasi terbaru dari Pertamina dan Hismana Migas Bali. Rekala Raiskan Keter Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

swastiastu. Selamat sore Raka Larai, sahabat budaya, saudara pendengar yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara sore hari ini di Lingsir Sanjar, Ragam Irama Nusantara, siaran Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sampai selesai pukul 5 sore nanti. Nah, pastinya Raka Larai, sahabat budaya yang masih tetap setia di program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar, nanti Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda, kita akan berdendang bersama. Oke, Raka Larai, sahabat budaya, di edisi hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 ini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda. Dan sebagai persembahan pertama di sore hari ini, Tutmus akan mempersembahkan dua buah lagu sebagai persembahan pertama di sore hari ini. Raka Larai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar. Selamat bergoyang dangdut dan selamat mendengarkan.

0: Wah, kamu suka ya biskuit ini, nak? Lahap sekali ma'am snack-nya.
1: Bunda, piring si kecil tampak penuh. Tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo, ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan lokal, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Oke, saudara pendengar, Kala Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tentunya di program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dua buah lagu sudah Tutmus putarkan. Semoga terhibur di sore hari ini. Ya, Kala Rai yang sudah siap siaga di line telepon 223361, Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda. Ya, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Selamat sore, Bitutmus.
0: Selamat sore kembali. Dengan siapa, di mana?
1: Mailin di Denpasar.
0: Kabarnya, Mailin, bagaimana?
1: Kabar baik, kalau cuaca lagi rem-rem. Tadi pagi dapat hujan juga di sini.
0: Oh.
1: Dari jam 6 sampai jam 9, gini gerimis.
0: Ini di seputaran Jalan Hayam Wuruk tampaknya cerah ini.
1: Oh, cerah. Kok bisa ya, padahal satu jalur ya.
0: Mbak Helen posisinya di Denpasar mana?
1: Selatan.
0: Ini masih cerah di sini ya.
1: Oh gitu, di sini rem-rem sekarang lagi mendungnya datang dari selatan.
0: Oh gitu, iya ya. Untuk Bisa mencerahkan kabar. Kabarnya baik sekali.
1: Ya, mudah-mudahan selalu baik ya.
0: Terima kasih.
1: Lagunya dari Mansur S ya.
0: Mansur S yang
1: Rembulan Bersinar Lagi.
0: Rembulan Bersinar Lagi.
1: Ya, mau halo.
0: Ya sudah.
1: Akhiran hilang. Ya, mau salam buat Bu Pera sekeluarga di Sabanan. Ya, selamat sore, selamat jualan, moga laris manis. Dan juga buat semua-semua yang ada di Pasar Sabanan, ada Mbak Sakiran, ada Mbak Putri, ada Bu Wira juga di Pasar Daung Pale, Mas jualan moga laris manis juga. Terus ada Monica Pak, Pak Indira, ada Mbak Tunindi, ada Bu Putu di Keboiwo, terus ada Paya Narbe, Patut Mancung juga, Bu Lodre, selamat sore. Terus ada Bu Sinta di Ponace, Kak Dania, Nini Dania. Terus ada Paman Pandu, ada Gombiang Sri Kekeran juga, ada Gombiang Yoga, ada Nyang Kirana, Nyang Kisawa. Ya, pokoknya.

0: Sore Pro Dangdut, tumen bisa naik di acaranya Blitut Mus. Halo, halo Melin. Lagi satu, itu lagi tiga namanya Melin.
1: Di seputaran Payangan ini ya?
0: Iya, di seputaran Payangan sekarang hujan gerimis.
1: Aduh.
0: Iya, gerimis. Tadi ada matahari bersinar, udah itu mendung gerimis. Tanto sampai berlari-lari nuduh jemuran.
1: Nampaknya sudah mulai akan memasuki musim hujan kayaknya ini.
0: Iya, udah. Kak Mangku sudah nih, gimana kah kabarnya di Bajeng? Udah, gimana kah kabarnya di Denpasar Barat? Little Moose. Kalau ada lagu yang ini, Little Moose, minta lagu dulu.
1: Iya.
0: Yang judulnya Jatuh Cinta.
1: Jatuh Cinta. Ya,
0: tapi penyanyinya lupa yang gini lirik lagunya. Jatuh cinta berjuta indahnya.
1: Yang cewek ini Ria Amelia.
0: Dodi muncul Laya judul dong. Sibu Merdeka juga.
1: Ini jatuh cintanya dari Ria Amelia.
0: Oh iya, ya, pokoknya jatuh cinta aja bisa dah. Pokoknya untuk penggemarnya Pro Dangdut semuanya. Kalau di calling satu-satu nanti yang di calling tidak dengar. Dan yang tidak di calling didengar. Supaya sampai aja.
1: Aduh, iya.
0: Iya, Blitut Mus, Blitut Mus.
1: Terima kasih.
0: Pokoknya sehat selalu semuanya. Dan grup Janbah tetap jaya di udara.
1: Saya di udara.
0: Iya. Iya, Tut Mus, gimana kah kabarnya peta gitu dulu?
1: Peta kayaknya masih mendung.
0: Masih mendung, tapi nanti di pulangnya udah pasti hujan, orang udah gulem.
1: Peta dan Payangan kan sejajar.
0: Sejajar, ya. Ya, segitu dulu. Terus, dadah, bye-bye.
1: Terima kasih Tante Jerman di seputaran Payangan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan terima kasih juga informasinya di seputaran Payangan, cuaca hari ini gerimis ya. Semoga rekan-rekan sahabat budaya yang ada di seputaran Ubud, Payangan, Tegalalang dan sekitarnya agar siap siaga dengan mantel dan jas hujan karena cuaca di seputaran Payangan dikabarkan gerimis di sore hari ini. Oke, sahabat budaya Rekalan Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tutmus akan menghadirkan dua buah lagu ya. Nanti pasti Tutmus akan kembali di line telepon 223361 karena waktu kita masih 1 jam setengah menuju jam 5 sore nanti di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rekalan Rai sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut dari Mansyur S. Rembulan bersinar lagi.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga ibu. Kale legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngelebat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, Barong Asu juga termasuk jenis barong yang langka. Ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian Barong Asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rekalan Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Ya, dua buah lagu tadi sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Ya, kembali lagi Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tuang keruing radian ini, Tutmus.
0: Aduh, bagaimana ini nih? Sudah.
1: Nih, jauh nih, telat dasar meter, jauh nih.
0: Sudah aman di sini nih.
1: Kenapa gatre tuh?
0: Gatrenya baik sekali nih, pasta tentunya sehat ini ya.
1: Sehat, segar. Itu kone ceroras kane segar, kencang dur mau bekal.
0: Benar sekali, semoga terus semoga sehat ya.
1: Kencang gitu kan ceroras kane. Napi dangdut dek.
0: Ya, dipikir dulu, dipilih dulu.
1: Hitam manis aja ya.
0: Hitam manis, siap.
1: Iya, salam-salam sedikit ya.
0: Informasi cuaca dulu di seputaran Pejaten ini.
1: Cuaca mencetar. Panas.
0: Iya, ada.
1: Pagi dapat mendung tapi tidak hujan. Maunya tidak hujan nih. Tapi tidak ada yang asik. Iya, salam-salam sedikit.
0: Silakan.
1: Mbak Helen ya, ketemu ya.
0: Mbak Helen sudah membuka tadi.
1: Iya, pembuka Mbak Helen. Ada yang nomor 2 itu. Siapa itu, Mas?
0: Yang nomor 2 tadi.
1: Oh, Anjir Manurago ya, Tante.
0: Tante
1: ya?
0: Jerman.
1: Tante Jerman. Ya, selamat sore. Bu Eka Bibi, selamat sore. Pak De Gunawan, Pak Panewayan Tamo, Pak Tut Wirko, Pak Tut Murdayo, Pak Pane Made Ngabo, selamat sore. Ada lagi siapa ini, kalau Sekar Satung, yang Kirana, yang Kesawan, yang Cantik, Nini Tuadi, selamat sore. Nini Santa, ada Bulodro, ada Odaweni, selamat sore. Siapa itu ikutan itu, makasih, masih jauh itu. Kalau dekat radio itu, keruang-keruing. Iya, ada ini, Bu Putu Keboiwo, makasih Bu Putu. Ada Pak Yanarbo, Tut Mancung, ada Nini Dania, Kak Pedas, ada Jero Mengkunyo Manasih, Kak Ciatop, Nini Ayuna, ada Mas Nini, Mas Bolodro, ada siapa ini tukang jahit itu, Ibu Merdeka.
0: Ibu tuh? Merdeka.
1: Ya, Ibu Merdeka naik masih ada siapa ini, Pak Depi kotanya. Ya, Mandung. Ada lagi nih yang Sri Kekeran ikutan ya. Lagi. Ada Bu Sinta, Bu Yan Swartini, ya semua-semuanya.
0: Pokoknya untuk semuanya.
1: Ya, supaya semua sehat.
0: Benar.
1: Karena ya. Tumpak wayang.
0: Tumpak wayang.
1: Iya, makasih Tunmu.
0: Terima kasih.
1: Atas waktunya, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Nini Ita di seputaran Pejaten. Sudah menemani ruang dengar kita bersama. Di belakangnya Nini Ita. Ya, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Tutmos, ganteng.
0: Gung Biang Sri.
2: Salah.
0: Ibu Sinta.
2: Salah. Kediri, Tut.
0: Kediri.
2: Nini Ayuna.
0: Nini Ayuna. Inilah jarang-jarang.
2: Tadi ditarik sama Nini Ita. Makasih, Nini. Rahajeng, Nini. Tutmos.
0: Iya.
2: Request lagu.
0: Silakan.
2: Apa ya ini ya? Senandung, Tut.
0: Senandung.
2: Ya apa enggak senandung? Termenung.
0: Termenung.
2: Nini Jerman Tut. Nini Jerman ini anu nitip salam nih tuh ikutan.
0: Oh iya, sudah naik
2: Rajang
0: tadi.
2: Rajang sore Nini. Niki sibuk minap Nini makarya canang Niki. Demogi serata kena Nini reng bayangan Niki. Sudah Tut.
0: Sudah, lagunya sudah
2: salam,
0: siap.
2: Salam dulu Niki.
0: Iya, silakan silakan.
2: Nini Jerman Rajeng, Nini Ita, suk semua Nini Ita, Matu Nindi, Pak Epi, Pak Tiatop, Nini Andira, Bu Ibu Merdeka, udah Bu Merdekanya Tet?
0: Bu Merdeka belum.
2: Oh, Ibu Merdeka, Mbah ini lupa aja sama Mbah Kaciran, Mbah Rajeng, Mbah Rajeng Sore. Siapa lagi ya, Ibu Murah, selamat sore Ibu Murah. Pak Arya, selamat sore. Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, Ibu Eka Batu Bulan, Ibu Eka Sempidi, Ibu Ninda Kuom, Ibu Ana Wongayo Gede, Aji Tatang, selamat sore. Pak Tut Murdaya, Dejapo, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plaga, selamat sore. Niang Kirana, Niang Cantik, Niang Kesawa, selamat sore. Ibu Lesekar, Payangan, selamat sore. Siapa lagi ya?
0: Pokoknya untuk semuanya dibungkus Nini, jadi satu.
2: Nini yang di sana, Tet.
0: Nini Dania.
2: Nini Dania dan Kakek Dania, Nini Santa, Bu Yan Suartini, siapa lagi? Bu Jerecita, Nini Janura. Lagi dikit aja Tet, pengingat. Bu Putu Keboiwo, ini lagi satu nih, Biang-Biang Yoga, ini lupa aja nih. Biang Yoga, Bigung Biang Seri, Mbah Egi, siapa lagi ya? Ya pokoknya semuanya. Kak Mampu lagi Tet, sebentar Tet. Kak Mampu Sedani, Jero Mampu Prajapati, Ibu Jero Epa, selamat sore. Pak Depolos Jaya. Ya pokoknya semuanya Tet.
0: Pokoknya semuanya dibungkus ini, menjadi lupa. Satu ya.
2: Penggemar Perdangdut dimanapun berada, semoga selalu sehat dan happy.
0: Benar sekali.
2: Geruk Janbah dan Geruk Dubah, semoga selalu sehat dan happy.
0: Ya, terima kasih. Dadah Babayan, ini Ayuna di Kediri sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke sahabat budaya, rekan rai yang masih tetap setia di perempat suara budaya Bali, jangan kemana-mana. Tutmus akan putarkan dua buah lagu. Dan di session yang pertama ini, karena keterbatasan waktu, nanti kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di session yang kedua. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, ketergantungan masyarakat Bali terhadap kendaraan pribadi terus meningkat dan menjadi salah satu persoalan utama mobilitas di Pulau Dewata. Kondisi tersebut tidak hanya memicu kemacetan, tapi juga berdampak pada kualitas udara dan semakin besarnya kebutuhan ruang jalan. Communication Office Bali Transport Decarbonization WRI Indonesia Made Swambawo atau akrab disapa Bawo mengatakan pertumbuhan kebutuhan mobilitas masyarakat belum tidak diimbangi dengan ketersediaan transportasi publik yang memadai. Kondisi itu membuat kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan. Pertumbuhan kendaraan tersebut turut memberikan tekanan terhadap lingkungan. Persepsi masyarakat menunjukkan adanya penurunan kualitas udara secara berkala di kawasan perkotaan dalam 10 tahun terakhir. Sementara sektor transportasi diperkirakan menyumbang sekitar 40% dari total emisi di Bali. Rakan Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, selamat mendengar Kelarai, sahabat budaya. Kembali lagi bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tentunya di acara Prodangdut Dangdut Adalah Kit ya. Di sesi yang kedua ini sampai selesai pukul 5 sore nanti. Tutmus akan kembali menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan yang sudah siap siaga. Selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore, Prodangdut Patut.
0: Selamat sore, Nini.
1: Ya, Patut.
0: Apa kabar?
1: Aduh, tiang ini baru segar, Patut.
0: Dari, ya semoga lekas sembuh, tetap sehat.
1: Iya, bakal temukan orang Patut, Patut.
0: Benar sekali.
1: Ya, lagu Patut.
0: Lagunya.
1: Lagu Suling Bambu ya Patut.
0: Suling Bambu, iya siap.
1: Ya, senangnya Patut. Ini bebas, kita bersih-bersih yang mari Patut.
0: Terima kasih Nini.
1: Nih, salam dikit Patut.
0: Silakan.
1: Penyiarnya aja sama semuanya Patut.
0: Iya, terima kasih.
1: Sebelum dikoleng dibungkus saja tadi ke satu.
0: Terima kasih, dibungkus jadi satu ya.
1: Ya, saya baru nikim Patut. Bolehnya orang Patut, Patut.
0: Ya, terima kasih Nini.
1: Ya, dadah babe.
0: Dadah babe. Nini Galuh, Ibu Lodro di seputaran Sibang ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga Nini Lodro di seputaran Sibang lekas sembuh sedia kala, sehat selalu ya, supaya bisa mengudara bersama rekan Rai semuanya. Ya, di belakangnya Ibu Lodro. Kembali terpuskan sapa ruang dengar Anda. Om Swast. Ya, nampaknya sudah mulai jatuh ini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pak Yan, kabarnya baik sekali. Bagaimana kapal hari ini?
2: Kapal hari ini mendung itu. Ya, mudah-mudahan ya kalau hujan ya turunlah hujan gitu.
0: Benar-benar.
2: Ya. Ya, kalau enggak ya ngapa-ngapa enggak bisa juga dipaksakan ya. Apapun yang dipaksakan baik.
0: Tidak
2: ya.
0: Bagus, benar sekali.
2: Iya. Ya kalau sudah turunlah dengan sukarela gitu ya. Tapi jangan yang meluap-meluap yang biasa aja.
0: Aduh, permintaannya terlalu banyak ini.
2: Ya yang biasa-biasa aja. Terlalu anu hujannya nanti ya yang sedang-sedang aja gitu ya. Soalnya pasti kalau hujan deras itu pasti kan banjir gitu.
0: Pasti ya.
2: Iya, karena ini kan banyak saluran-saluran nih yang belum diusikan sampah-sampah dari hulu itu.
0: Yang tersumbat-tersumbat ya. Juga.
2: Iya, ya mudah-mudahan lah tidak terjadi yang diinginkan kan gitu ya.
0: Benar sekali.
2: Ya, lagunya saat jumpa pertama gitu.
0: Saat jumpa pertama.
2: Ya, salam-salam dikit Adia dan Ita Sudana ya. Nini Ayuna sudah, Bu Pera, ada Mbah Indira, Mbah Tu Indi, ada Kak Ciatop, Kak Pedes, Bu Mar, Pak Mar Nyidah ya. Ada Bu Adi Sudimare, Mbah Egi, ada Kak Dau, Gombiang Seri, Kak Setiasi, Kak Kede-Kede, Jeromangku Sudani, ada Dong Sinta, Gulingan, buat Jero-Jero Suning, buat Nina Kuwo, buat Loh DKTAC, tadi Mylen sudah ya. Buat Tukeboiwo, ada buat Jero-Jero Suci, ada juga siapa ya, Gombiang Yoga, Ajik Bumia, Pak Mangde, buat Dewi, Nang Ayu Sading, Gongkak Tipat juga. Buat Citra Tanggap ya, ada Patut Mancung, Naik Patut, Manik Kapal juga buat Endang. Ada Kak Eka Plago, Kak Eka Mambal, Bu Swastini, Bu Sinta Sedang, Nini Janura, Dewa Biang Kirana, Bu Jodoh Susi, ada Kak Angga Blimang Pandu, Pak Depolos Jaya, Pak Dekarje, Patut Murdayo, Patut Wirko juga ya. Bu Jerman, istirahat dulu, BKBB, Rowiskin, Tugas Bawo ya. Nini Daniel sama Oda, Bu Eka Sempidi, Bu Nonik, siapa ini ya? Ya pokoknya semua-semuanya.
0: Pokoknya kan, untuk Peter. Semuanya.
2: Ayah tadi Nini Galo ya, cepat sembuh Nini Galo. Ya supaya suaranya melengking dan mencuat lagi ya. Ya itu aja Witet, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Pak Yan Arbo di seputaran kapal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya Rekala Rai, Tut Musa akan informasikan cuaca di seputaran Jalan Hayam Wuruk dan Denpasar sekitarnya. Di sore hari ini masih terpantau agak-agak mendung ya. Rekala Rai yang beraktivitas di jalan raya, yang datang dari bekerja atau akan berangkat bekerja, diharapkan agar siap-siap membawa mantel dan jas hujannya karena cuaca di hari ini sudah mulai tidak stabil lagi. Dan Rekala Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia, jangan kemana-mana. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut dari manis manja suling bambu.

Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura Besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, saudara pendengar, Rakala Rai kembali lagi bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tentunya di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Silakan di line telepon 223361. Kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Rakala Rai semuanya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ini Tuade,
0: ini Tutmus. Ini Tuade, bagaimana kabar di Ubud ini?
1: Agak mendung cuacanya, tidak hujan. Apa kabar, Beb? Sehat?
0: Kabarnya ya? Sehat tentu. Nini juga ya, selalu sehat.
1: Sehat juga. Minta lagu piano ya.
0: Piano.
1: Ya, ada Romai Rama.
0: Masih dicarikan.
1: Ya, mau salam-salam dulu ya. Kepada Pak D. Gunawan, selamat sore. Ibu KBB. Di Pak Brong Payangan, Ibu Jerman juga Patut Berdaya, Ibu yang ini di sini Kirana, selamat sore, Mogi Kena, ya Pak Pani, Gede Supadmo, Pecakti, Naler, Jiru Mangkin Lima Nasi, selamat sore, Ibu Tera, Tabanan, Mbak Hintira, selamat sore, ya ini Agus Mengui, Bu Ana, Wai Gede, ini Ita Pejapen, terima kasih salamnya, mungkin ini sehat. Bu Erma Truntung, Pak D. Persyaya, Pak Eka Mama, juga Ibu Eka Sintidi, selamat sore, Pak Pandi Meningabe, Mak Elin, juga Pak Man Pandu, selamat sore, Pak Reskane, juga Ibu Agung Sukawati, Juang, selamat sore, Nik Janura, Bangli, Juru Sisi, Kak Dania, Nik Dania, selamat sore, Madu Nini, Bu Ayuna, Ibu Cinta Penate, saya Narbes, sudah naik tadi. Semoga sehat, Pak Betty, Kak Tiara. Ini Rama, semoga sehat. Ini Bima, Ibu Restu, Ibu Putri Sada, selamat sore. Di rumahku Sudani, Gek Mas Sayangan juga, selamat sore. Ibu Putri Keboiwa, ya Gumbiang Kekeran. Santa, Sanur, semuanya Dek Mus.
0: Semuanya dibungkus ya, menjadi bungkus. Satu.
1: Selamat sore, selamat nyambut tumpak landep. Semoga sehat.
0: Tumpak wayang ya.
1: Tumpak wayang. Tumpak landepnya dekat juga ya.
0: Sudah dekat.
1: Sudah dekat. Ada mang pintu. Ya tumpak wayang. Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih Nini Tuade sudah menemani ruang dengar kita di seputaran Mas Ubud ya. Semoga sehat selalu kawan-kawan di Mas semuanya. Iya, lagi satu kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah ki dari Sabang sampai Merauke.
0: Merdeka.
2: Pula-pula.
0: Sebagai penutup Ibu Pera.
2: Aduh, jam kuda nih ini, nah bagus.
0: Ini masih
2: mau jam 5.
0: Mau jam 5. Ditambah lagu lagi 2.
2: Oke, Bos. Oke, pokoknya tadi semua yang saya hormati, yang nguling, terima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikannya. Saya juga gitu, tidak nguling satu-satu, pokoknya pendengar, penggemar, Perempat RRI, semoga kita semua hidup berbahagia.
0: Benar sekali.
2: Ya, singkat waktu nih, bosku. Bosku singkat waktu dari tadi, mencet-mencet.
0: Lagunya?
2: Lagunya? Tutmu saja lagu dah, boleh.
0: Siap.
2: Terserah Tutmu itu. Karena dari tadi itu ngagen lagu gini gitu ya. Dah hilang dah pikiran. Terserah dah lagunya Tutmu ya.
0: Iya.
2: Pokoknya ini salam sehat, salam semangat, salam merdeka. Om Sandi, Sandi Om.
0: Terima kasih Ibu Pera sudah menemani ruang dengar Rakalan Rai semuanya di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat, Rakala Rai yang berada di Pasar Tabanan, murah rezeki berkelimpahan. Oke, Rakala Rai untuk menghangatkan suasana di sore hari ini dan informasikan kembali di seputaran Jalan Raya Muruk, ini cuaca sudah mulai mendung ini ya. Untuk menghangatkan, kita akan putarkan dua buah lagu dari piano dari Roma Irama dan Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Rekalarai sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat bergoyang dangdut.

Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

Oke, sahabat budaya Rakela Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali. Sampai di sini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Beberapa lagu sudah Tutmus putarkan dari tadi, semoga bisa menghibur Rakela Rai semuanya di sore hari ini. Jika selama Tutmus mengudara bersama Rakela Rai semuanya terjadi kesalahan, salah ucap dan salah kata, Tutmus minta maaf dan pamit undur diri.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Sahabat Budaya, karyawan bencana di Bali menjadi persoalan yang tidak bisa lagi hanya direspon ketika bencana terjadi. Berada di jalur Ring of Fire serta memiliki ancaman hidrometeorologi membuat pengurangan risiko harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui simulasi sistem peringatan dini dan kolaborasi lintas sektor. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali Igede Agung Teje Busana Yadnya menegaskan kondisi tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi Bali. Karena itu fokus pemerintah dan masyarakat bukan lagi memperdebatkan tingkat kerawanan, melainkan memperkuat kesiapsiagaan. Peringatan bulan PRB yang berlangsung setiap Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian sebagai sektor terhadap upaya pengurangan risiko. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai komponen masyarakat melalui dari desa adat, desa dinas hingga relawan. Kelarai sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Salam Swastiastu. Hai pemirsa, Rakala Rai, sahabat budaya, senekan tu tetap satya iring titiang ring prompat suara budaya Bali prompat RRI Denpasar nggih. Nah, Rakala Rai titiang ketutmu kantun nyarangin sementara Rakala Rai ngantos galah titiang puput bertugas malah jebos ring galah jam 7 wengi nggih. Lantur titiang acara duwe niki ring galah jam 5 puniki ring galah lingsir sanje ragam informasi lan musik utawi musik duwe tembang-tembang pop Bali nggih. Ara kalarai informasi cenah jagi pacang aturan di tiang ring galah jam 5 atau segala jam 6 puniki ring galah destinasi wisata lokal sane wenten ring Pulau Dewata utawi ring Bali. Pemirsa sareng sami rakalarai sarekan tun tetep satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali sampun mereka meriki dulu sumun piar sayang tembang sane sampun saya gayang di tiang.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting? Shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru, tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitu wulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Otonan adalah sebagai berikut: Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapetan. Makna Otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
4: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari temen aku.
4: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: Nasi Tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur, diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Inge pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, senekan tun tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge wawu, mengkudang-kudang temang, sampun aturan di tiang, demogi presiden menghibur ring sore mekadi mangkin. Inge. Nah, tetap informasi yang di tiang niki, cuaca ring seputaran jalan Hayam Wuruk, ring sore kadi mangkin, terpantau niki rem-rem gulem. Inge. Nah, pemirsa Rakala Rai, mangde tetap sedia niki, tetap waspada niki duaning cuaca duwe, nintan menentu niki nggih akan memasuki musim hujan niki kita. Pemirsa sarang sami jagi pacang aturan di tiang niki indek destinasi wisata lokal niki nggih ring paletan kapertama ling ring sir sanjo paletan kapertama antos segala riam 6 malaje bos. Sana jagi pacang atur di tiang niki destinasi wisata lokal duwe niki wanta air terjun Bangkyang Jaran. Pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, air terjun Bangkyang Jaran puniki adalah destinasi wisata alam tersembunyi yang berlokasi di Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Nah, uning ayang nita niki jam operasional ruwe niki nge, setiap harinya nih buka niki jam 8 pagi ngantos jam 6 sore. Nah, tiket wisatawan domestik niki tiketnya nih 20.000 per orang. Ring wisatawan mancanegara 30.000 per orang. Pemirsa sarang sami uning ayang ditian niki daya tarik niki ring air terjun Bangkyang Jaran puniki menawarkan pemandangan tiga air terjun yang saling berdekatan dengan aliran air yang jernih di tengah amphitheater hutan kenten nggih. Taler Hidden Canyon utawi berenang. Niki pengunjung dapat menyusuri aliran sungai berenang di kolam alami utawi natural pool, melompat dari tebing kenten atau cliff jumping atau bermain ayunan swing yang sudah tersedia di area sungai. Tersedia talar pemandu lokal, tersedia jasa pemandu lokal yang ramah untuk mendampingi menyusuri air terjun dan ngerai, umumnya cukup dengan memberikan tips sukarela. Taler riwus mencacinga utawi menyusuri air terjun, terdapat tempat bersantai utawi restoran dilengkapi area peristirahatan dan restoran dengan pemandangan alam yang sangat tenang. Uning ayang ditiang niki asal usul nama Bangkyang Jaran. Ki, Bangkyang berarti punggung dan Jaran berarti kuda. Karena kontur tebing atau wilayahnya yang menyerupai punggung kuda, kenten nggih. Nah, nika mawinan air terjun yang puniki diberi nama air terjun Bangkyang Jaran. Nah, pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, sane senang berwisata niki ke alam niki kenten nggih. Nah, dapat mengunjungi air terjun Bangkyang Jaran saking kota Gianyar niki kirang langkung 5 menit kenten nggih. Saking kota Denpasar kirang langkung 1 jam perjalanan menuju air terjun Bangkyang Jaran duwene. Inge pamirsa Rakala Rai, munika dumun aturan di tiang indek destinasi wisata lokal sane wenten ring Kabupaten Gianyar, tepatnya ring Desa Bakbakan Kabupaten Gianyar. Pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, sane kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali, sampun mereka meriki, durus dumun piarsa yang tembang, sane sampun saya gang di tiang.

Ingin pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, karena ikan tetap satir ring titiang ring perempat suara budaya Bali. Dua ini ngalah titiang, sampun lepet niki ring galah jam 6 kirang 5 menit nge. Nah, dumodak dumadik pemirsa sarang sami, Rekalarai sampun pada masanakan niki. Nah, jadi pacang iring di tiang uncaran puja Trisanya nge. Nah, iring di tiang nyujur kegenah pemuspan druwe utawi kegenah merajan druwe suang suang. Kenan nge, jadi pacang iring di tiang uncaran puja Trisanya.

teki-te prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos den.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Miring sane mangkin, sarang-sarang ngulangan pikayun, muncarang puje trisandiri.

Ini pemirsa Rekala Rai Sahabat Budaya, senekan tentu tetap satir yang ditiang ring perempat suara budaya Bali. Ini mewali malih ketiang ketutmus kantun nyarang simtor Rekala Rai ngantos segala ditiang puput bertugas malih bos renggalah jam pitu wengi. Lantaran ditiang acara duwe, iwawu sampun iring ditiang uncaran puja Trisanyel sarang-sarang dumugi melarapan antuk uncaran puja Trisanyel pemirsa sarang sami Rekala Rai ngemanggukin kerahayuan tur kerahajangan preside ngemargiang suwadarmo lan suwagina nyane suang-suang. Lanturan di tengah acara druwe ring kalah jam 6 puniki ngaras kalah jam kutu jam pitu kantun ring acara lingsir sanjar agam informasi lan musik informasi druwe jagi pacang atur di tengah adat istiadat lokal kinten nggih talar musik druwe antuk di tengah aturan tembang-tembang rohani Hindu. Pemirsa Rekala Rai Sahabat Budaya sampun mriki-mriki tetap satir ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar.

0: untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
1: Masak yang simpel aja, Bu. Yang penting bergizi. Soalnya, jika makanannya kurang bergizi, bisa menyebabkan stunting loh, Bu.
0: Stunting? Maksudnya gimana sih, Bu?
1: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
0: Aduh, saya nggak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu, Bu?
1: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
2: Ayo, Bunda, wujud

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas. Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
1: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ogoh, ogoh. Ogoh, ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh, ogoh berasal dari kata ogah, ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh, ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.
2: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Pemirsa Sarang Sami, Rakala Rai, Sanaikan Tentu Tetap Satya Ring di Tiang Ring Perumpat, Suara Budaya Bali. Kantun Tentu di Tiang Ketut Mus, Nyarangin Semetong Rakala Rai, Ngantros Kata Agalah di Tiang Malaja Bos, Puput Ringgalah Jam Pitu Wengi. Hai wawu, kudang-kudang temang, sampun aturun di tiang, dumugi presiden terhibur, ring sore kadi mangkin. Nge, Rakala Rai, aturun di tiang, dumun informasi drue, niki nge, tentang adat istiadat lokal, niki nge. Nah, uning ayang di tiang, niki, mangkin tradisi nyanyian mangku, utawi tradisi pemilihan mangku, kenten nge. Minapta, ring wawidangan pamirsa sarang sami, tradisi pemilihan mangku ni ke berbeda-beda nih. Nah mungkin uning ayang ditian kita tradisi nyanyian mangku atau nyanyian nur pemangku anyar. Kita nih. Ni ke tradisi sakral ring Bali untuk pemilih atau menobatkan seorang jermangku. Pemimpin upacara keagamaan Hindu bukan melalui pemungutan suara atau jalur administratif melainkan murni melalui petunjuk niskala kenten iki alam gaib utawi spiritual. Nah, rakala rai pemilihan niskala nipun iki calon pemangku druwe tidak dipilih lewat kampanye atau voting kenten iki melainkan melalui restu spiritual dari ide betara-betari yang berstana di pura tersebut kenten. Nah, uning ayang nitian iki media ritualnya nih, prosesi biasanya dipimpin oleh pemangku sepuh, pemimpin adat agama seperti kubayan di beberapa daerah sane destanya nih mau luapat gitu nih. Utawi jero dasar yang mengalami kondisi kerauhan, utawi trance gitu. Dengan perantara sarana seperti asap kemenyan pedupaan atau base lekesan. Pewisik niki petunjuk melalui keadaan trans, kenten nggih roh suci atau leluhur memberikan pewisik mengenai siapa warga atau keluarga yang dikehendaki untuk mengabdi sebagai pemangku. <S- <S- Nah, rakalan rai pamuniko atur nitiang indek nyanyian pemangku kendan nggih melalui kerauhan niki napi wastane pawisik kendan nggih. Nah, dalar wentan mendaging sane ngangge lekesan kendan nggih. Nah, dalar wentan tradisi druwe megilek lesung niki tradisi nyanyian mangku keturunan kendan nggih. Saking kakek anaknya tur cucunya nih ngelantur. Inge pamirsa rakalan rai sahabat budaya menikah dumuna turun ditia informasi druwe inge ini adat istiadat niki tentang nyanyian pemangku gitu nge. Rakalan rai pamirsa sarang sami sampun mereka mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali.
2: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sandurkau, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sansekerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.

0: Om Swastiastu. Angge pamirsa Ratu Idodane maliring di tiang miarsa yang gatre Bali saking Prompat RRI Denpasar. Mungguh gatre sane katur minekadenyane. Capaian kesehatan ring Bali dados modal nasional. Indonesia nukung standar global tata kelola royalti hak cipta ring Bali. Angge pamirsa sane mangkin di tiang ketutmus jagi pacangaturan gatre sejangkepnyane. Ingin pemirsa gatre sane ka pertama. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus niteni nindik pikoleh Bali preside nanganin mekudang baga kesehatan mangde preside kejantanan ring program nasional. Pidap-dapi punika kemargiang santukan akeh kasus tuberkulosis. Stunting kantos ibu sane padam ring Bali sayan ngendikang yening saihan ring genah tiosan. Dane talar mawasang Bali preside becik nganganin sekancan pikobat indik kesehatan ia diastun kawentanan ekonominyane patah skadi DKI Jakarta miwah Jawa Timur. Selain punika dane talar nitianin samian program inucap mangde preside talar mikukuhan paayahan kesehatan ring nasional. Pemerintah Indonesia nukung pewangun standar global tata kelola royalti hak cipta sanesayan adil lan transparan menjalaran antuk Forum Global Dialog Ring Bali. Pidap-dapi punika kemargiang duk tanggal 7 kantos sio Oktober benjang kesarangin oleh delegasi saking pesasur panegara mangda preside mikukuhang perlindungan karya cipta ring era digital. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Adi Agtas mengosang perjuangan sistem royalti punika lintas negara pinake pacang kelanturan kantos ring sidang organisasi hak cipta dunia. Pidap-dapi punika kapriang preside micayang kepastian hukum taler preside ngaingkupin para pencipta miwah pelaku industri kreatif.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ingin pemirsa gatre selanturnya nih. Bencana kekeringan ring Bali kelapurang sayan akeh kantos wenten ring 6 likur desa ring 6 kabupaten taler mayus majang ring petang tali 500 petang dasa siki kepala keluarga. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah Bali Iwayan Suryawan Ngodaran masan endang puniki sayan suwe taler sayan tuh mawinan dangan metu kekirangan toyo bersih. Selain punika, masandang puniki taler meyus ring baga pertanian sane sampun kerasa yang ring satak pitung dah sepat ka hektar sawah sane tuh sangkaning kekirangan toyo. Nanging kewentanan punika kuobandane ngaptiang kelamane sami mangda sarang-sarang nincapan kewaspadaan bencana. Pemirsa gatre sane piniuntat. Dinas Perhubungan Provinsi Bali sayaga pacang ngoperasi yang solas unit bus listrik ngawit bulan November sana jadi pacang rauh. Kawentanan punika angin mikukuhang payahan indek transportasi publik ring lingkungan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Ikadek Mudarten Lataran operasional angkutan umum mesubsidi punika kerembe antuk usulan anggaran agangnyane 5 miliar rupiah ring APBD duang tali duang sepitu. Palatan kapertama bus punika ke ancarang pacang ngayakin ring rute koridor saking Gor Ngurah Rai nuju widangan Universitas Udayana kantos Garuda Wisnu Kencana. Angge pamirsa wanta ka desa punika gatre Bali preside katur uang ini mangkin. Ditiang ketutmus kesarangin pengerembe gatre Bali ngelungsur mepamit puputang ditiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Sapunika wau sam

Tikar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
0: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Mulai pisan. Om Swastiastu. Inggih. Para pemirsa sane onong ring acara siaran Trompet Denpasar. Nggih. Dumugi suara titiang kepiar siang becik ring masing-masing pesawatnya. Sini mungkin jagi ring titiang mepala waki oke wanten jagi kebungkah dan mundur sekolah.
1: Nggih. Ada tu ada dana pemirsa sekali bawa satu kaki yang ganteng sampun nyabrang rahina waras pati saya mungkin kedagingan untuk makudang-kudang palu waki open ini. Nggih. Sedurung katur ring pemirsa tiang pacang muka kidik peniki ambil di tiang ring cakepan adi parwa peniki ring halaman 124 peniki ini jagi kawin yang di tiang rumun untuk peniki seloka kidik. Om, kita masih tu, nama sih dia.

Ini ambur apa niki? Awan itu yang mulai bebas. Contoh saja bos niki, banding enten kapi ambang pun niki yang teknis akidek. Gantos dimana dibas peniki pemirsa sarang sami.

Ora itu dedane pamirsa, ampura wau enten gangguan akidek penikiring teknisi. Memang kin awan di tiang malih jadi ngwacan seloka akidek penikir. Om, lagi nama situ, nama sidang.

0: sang Ugro Sarawo.
1: Nyen anak sang Ugro Sarawo dewa.
0: Dulosa kena sih dari kami.
1: Lanturang piola si dewa nering tiang.
0: Iku keharap ning ulun cari te pirang wakenang ning ulun.
1: Punika cerita sana acep manahang titiang jagi kapiarsang.
0: Iku cari te ang lila akan manah ning mangrenge.
1: Salur carita ni punika wiyak dingar dingin kedaut lan ngemungahang pekayun sang miar sayang.
0: Carita sang we sampayana rumah raja yano mejaya.
1: Ini punika sami cerita ni de perando we sampayana. Ketiba ringide sang Prabu Janomejaya.
0: Iya, tika wis daro akenan de.
1: Nika makin malih. Arsayang titiang mangdane iratu macarita.
0: Muangkan ling bagawan sonake.
1: Kenten yakti pekarsani de bagawan sonake.
0: Sumahur sang Ugro Sarawo.
1: Raris nyawis pegawan Ugro Sarawo.
0: Nihan teling pegawan we sampayano.
1: Ratu sang sonako sapuniki membawa sida pegawan we sampayano.
0: Saatnya Haji Maharaja Janomejaya.
1: Nah, wegang di tiang Ratu Sang Prabu Janomejaya.
0: Lumekas bujang Haji Macarita.
1: Di tiang pacang ngelanturang carita.
0: Iki barat wakil ngaranyo.
1: Sane carita yang di tiang mewaste carita Mahabharat.
0: Wah, gawe ramu rahadian sang ulun bagawan biasa.
1: Pekarden tanjesios ide yayah ratune naben titiang sugra ide bagawan biasa.
0: Itiasa ngarani omah.
1: Puniki sampun sane ke bawah itihase.
0: Yogi rengan di sang Prabu.
1: Wantah patut dalar. Piar soyang ringi ratu sang merago Prabu.
0: Sang mahyun malah kena satru.
1: Sang Prabu sane mapo kayun ngasorang seluir satru.
0: Kala nirus mangrenge carita.
1: Ingiri tatkala sampun miar soyang daging carita.
0: Alah ikan pratiwi mandala denire.
1: Kakuasa punika ke wawidangan pratiwi ini antuk ke.
0: Kakawasa musuh nire. Dan menang mula terimu ke Padmanira.
1: Mesah-mesah talar presida kaon dan purun ma petolihan.
0: Lawan kadibianira anginaki sadnya aji.
1: Malih punika keluih utaman ni. Inggih punika presida ngardinin deg-deg pekayunan. Naplan sekeluir sana ke bawah sang antuk sang Prabu.
0: Yan hanu siru brahmana sedeng anadah pindaning kalu pitero tarpana.
1: Mungkin sapuniki yaning wedan ide meragawiku ngaturang pujo tarpana ring sang merago pitero.
0: Wawantu sang yang sastra Mahabharata wacana nira.
1: Mahabharata
0: tu wacana nira.
1: Sarangan puniki mangdane kauncarang carita Mahabharata.
0: Mulihutu sahantil pada.
1: Boleh nyang pada, napi je kalih pada, telung pada.
0: Bagia yang nak weha.
1: So bagia pisan yang presiden wacin

0: Macarite.
1: Inggih ring pengawit nyane didiang nguning ayang carite.
0: Soang pinake kulo tantere bagawan biasa.
1: Inggih punika sane marupa turunan api wastan nyane lelinteh. Saking ida begawan biasa ni ke pacang uning ayang di tiang dumun.
0: Dumus tikang Pandawa.
1: Nyantos wenten Pandawa ni Ratu Duagung.
0: Ya terengen Maharaja.
1: Ni ke sangat patut biar sayang ugi Ratu Sang Prabu Janamejaya Cokoridewa.
0: Dia tu. Nihan
1: sanen cen carito ne punika ha iki mangkin male bos pamirsa ne pacang
0: lanturan
1: iki mangku jedeng sampun
0: jurun putu jurun mangku praja
1: ya ji tiang ring sanur ring jero gede ji jawa nggih durus sampun ranjing ji
0: kak komiser. Inggih sampun wenten saneng ranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Kesitian me boleh.
0: Niang.
2: Kamu tu.
1: Nggih juara satu mungkin niang.
0: Juara satu niang.
2: Juara satu tu nggih. Tapi dia ne tu.
1: Wenten mriki oh ada dia hensing mai sing mana dia.
2: Kan wenten ngarang itu aduh kagian.
1: Ah lagi digok mungkin kayaknya mana.
0: Grab balik grab.
2: Apa itu?
0: Grab balik ojek kali.
2: Iye. Misi kenapa gasa ngadu becik tu ngai?
1: Rastung karun yang becik ni yang.
2: Karun tu mungkin mungkin rastus tato tu kena.
1: Ah ni kamu.
2: Tangguh ni tu.
1: Iye.
2: Iye di jalan ngarang mangan tu melajah tentang tu.
0: Nurus yang.
2: Ini tu Om Swastiastu. Ya tanian tanmin ruhu rahidarnya.
0: Mang nanian tanmin muhur. Mang nene nenten negah-negahan punika gunung eh.
2: Samakta puo kagawaniannya.
0: Punika patut sane jagi kelaksananya.
2: Angkana tolu mekas sang dewa asura.
0: Ini kau naris mau taki-taki punya ke para dewa ni, orang asuro ni.
2: Andu muduti sang Basuki.
0: Jagi medeng punya ke angan sang Basuki ni.
2: Nah angkan tali. Talining mandala calo.
0: Mandara calo. Punika sane pinaka talin gunung mandara ne.
2: Kuanang sang dewata kabeh ring ikut ning naga kahanan niro.
0: Inge para dewato ne make sami iri goreng ikuh naga ne megena punika
2: ikang detia sanga muwe uluning naga
0: ikang detia sangga sing sanga
2: sangga
0: pun iko dia para detia ne ni goreng tengok naga ne megena.
2: Dia nudut puasira umat tunang usia agni.
0: Ini kau harus kedang punika naga Basuki ni jek medalan geni punika saking angkiannya nih.

0: Angkong suwa sani naga.
1: Kau uling di angkian naga ni pusuapi.
0: Dumatia akan durlabo ningasuro.
1: Ini ke ngaranunya nuk lemat para asuro ni kebus baru.
0: Datang surut denyo arambawo.
1: Sekewanten dan nyak nyerah tu para detio ni nu suriak-suriak ni walaupun berkenyal suriak-suriak.
0: Miakari kau jilani ngamato.
1: Waning dot mangne sido je ngomolehkan amerto ne.
0: Kapwa borawa ruha ruhun wijah sahananyo.
1: Samai punika saling pemaluin, saling pejibragan, punika kewentanannya ini ngedang, punika naga.
0: Saksat suaraning mega perikalaning prolayo.
1: Punika gurudogannya ini sekadi gurudogang langit ini menawi jagi, punika gumi ini.
0: Datang paparanawan tekap nyo.
1: Punika sekadi nenton ke pirang tan korunguang punika gerudogan gumin antuk para detio donawane.
0: Sokari suwe nikang watu nyo calo pinuter.
1: Antuk mekelone punika melincaran punika gunung Mandaro ne.
0: Kualahalaka abalang watu nio.
1: Kantas pegelantas punika batu ne pegelek ulung punika ke di siang ulung ke di Bandung.
0: Rob kayu nio. Kasah mo pasah
1: kandos punyan kayu nang gede-gede punika bah pegelantas mepalasang ngajak timpal nah.
0: Lawan ruang nio.
1: Lawan ruang nio angwang lu mentuna
0: ini tu angkura tu ne
1: bodi tu bah kayunya tu di siang nah.
0: Ini tu kanton bawa gangin barat
1: nah, tu bu.
0: Semua tu kacian, tu gongga, ratu mogi ratu kena rayu, setasto ratu kena tu, dikang kita narang-arang, boleh narangin tu. Ini sana diosang, mungkin murah, sarang tu kacian, tu gongga. Semua ratu, dikang mau pamit, om santi, om.
1: Ini niang kirana sampun ngugeng kayu niki mugatu orang kayu telah no. Ini ringkur niang kirana sangre titiang sampun wonten ngaranjing. Ini sampun wonten ngaranjing om swastiastu.
0: Swastiastu.
1: Ini
2: iki wau yang
1: siro niki
2: titiang mintawangan
1: wau suara na istri ya sana.
2: Nini
1: yangnya. Oh, kenten nini nyolek teman kenten.
3: Duak ni nyolek.
1: Ica ada juga yang duak kerana nyolek. Dura aja doangku. Rasa naik yangku.
2: Ha ha ha.
1: Pun, ya, terus.
2: Om, abisin nama tu, nama segitu. Esok aku tang sarwa buta.
1: Ini uri sekatah punika sarwa perani.
3: Dewo, kita udah langsung ya udah Dewo, dan tenang langsung.
2: Luar jangan maaf bina kau waktu.
3: Jangga mau bina kau waktu.
2: Nah.
1: Para gumatat gumite te ani marupo padang ani marupo punyan-punyan entik-entikan
2: lulun sang cara karu ngaranku
1: tiang misandelin tiang madan garat karu pang dewa nawa.
2: Brahmanum matatri
1: tiang pun ketos Brahmana dot tiang ngalih anak loh angon tiang kuranan
2: weken tang ulun setri sanamaning ulun
1: mirip idewo saru prani ini mekejang nawang bang tiang kuranan pang pat. Duh, ada aneh ngajak ada antiange.
2: Mangaran jarat karu.
1: Mangimadan jarat karu, kengken dijem tepuk dewa mirip.
2: Yan yogi panakan ning ulun.
1: Yan persida oleh pangidang tiang lah. Putera ngelah pianak.
2: Ya dan yang keluarga kawitanku.
1: Mana ni persida kawit entiangnya nyujur suarga loko ni.
2: Nah kantangi sang jarat karu.
1: Ini kade asapuniko ingin panulamen utawi tangis ide Brahmana jarat karu.
2: Ya tika karang denikang naga kabe.
1: Panulamin sang jarat karu punika raris kapirang antuk para naga ni maka saminya.
2: Sedang waru-waru inon desang basuki.
1: Rekanyakan naga ni punika biopara aruhara bentukan ikayang antuk sang Basuki.
2: Amitya Brahmana mangaran jarat karu
1: mangeng roroh punika sang Marago Brahmana sane mapesengan sang jarat karu.
2: Dari mana nari nire nagini magaran jarat karu.
1: Jagi kejangkepan punika antuk arennya ne sane mapesengan nagini jarat karu.
2: Iratanian mana kebrahmana luputu
1: saking yatnya sarpu. Mana sida madui keturunan Brahmana sida harus luput saking yatnya sarpu ne punika.
2: Mangkan bipraya sang Basuki.
1: Padiasa punika tatujon sang Basuki ne.
2: Karena pu tangis sang jarat karu denieng.
1: Raris kepirang punika tangis ida sang jarat karu antuk sang Basuki.
2: Magirang teye majari sang Basuki.
1: Raris ledang kayunnya. Muningaya ngering sang Basuki.
2: Mengundangi sang Jarat Karung dari manen nagini nirep.
1: Ngeris, kurauhin sang Jarat Karung, kau leman, unika kau nang. Jagi ketemuan punya kering sang nagini Jarat Karung.
2: Lap demano karu tembak sang Jarat Karung.
1: Wah sapu ni keraris sekadi selepoi boleh tekap punika ledang kayun sang Jarat Kayu ni.
2: Sapu ni ledang Jarat Kayu kita kari mempunyai kari punika mempengiring ratu gungka.
1: Sampun boleh tekap selepoi.
2: Om santi santi santi.
1: Iye juru mangku jedeng sampun boleh nomor kalih puniki. Jane nomor 3 sire niki.
3: Iye yenten presiden ranjing mriki rauh.
1: Mriki rauh dados.
3: Dados mesti to.
1: Iye sampun wenten ngeranjing. Om swastiastu.
2: Iye. Om Swastiastu,
1: Ratu. Iya, jadi mangku, Raja. Boleh, mantan.
2: Mumpung kan padam ke lampu ini.
1: Kan padam,
2: Iya, saya padam. Iya, Ratu, yang ngirin.
1: Terus?
2: Om Swastiastu.
1: Iye, mapi kayun raris ide pacang ngeseng ngunan punika alas kandawo ne.
2: Dan sang yang raksa kenye miyate.
1: Jinas ampun ke raksa punika antuk ide sang yang inre.
2: Yang angu dan uri kami gumusong ano ye.
1: Punika pacang nedunang sabah punika rikanya kan ide ngeseng.
2: Apaan nago taksa ke nire, nire, nire.
1: Apa ni ke? Ulang. Apaan?
2: Apaan nago taksa ke nire, nire.
1: Waning naga taksaka punika wantah punika kekantianan ide.
2: Yang kenering kandawa wana.
1: Jagi kaulungin punika ring alas kandawa wana.
2: Yang yogi itu kita kali rumah si bilah mami.
1: Yang nidang idewa. Ngerakse nikana pentiange
2: samuar genya yang indra dan ma dan wenangan megawe tiba ni hudan.
1: Punika jalar ni ratu sang yang indra dan presiden pacang ngulungan punika sabah
2: wanti aku nikang Sabtu.
1: Sekewanten akeh pisan punika ngewidangane.
2: Akase care.
1: Punika pinage akase ne.
2: Bumi care.
1: Wenten laris jagat care.
2: Lalu putu dening dilah mami.
1: Punika sami.
2: Harum maksinya.
1: Punika sami pacang gesang titiang bersida iratu ngemaksa.
2: Ya tanian paripurna de mami anada.
1: Punika jantan sampun paripurna antuk titiang ngunang nadah punika sami.
2: Apaan doyan amangan kecaritan ing ulun.
1: Tuaning kasengoh di tiang saru bakse ngarapu napi je jek subuh jek geseng di tiang.
2: Oh, kena lingsang yang agni Brahmana rupa.
1: Tadi siapa ni ke penganikan itu sang yang agni sane mawet saking Brahmana lah.
2: Sumau sang Krishna Arjuna.
1: Yeh, bahwa siapa ni ke Arjuna kecawis antuk itu sang Krishna Arjuna.
2: Kita sang yang agni.
1: Yeh. Dewa-dewa, sangyang agni dewa.
2: Pami kali rumah si kita.
1: Tiang ajak dadu bakal ngemit anak buku dewa.
2: Anak radian sang ulun kumusangane tandawa wana.
1: Rikanya keni dewa bakal munan punikit alas kandawa ne.
2: Apa nunun kali lui neng aduyastre
1: dua neng tiang ngajak dah dua ngelah tiang panah ane utama
2: unang lu mau ni sang yang indre
1: sida pacang nawangin ide sang yang indre
2: unang tepu inase adan ulun.
1: Unang puo ana sedanan ngulun.
2: Unang te puo inase adan ulun.
1: Sakwanten wenten punika sedanan tiang.
2: Tanan laras paripurna.
1: Dan wenten punika panah ane paripurna.
2: Anan kesaya mahesudi.
1: Wintane sane kebas kesaya mahesudi.
2: Angkulatan hentiawen hentia.
1: Taler.
2: Kerunian pinana bakan.
1: Taler tongkolak nane. Dan eren-erenan jagi tiba kan titi ya.
2: Dohane iya ate sadana neng idarana.
1: Menikah punya
2: kesedana.
1: Menikah pisna kesedana angin ditiang ngiteran punika alas kandawana.
2: Nangyan hane kopia tan hane kopo ayayinnya.
1: Pakewanden yan wenden punika upayanya nih.
2: Wahana tanghulun sedana.
1: Pijayang titiang punika sarana.
2: Ya tanian wanang hulun kali rumaksi rahadian sang hulun.
1: Mangga titiang preside ngemit anak kebukai ratu.
2: Mangkaneling Krishna Arjuna.
1: Tadi asa punika penganikan sang Krishna Arjuna ne ngajang ring sang yang agni.
2: Mangenangen tu sang yang agni.
1: Iko rares makayon kayon ide sang yang agni.
2: Sang yang puno inaradane nire.
1: Sang yang sira.
2: Sang yang baru ne.
1: Alon-alon sang yang baru ne inaradine sang yang baru ne raris acep ide
2: inilah kuju sang maha kesaya
1: ngane presiden unas punika maha kesaya ne
2: maha sudi
1: maha kesaya maha sudi kan dan acep
2: nggih nggih manggalah sang yang somo tangkula tanpa luang karunia anti nanahakan
1: punika angin itu sedana punika pacang ngemit punika alas mampu sedana antuk panah
2: iya ratu
1: iya
2: anjang sampun itu warna akhirnya pun itu yang nunas yang kira itu
1: iya
2: urut pun banget yang kira itu tanam kali Ayo kak sarang itu kaki yang kelar itu.
1: Nyeh.
2: Mungkin ki nak aku anak agung ceri agung mungkin mungkah. Ireng kaki kaki yang kelar.
1: Nyeh.
2: Ira tu.
3: Nyeh.
2: Oleh yang kita yang galah. Aturi yang masuk kali. Ratu kaki yang sarang gungkak. Mugi rahajang, rahayu, marjian suwa dharma. Yeh, untuk titi hantu, purama santi. Om, santi, santi, santi, om.
1: Iye, mangku, guru mangku parajo, pati sampun. Iki melih kidik je, boleh? Okey, yang menap?
3: Tan.
1: Dan sida ni ki, kami arsa dua ni, galah, nepek. Pantun di tengah-tengah, pantun pegat melih bobos. Nangyang namun oleh bos ring palatan kaping kalih malih lantoran puniki waning galah palatan kaping pertama akidik pisan puniki dan sida jadi lantoran puniki palatan puniki balu akio ne ngaya untuk punika itu yang nunas mengesanakan namun pemirsa sana benten ring juru puri suang-suang oleh bos-bos ering palatan kaping kalih malih iring titiang ratu idadane pamiarse sareng sami inggih galah waliang titiang ering pak gede duta.

0: Omet Omedan. Memasuki awal tahun baru Saka, tepatnya hari Ngembageni atau sehari setelah hari Suci Nyepi, masyarakat Banjar Kaje Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menggelar tradisi unik Moomet Omedan. Tradisi Moomet Omedan diawali oleh para pemuda-pemudi Banjar setempat melakukan persembayangan dan menampilkan barong bangkung. Memasuki areal depan Banjar, pemuda dan pemudi berbaris dan disemprotkan air, kemudian mengangkat satu persatu anak perempuan dan laki-laki melakukan tradisi omet-omedan. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh remaja putra dan putri yang belum menikah. Ketika mereka melaksanakan tradisi omet-omedan, akan disiram dengan air.
1: Belanja dong.
2: Mariki sini.
3: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat Melo ya.
2: Oh, ini ki.
1: Sama ini snack sama minuman
3: apa lagi?
1: Dingin.
3: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
2: Oh, itu. Niki.
3: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
2: Tambah lagi.
3: Teman-teman.
1: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja ya?
2: Sudah.
3: Banyak kayaknya.
1: Udah. Melo, tolong dong. Dikantongin.
3: Plastik dong.
2: Maaf, saya lagi diet.
1: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
3: Iya, pakai plastik.
1: Kok diet sih padahal?
3: Hubungannya apa?
1: Brot.
2: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
3: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong, nggak belanja.
1: Ya deh, ya. Bawa kantong.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Wah, kamu suka ya biskuit ini, nak? Lahap sekali maam snacknya.
1: Bunda, piring si kecil tampak penuh. Tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo, ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan lokal, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah

lakla. Kue lakla atau yang biasa disebut jajak lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jajak lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jajak lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajak lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajak lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nggih, para pemirsa sane kantun wenten ring ajeng pesawat radio ngiring lantur mangkene paletan kaping kalih. Mugi presida mungah niki Kak Nadia. Nggih, Kak bagus. Megolek tiang air yang biar nangke megolek malih kak keser
1: keser kak uwi kak kumise
0: kalas kalas kak santa
1: kak tedung kak blok polos
0: om swastiastu
2: dah
0: ada
2: dia tuh.
0: Iya lanjut.
2: Tentana tu, ratus kaki antara muka.
0: Eh.
2: Om swastiastu. Anu tu siru resi bagawan para saru ngarani
1: rumus. Yeah. Wenten ide sang marga resi mau parab ide bagawan para saru.
2: Anai bagawan sakri.
1: Ida kaputera antuk bagawan sakri.
2: Putung des bagawan wasisto.
1: Keangin putu antuk ida bagawan wasisto.
2: Sirote sirat madeg ki pinggir ning. Ayo,
1: ya muno toyo. Ide punika ngadeg ring pinggir tukad ya muno ne.
2: Mamolaku alimatak ne ring luar.
1: Ide mapi kayun mang de preside wenton anak ngelintangin punika ring tukad ya muno ne.
2: Leng niro.
1: Nih, enten harus pangan ikan ide.
2: Ibu sang ahayu.
1: Nih, dewa sang jegeg enten ide nganike.
2: Acaryo ulun iwak nante.
1: Riwar
2: nante.
1: Jek dadi bengong angup tiangan tenan warna ni dewone.
2: Apa rante sang maso putri ri kita?
1: Sire madue putri ni idewo kenten pitaken ide.
2: Siapa tengarante setri?
1: Malah si kene siro pesengan ni dewo ne.
2: Sangapo pinakaran ning ramo renante.
1: Wen besek ne siro pesengan meme bapan ni dewo ne ajen ni dewo ne.
2: Atianto to koneng koneng. Ira
1: Pak Irupante. Atiante honang-honang Rirupante itu bacaannya. Entah
2: dulu.
1: Nyajang pesan dan indek kejegek yang dewa ini sayang pesan itu.
2: Yang kita us kata kano suami.
1: Napi dewa subuh madue anak lanang.
2: Lalu tan wering emaning suamin te.
1: Tan wering eman te. Nyajang pesan ton ngelah rasa sayang. To rabi ni dewa ni yang dewa bengelah rabi.
2: Korneo. Umalidang mo kita muang mahawan perahu.
1: Ulang macam boleh bacaan itu ulang.
3: Nanti dengar.
2: Konik si umalidang mo keno muang mahawan perahu.
1: ngorain anake buka dewa namangan perahu ngeliwatain anake ane numpang di perahu ne jeg nyajangsan singelah rasa rabene dewa ne.
2: Sepi sepi dan mulianyo rikiso
1: sing singelah rasa sayang kapene dewa.
2: Ini manis kemantan di tanggiring itu kok. Ampura tu kong kak, kira kangkung tu.
1: Ada yang kan macam, ada yang kan macam.
2: Nih ratu bakia, sarang kong kak.
1: Iya.
2: KBB mengamankan BKBB. Ada beda enggak ratu kong kak, sarang itu kak ya.
1: Iya.
2: Bantu kurama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inggih, udah kadek sampun naging peniki. Inggih, ring ungkur udah kadek siru niki. Umbiang Sri Agung kacak sarang
0: BKBB.
1: Ya sari merta Om Swastiastu.
4: Inggih atuh Om Swastiastu. Raja ngungi.
1: Om sana adik.
4: Inggih atuh inggih. Raja ngungi katur sarang kalih nggih.
1: Nggih.
4: Iki titiang nyarangin ring adi paruh ngelanturan duen tuh gongkak nggih.
1: Nanah tuh tuh.
0: Melang melang kene majebol channel ngin.
4: Ingin jadi kawin di tiang udah kadek rajang masanakan dumun nge om awgena mastu namo sidim hane sire maharaja basu paris care ngaran nire
1: nge wendon ide maharaja mapo sengan ang basu paris care.
4: Kada tuan nire ring cedi wisaya.
1: Mungwing keraton ide magenah ring jagat cedi ne punika.
4: Waka-waka purude sire.
1: Ide wantah keturunan wangsa puru punika nenten-wenten sios
0: nya mu ada nak weko-weko puru baca benar apa benar apa woko-woko
4: woko-woko siara temagawi tapa wamara dana watara indra
1: ide sedak kenangun tapa berada ngeredana linggih ide sangyang inre
4: dasa kopo sama dinire
1: dia kata macam tasak kita
4: ah tasak nggih tasak kenten ke nggih
0: tasak konden konden
4: tasak puo sama dinire
0: nah konden mesekap konden
1: konden mesek mekarbet. Ingi kasuwen-suwen sampun raris labdo karya tasak punika yoga semadeni de.
4: Ina nugrahan de sire rato de sangyang indre.
1: Raris kaicin punika kereta antuk ide sangyang indre.
4: Ikang ratu amare jaya saktin nguni.
1: Unika kereta ne perside sakti jaya punika dokerin.
4: Suadana nire male hakken ikang sabte duipu.
1: Unika perside ngasoran punika sabte duipun ya.
4: Ya tapwe batarendre risire.
1: Leh jan te. Ya te pawe sing ya tapo.
4: Ya te pawe batarendre risire.
0: Nah, benpok itu di mangku.
1: Ingin kereta ni punika harus kepica antuk ide sang yangin ada.
4: Weneh te sire indra duaje.
0: Ah, good.
1: Radis taler kaicen punika kober ide sangyang inere.
4: Doan de pujan anirang ken do tak angken tahun
1: punika mang de preside kebaktinin punika nyabran awarse
4: maka pala maka pala kejaya satru
1: nah ne bae maka bala maka pala kejaya satru
4: maka driki maka pala das tu
0: okey maka pala ka
4: maka pala pala kejaya sakti satru
1: tuh maka pala kejaya satrun sing maka pala ke sing gitu punika pinaka preside pacang ngasoran punika sekancanin satru tru
4: muang inanugrahan te siro weruheng sabdaning sarwo satwa
1: semaleha kaijen punika ide sang Prabu Paritara mangneuning punika ring suara-suaran gumatat gumitet suara-suaran satu sami napi je jaguning ide
4: hanoto nadi sukti mati ngaranie
1: hanoto nadi sukti mati ngaranie kita bacana
4: Hana tenadi sukti mati ngaranie.
1: Enten harus tukad sukti mati punika adan tukad.
4: Luah ning kologiri.
1: Unika mahang tukad saking jagat kologiri.
4: Lawan to wenio umit. Li tekeng kadatuan
1: punika mahan toyanane ngelintangin raris keraton ide sang Prabu
4: masangge puekang kulogiri muangi kang sukti mati
1: diri ko raris kulogiri ini sarang sukti mati ini mecampuh raris diri ko
4: Angkana desiran panemu rare ruang siki jalustri.
1: Nah, irika rare sidu manggihin anak alit kekalih lanang istri.
4: Suang basu pradeng ngaran nire.
1: Menika mapesengan sang basu prade.
4: Arinio setri paripurneng hayu.
1: Arin nyane sang istri cegek sajan punika.
4: Inaranan sang girike.
1: Menika kepesengan. Unika kapesengin
0: Dewi Girika.
1: Dewi Girika.
0: Gas ni ada foto nih dua orang jan.
1: Dewi Girika.
4: Ya tapi nak setrin nire.
1: Nika pun pacang dados rabe nih deh sang Prabu.
4: Ko cari tuan kanguni sang Prabu. Luam mampuah tersira aburu.
1: Mwah.
4: Mwah.
1: Kali sapu nih ke kacarita nih de sang Prabu dukerin. Dan makin malih dengan lanturan maburu.
4: Mwah ngikang sukti mati keharet.
1: Keharet?
4: Keharet. Wenio dan tekeng kadatuan.
1: Malih punika tukar cukti mati ini jek sekadi serat yeh ini sekadi anak nyat dan raris memah punika ke keraton ini sang Prabu
4: uruh Pue Maharaja Basu Paricara.
1: Yuning lantas ide sang Prabu Basu Paricara.
4: Ya nika ngukir humret wen nika ang sukti mati.
1: Punika sangkanen wenton gunung punika ngempel toyan tukad sukti mati ne.
4: Ien alahak kenire ikang gunung ngumret.
1: Punika rares rakan itu bulldozer punika gunung esane ngempel.
4: Kapangi tuang rare laki seteri.
1: Wau rares kebungkah punika gunungnya. Yeh panggih kan itu wenten anak alit punika sarang kalih lanang istri.
4: Anak ikang nadi sukti mati.
1: Punika pinake putran tukan sukti mati ini ke bawah.
4: Ikang atuh laki-laki.
1: Sane dua orang punika jantan sampun lanang kacu punika.
4: Inggih mas, semua kirang langkung.
0: Lanya tuh mene pangkanti dur tuh neng istri foto anda saya kenal.
4: Inggih, anda siapa nikah dumun nge. Niki ringungker rempun ngakeh ngandre tuh. Bejangan male wajen di tiang yang nepole.
1: Tak lancar bu, bagus tuh.
0: Ini bulodro tuh kadang. Nya cara tiang foto. Nya cara tiang foto nih tuh. Nya.
4: Inggih, inggih. Nggih cutan ditiang sarang sami megatro eme ipin melebas munggah udah sasringe. Nggih ratu matur suk semua banget niki. Galah katur ditiang mau pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Inggih, Ibu. Wayan sari merta sampun Bu EKBB mungkin Bu Dayu Madeoke Bu Dung Niang Sri Agung.
0: Dawene. Dawene. Yung Sri kekeran maigi yen monitor.
1: Ni ita tabanan. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu Tabanan.
1: Anur.
5: Inggih.
1: Ya, wau muncul sanur kada nak sing noe. Monitor.
5: Boleh.
0: Jadi panitia mah seksi apa man itu?
5: Panitia api, panitia.
1: Nggih, ada nak de ketu itu.
0: Lord Karyo Gede Dajo Karyo Agung.
5: Nggih, miruan kandeng karya. Nggih. Awak ditiang nggih. Om Swastiastu.
1: Terus kak.
5: Apa pangauruh tekali tekaki?
0: Tapi ane ngawin nang ide wuning.
5: Suan tahan kueling ante laki.
0: Meh gitu mirip ide wu mekayu no.
5: Soang watak maharsi apa itu?
0: Sekancan paro maharsi. Paro Pandito Agung.
5: Sire doang ucap-ucap magosti.
0: Ida sedak mebebaosan.
5: Ikang rasi inucap nire.
0: Tapi sane baosang ida.
5: Uni rakwaring asit kale.
0: Uniki dumun dawak jagat niki wawu ke kardin.
5: Ahem. Pasuma daya samudaya sakwe sang watek dewate.
0: Oke tu kopi meluajang kelayani maham gitu. Apa tu? Kopi kopi lu kopi jangan malu. Jumin bacaan apa maham?
5: Aham samudaya sakwe sang watek dewate.
0: Itu bojak. Sampun raris meparum para dewato ne sami.
5: Wah, sang watak resi.
0: Punika talar kesarangin antuk para maharesi.
5: Manangke ibetar brahma.
0: Raris mereka nyujur ring keraton ide betaro brahma.
5: Kone rio agranikang gane madana.
0: Genah kiri-kiring pucak gunung gando mandano.
5: Sedang kini tangkirakan betara Brahma.
0: Rikanyekan talar nak duaso becik. Ida betara Brahma sedek wenten nak nangkil rika.
5: Katan jana katon teraku betara Wisnu tekat nire.
0: Dan wenten jangkayan laris jek tang kejut tidau iya ida betara ras wit betara Wisnu rau.
5: Mangan jali te sire.
0: Aturang pangan jali de.
5: Ha.

0: Siapa ni ki? Wenten bos si de?
1: Kita Batara.
0: Nge Ratu Batara?
1: Soang maka drui rat kabe.
0: Soang sane ngerajagang jaga te sami.
1: Soang maka awak sang sarwano.
0: Sane pinake sariran sang sakluwir sane wenten.
1: Soang maka permana risakala jagat mandala.
0: Sane pinake jiwa permanan sarwa mauripe ring jagate.
1: Soang gumawe utpati setiti pralin pralayaning buana.
0: Sane ngardi pengawit, sane penedang mewah pralinan jagat.
1: Soang maka waduang sarwa bawa.
0: Sane dados sane ngawenten nang sarwa maurip.
1: Soang maka karya sarwa karya.
0: Sane merupo salwiring karya sang makarya.
1: Soang wasituo ripat kekesning tewara yang ya. Suatu wara janggamu.
0: Jumin, min pak.
1: Sang wasewasituo ripa kekesning tawara janggamu.
2: Lang, macam lang.
0: Stowara jogam, aduh.
1: Stowara janggamu.
0: Sang-sang ngawas-wasituo urip ipun istowaro janggamong sane mentik sane mekitipan.
1: Iki to kamung yang.
0: Iki to kamung yang. Ingin ratu para dewata.
1: Sang maku pada tale pratiwi mandala.
0: Sane pinako tangan cokor hesarnya rewentan ring jagate.
1: Sang maka tak kurang dikwidit.
0: Sane pinako pengabih ring searah-arah.
1: Sang maka sirah akase.
0: Sane pinako prabun rang akase.
1: Sang maka murti ulunna.
0: Sane pinako penyekalan sang utamo.
1: Soang maka awak wateki yang kabe.
0: Ne pinaka anggo sariran dewato ne sami. Sami.
1: Soang maka matang canre aditya.
0: Sane pinaka penyurianan minakadi bulan suryo ne malih.
1: Soang maka tejang bakmi.
0: Bakmi ayam?
1: Bakmi.
0: Kok bakmi apa tuh?
2: Hah? Bahni.
1: Bahni.
0: Oh, bahni itu bakmi.
2: Bakmi ayam.
0: Sane pina ke tejan sarwo, sane ngabar-abar ngendih.
1: Soang maka suas. Sang angin.
2: Suasang.
1: Sang angin.
0: Pinake angsengan angin.
1: Soang maka rudir apa?
0: Sane pinake rah.
2: Rah.
0: Sane pinake toyo. Toyo.
1: Soang maka talingang aswino dewa.
0: Sane pinake kegamelan ide sang yang aswino dewa.
1: Sang maka lidah Betari Saraswati.
0: Sane pinake lidah Betari Saraswati.
1: Kita yatah Betara Padmanaba.
0: Kiratu sane kemangehang mepesengan Betara Padmanaba.
1: Sang pinake atining dewa, dewaning prajapati.
0: Sane pinake pamucuk Betara Dewan Prajapati kawentenan ni ratu.
1: Inggih wanta sabun ini ke ratu.
0: Nggo geson memaco kito
2: badan. Gulamo.

0: ஒரு
1: ராஜோ
0: ஓகே
1: Kak
0: Santa sampun.
2: Ngeranjing Kak Kemangarto malas.
0: Malas.
2: Ngeranjing Kak Ciat top telur nggih,
0: ranjing ranjing. Tabanan. Inge niki minap Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Rahaja ngomongi itu kaki yang salam turun kak.
0: Nge.
3: Titi yang pernah lot niki.
2: Iya. Dah tu nini.
0: Nini.
3: Nge. Titi yang nak menitor rantan terus ratu.
2: Suk semua. Ya suk semua.
3: Tiap malam titi yang menitor. Nangin kan bisa-bisa niket. Karena nanti pas nanti. Durung wenten buku neratu.
0: Ini tiap top, kak tiap top pun dagian buku nanti.
3: Napi nak tiang mejohan riki dan lokasi ini. Tiang tem residayang naik sepeda motor durung niki ni. Ni, benjang men sampai wenten buku tiang nak belajarnya.
0: Iya, mungkin Kang Wang mau sapa sangru mantan.
3: Iya, mungkin Kang Yang mau gatel mantan bumbun ya.
2: Yuk semua.
3: Iya tuh. Iya menikah mantan bumbun. Di siang unsur mau pamit atuh. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
0: Iya, ini butuh Nindi sampun. Lagi ini Kak Diadop, mungkin Kak Kak Nadia, Kak Ani, Kak Ambrita, Kak Uwi, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu,
2: udah tuh. Ah, kita siang balik bumbung,
4: Kak.
2: Eh, kesiap,
0: bener. Soalnya mau perang-perang kan, mana jadi, nih?
2: Siap.
4: Mungin. Tapi, wawu tutup, kita buku.
2: Apa tuh?
4: Tidak,
0: ini
4: Santa jadi
2: ingin
4: lah.
0: Oke.
2: Okay, eh, nak ini, nak ngayah. Ngayah. Wah, di seksi menggenap, ya.
4: Ini tuh, Niki, kangnya jadi kikendana. Betara Kresno kata nampun kita kena rabun 16 tali ini kan. Tara ngajin ini. Mungkin mungkin lanjut ke nikah tuh.
2: Benar.
0: 16 tali. Nikah
4: Om Swastia. Makan noling betara Kresno nahar lungo.
2: Kenten. Bawa sida betara Kresno ngelantur. Rari sida metilar.
4: Makrak tikang setri kabeh apa doma nangis tanya kamu
2: yeah, sesegukan Aris Rabi ini sami menangis
4: tan buruh rideyamiru
2: dan uning napi sana patut karyanang
4: mahod mahoraja basudewo kawun tuan ulu.
2: Nyapi? Kawun tuan ulu?
4: Kawun tuan gulu.
2: Gulu. Ida iaji, de sang Basudewa, sekadi kebekan untuk pengayah.
4: Maha Raja Kresna, muah mari probatot itu.
2: Malih dari sida sang Prabu Kresna ring
0: mari berbakti
2: ring, ring rahino probato
4: katon tawang kei sang Kresna diandake
0: Kresnian Kresnian dake
2: eh Raris
4: sang Kresnian dake kabeh
2: sami kekantan punika layon-layon wadak resni wadak andako sami
4: magulingan ning awoseso
2: nirawoseso sane pajelimpang dan wedan sane kantun menyenang
4: matutur tesiro remanas tapo sang danari
2: eling warisido ring kesedihan kayun Dewi Gandari ini dumun dawag sang Prabu Kurawa Sedo
4: ri pedah ni anak miro
2: Ye, bekat artiang ngalan tu.
4: Marabas teluh niro panangis.
2: Merebas toyan panone ngemedalang tangis.
4: Mohon to siro anu supi ewi kangalas.
2: Ngelantur sampun idau mesusupan ring tengah ing wano.
4: Maturuling kayu mogawi yogo darano.
2: Buru mokolam idau dari ke wentan jo nyan kayu becek saja mereka dari ke mayogo.
4: Katangcet ano si jaro arangyo.
2: Tanpa jumugo ipun ni raksasa jaro raris wastani pun.
4: Anak Maharajo Basudewo ari tangker senang.
2: Tantios punika okan ide sang Prabu Basudewo kangga hari ring ide sang Prabu Kresna.
4: Ia te manusup pengalas.
2: Punika sane masusupan ke alas.
4: Mangungsi mergo.
2: Ngerarah-ngerarah buron.
0: Macam alih.
4: Kawuruh ri ilang sang watak yadu.
2: Dan sampun uning watak yadu ni sampun las. Ida ungkur di alas. Ida nak sedo sing. Uning ada nak ngaben di desa ni sing. Uning ada nak penawuran sing. Uning gitu bida sejarah.
4: Katon tos cukup Botaro Kresno Denio.
2: Wenten rari, raris panggih ni dia cokor, cokor nyene nene, lek tak ni dia hi, cokor Botaro Kresno Denio.
4: Winaling nyo mergo.
2: Kadian tur punika batis, batis beburuan.
4: Winanah nyo poyo.
2: Panah. Idau lantas punika nak tuniane nak tanuningen lah.
4: Matemahan to siro Wisnu Murti.
2: Madados pemurtian Wisnu.
4: Catur bujo trinayati yanu.
2: Ih, metangan pat-pat memperorai tetiga.
4: Ito ambaru.
2: Pita ambaru. Nih. Nggih, mewarni punika sada barak.
4: Katingal nyo sijaro.
2: Risampun panggih ide ipun ijaro.
4: Manangis toyo teker amkul sukuniro.
2: Aris nangis punika lantur ngelut cokor ide.
4: Iri kotoyo tunguk mareng swargo.
2: Lawak punika sarang mereka keswargan.
4: Pantasa punika kangen batu.
2: Lebo ke di swargan yang kaya yang kalmilu.
4: Mangket pun.
2: Iya, luung tu.
4: Ipunnya swarga. Bukan.
2: Iya, swarga. Jangan
4: punya swarga tu.
2: Nggak no, ada di kedewatan di pura dalam suarga ada itu
4: kangen mereka turunkan nangkil aduh kangen mereka
2: nah lah
4: ingat mungkin kena kena raja melayu kiring ring studio sarang kami itu aku niang bunga tu
2: bunga
4: ini mungkin
2: enak-enak melandur
4: satu dalam keluarga
2: tuh. Nah, mau pakai ini nyetang asap.
4: Ini yang pamit tuh. Om santi-santi-santi om.
2: Nge, dah dong petu dia. Ah, lantur dong. Ini tuade. Nge, ini tuade. Nge, jeruk gadung. Nge, tuh. Oh, niki satu per satu.
0: Terus, terus. Om swastiastu.
4: Om Swastiastu.
2: Nah, ini mara tika.
0: Mara bangun, eh.
4: Wah, natu ini sidangnya. Yang lindungi natu yang boleh-boleh.
0: Oh, gitu. Kada lah.
4: Iya.
0: Durr.
4: Natu kakian, kurang natu gongkak enak, nge.
2: Iya, dah.
4: Ini nyarang mandi-mandi natu, yang ton manut. Sinten sarang kali bicara tu. Ada sastri mesanang dumun. Om swastiastu. Sedang nyuwano sang citrang gado citra wirya.
2: Ada wakan tunanom itu. Sang citrang gado citra wirya.
4: Katekanto Mahoraja Sentanu Marano.
2: Awak punika ide Sang Prabu Santanu ide sungkan rahat.
4: Malui ide sireng suargo ma.
2: Milu-milu kan ini enak. Nenak roda sastri maco keto ya. Ya ni sarang anda sudah Betara Wisnu Betara Sang Sentanu mereka kesuargan. Oh roda sastri ada nenyarangin tu dah weni dah weni mana nenek baca.
4: Rina tu akan itu sang citra gando de sang Wisnu.
2: Haris kadagang rat. Tu sang citra ganda boleh ide begawan Bisma.
4: Mituhu takon sang ganda wati.
2: Nginuden pekarsan kayun ide biang agung.
4: Rihati ke sang Bisma ri arinira terung mastri. Salah siki
2: turung masetri salah haris sumset kayu ni de pegawan Wisma ring hari ni de nentan wenten sane medui rabi angana siki
4: bino nira sang ratu samanto kabe
2: haris luruk gede paro ratu ne sane wenten sami ya
4: kawaso deniro bapomi
2: sane kekuasa anduk ide betara betara
0: sentanu
2: kawan sentanu duk keriit
4: angulati yo sira raja putri
2: itu tujuan ide ngulurug mangdo boleh punika putrin sang meraga ratu.
4: Ayo gyo pako setrini arin nilo kali.
2: Soane patut adung kangen rabi uli paru arin nidone sarang kali.
4: Ano yo mahoraja kasipati.
2: Wenten rariside sang Prabu Kasih.
4: Maran nilo.
2: Ido sang Prabu Kasipati. Pas kasih pati pepasih ido
4: manakannya telung siki
2: madrebe putri tetiga
4: maraning putri maraning putri sang ambo
2: yin
4: ambika yin sang ambalika
2: ya lantur
4: paripurna ring ayu.
2: Paripurna ring kalistu ayuan.
4: Kak diwidio dari lupan
2: yo. Lantur.
4: Yo to sinu ayam baru akan karena ring aran. Ring parantaro.
2: Ring purantaro.
4: Ring purantaro tu.
2: Oh. Iko raris ke sayem barang.
4: Milu to sang dewa brato. Ring suayem baro.
2: Sarang itu ring suayem baro.
4: Makuliha. Ring arin nilo kali.
2: Jagi keicen arin nido ne sane sarang kali.
4: kamu niko jan ratu-ratu ampulo kirang-kirang ratu kakian.
2: Iya pun cik.
4: Iya mali wawan benyang ratu. Ini ratu kakian sarang tunggung pak. Mungkin kenak-kenak sanggo griyo sanggo jelungi. Kamu niko kemantan pangkulih sito mali ratu. Kalah hatur di siang. Santi, santi, santi,
0: Ingih, udah weni sampun. Ingih, malih siki niki siro. Rebut-rebut mungkin malih siki. Om swastiastu. Ingih, om swastiastu.
4: Swastiastu, ratu surino, ratu gongka.
0: Siro niki.
4: Iklan tu, kendal terganggu ratu.
0: Han, niru kadung nih.
4: Ingat.
0: Ingat, lurus.
4: Ingat, tapi ya boleh niki ratu. Niki ratu.
2: Ya, lurus, tapi ya.
4: Suas, ingat. Ingat.
0: Ini sampun telas. Niko prasta niko parwo.
4: Iya nar, iya tak kendi begawan ui sampiano.
0: Seane kacerita yang antuk ide begawan ui sampiano.
4: Imah raju jano mejayu.
0: Maja angering ide sang prabu jano mejayu.
4: Iliru
0: pengandikan ide
4: sadyo aji
0: inggih nawagang ratu
4: ikang sarwo sagraho pinaritaken ratu janggu aji.
0: Sane pacang cerita yang titiang gumanti dahat.
4: Dahatian sang kulun.
2: Merungwang lanjut lo.
0: Ngering yang aneh ratu kadi mungkin.
4: Ya.
0: Engkau nih. Saru nih. Nah. Nggih,
2: wonten ring ngungkur ni blok nggih, sira.
0: Lho, enggak boleh milih siki nih.
2: Kok mangerto, nek
0: kok. Nggih, Kak Nadia. Nggih, Om Swastiastu. Wong biang Sri Agung. Nah, ijen iki. Sampun nentang lanjing, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Ratu.
0: Ye,
5: siang sekalian.
2: Nidang masuk.
5: Ye, siang. Siang Komang Pandu
2: ni. Ye, Komang Pandu. Ngenah Komang gitu kan dini kadai nak Komangian, Mangarto.
5: Ingin jawab Miki kan pegat, siang makin lagi sambung.
0: Boleh dek.
5: Boleh kidek ni.
0: Ye.
5: Ingin Om Sasiastu, Om Awi Genam Pandu. Iti dar maning mang jat mari marte pada.
2: Nah, puniki swadharma ne risampune boleh menresti dados jatmo ring meraja pada.
5: Apa iya kang dadi huang uatamu juga ya.
2: Waning yang sampun presido dados jatmo manusia cekutamu pisan
5: menetan ingang kanda anang ya tunglung awaknya kakeng sengsara
2: api mawinan dados jatmo ne utama. Luane yang sampun dados jatmo presiden nulungin ukudanipun nah dibantu peturu jatmo ring sang kesengsaraan.
5: Maka sedaning subuh karmo.
2: Nika sane nulungin napi pegawai ini becik, pegawai ini kawan.
6: Nangis ke taman indah di tuang ke.
2: Nah, niki sampun ciri-ciri ini dados jadmo utama.
6: Iya kang Darmo ngarannya.
2: Kane mwasto Darmo punika.
6: Anu ning ma.
2: Nggih, nap Kak Nadia niki.
0: Kak Nadia ngugul
2: niki. Nadia ngugul niki.
0: Pak Nadia. Pandu. Nggih sedang lungsat Pak Man Pandu nene.
2: Pak Pandu, Pak Pandu, ada anak Kak Nadia sitang sajan. Senyap ge nelpon ah.
0: Bubul tujuh nang desa yang man-man.
2: Nggih para pemirsa sapunika sampun Kang Yang Rauh Driki menumun sinep titiang untuk para mo santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
7: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rah aja ungi, akhiran rai muali keserangin gede dudang. Ring frekuensi 106,4 MHz per 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Senin mangkin ring rahina waspati tanggal kutus Oktober warsa 2006 likur. Ring acara rahina latri pudiki deduta pacang menyajikan nggih. Menyajikan drama legenda saking seluruh Nusantara. Risa punnya diduta memutarkan nggih menyajikan drama legenda Malebos kita. Kita pacang masuk nih ring sesi request tembang utawi megatre. Sane mangkin akan urai drama legenda sane pacang aturang diduta berjudul nih Padau Tujuh Dulung. Nah niki merupakan drama legenda dari Kalimantan Utara nggih, tepatnya ring pesisir kota Tarakan. Nggih, bagaimanakah kisahnya ngiring? Biar sayang sarang-sarang.
1: Di sebuah desa nelayan, sudah hampir 3 bulan, cuaca di sana angin kencang disertai ombak tinggi di laut yang menyebabkan para nelayan di desa ini mengalami kerugian karena tidak mendapat hasil laut.
2: Alamak, ina. Nampaknya air tambah deras turun dari langitnya.
3: Mau bagaimana lagi ya, Mak? Sampai kapan kita tidak mendapat penghasilan seperti ini, Pak? Aduh, bagaimana kita makannya sampai bulan depan?
2: Jualan ikan tipis kemarin, apa tidak ada sisanya, Ina?
3: Ada ya, Mak. Tapi, masa kita hanya mengharapkan itu? Nanti habis pula. Bagaimana cara kita mau membeli bahan makanan lagi?
2: Terus, apakah ikan tipis sisa itu tidak bisa dijual, Ina?
3: Jelas tidak bisa ya, Mak.
2: Oh.
3: Tidak ada cahaya matahari. Bagaimana ikan bisa kering?
2: Ya sudah, Ina. Tunggu saja, Bapak coba cari cara lain ya.
3: Iya, Pak.
1: Para nelayan di desa ini pun berkumpul di sebuah pos atau gubuk untuk berdiskusi mengenai nasib kehidupan mereka karena sudah tidak melaut hampir 3 bulan karena cuaca buruk.
2: Aduh, bagaimana ini, Jaka? Sudah hampir 3 bulan kita orang tidak melaut. Aduh, mau makan apa anak dan istri kita di rumah nanti ya?
4: Benar sekali, Mang. Istriku di rumah saja sudah mulai merajuk karena bahan masakan di rumah sudah hampir habis.
1: Dari kejauhan, Yama yang berada di gubuk itu melihat Delaki, anak laki-lakinya yang sedang berlari-lari dari arah pantai, dan ia bergegas memanggilnya.
5: Delaki! Sini kau!
4: Ya, Yama. Ada apa?
5: Apa yang kau lakukan di sana? Tidak kau lihatkah air deras turun begini? Nanti kau sakit. Bagaimana?
4: Aku hanya mencari ikan di pinggir pantai, Yama, untuk kita masak di rumah, jadi kita bisa makan.
2: Maafkan Yama ya anakku. Yama janji, jika cuaca sudah baik, Bapak akan cari hasil laut yang banyak lagi untuk keluarga kita.
4: Iya Yama, maafkan Delaki ya Yama.
2: Ya sudah, mari kita pulang.
1: Setelah sampai di rumah, ternyata ada Ujang, adik dari Yama, menunggu kedatangan Yama.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ujang, saudara laki-lakiku rupanya. Apa hal yang membawamu ke sini, Ujang?
6: Enda ini Yama, istriku memasak kapurung dan ada lebih untukmu. Apalagi kita sekarang sudah susah mencari keuntungan dari hasil laut.
2: Alamak, baik sekali istrimu, Bah. Sampaikan ucapan terima kasih kami kepadanya. Ya?
6: Iya ya, Mak.

0: Setelah Yama pergi untuk mengganti pakaiannya, Delaki dan Ujang pun berbincang-bincang.
1: Ujang.
2: Ya, Nak.
1: Kenapa cuaca sekarang belum ada mataharinya?
2: Aku juga tidak paham, Delaki. Kalaupun musim hujan, tidak sepanjang 3 bulan ini biasanya.
1: Lantas, kapan kita bisa melaut, Ujang?
2: Nanti, kalau tidak hujan lagi dan cuaca cerah, kita akan melakukan ritual mengucapkan syukur.
1: Benarkah?
2: Benar.
1: Ini pasti sangat sakral kan, Jang?
2: Iya.
1: Seperti apa upacaranya, Jang?
2: Kita akan melarutkan sesaji di laut, dan nantinya sesaji itu akan kita bawa ke suatu tempat di laut.
1: Oh, seperti itu ya, Jang?
2: Iya, Delaki.
3: Apa yang kalian bicarakan ini? Nampaknya asik sekali. Kau Delaki, pergi buatkan Ujang Musana teh ya. Aus sekali dia kali.
1: Baik ya, Ma.
3: Bagaimana ini, Ujang? Lama sekali cuaca membaik. Sampai kapan kita seperti ini terus?
2: Aku juga tidak tahu ya, Ma. Harap-harap saja yang terbaik. Mungkin besok kita bisa segera kembali berlayar dan cuaca mendukung.
3: Ya, aku juga berharap seperti itu, Ujang.
0: Pagi hari pun tiba. Selama 3 bulan ini, sinar matahari yang warga desa nantikan dan tentunya para nelayan bergegas menyiapkan kapal dan peralatan mencari ikan.

0: Ina. Akhirnya cuaca kembali baik. Yamamu bisa melaut lagi, Ina.
1: Iya, Nak. Akhirnya Yamamu bisa melaut lagi.
2: Bu?
1: Iya, Pak.
2: Yama pergi ke laut dulu ya. Mumpung cuaca hari ini bagus dan cerah. Doakan Yama bisa membawa ikan yang banyak buat keluarga nanti. Hei, Delaki, kau jaga rumah ya.
0: Iya, Bapak. Hati-hati, Bapak.

0: Para nelayan pun pergi melaut dan rasa bahagia menyelimuti perasaan mereka saat melaut. Mereka kembali dengan membawa hasil laut berupa ikan yang sangat banyak, bahkan dapat menutupi kerugian selama beberapa bulan terakhir akibat cuaca buruk yang terjadi. Tentunya hal ini membuat warga di desa nelayan ini sangat berbahagia.
1: Banyak sekali ikan yang Bapak dapat, tidak seperti biasanya.
2: Iya nak, bahkan ini dapat kita jual dan dapat untung yang berlimpah nanti jika kita jual ke pasar di kota.
3: Iya ya mak, bagus itu. Tadi Ina sudah berbincang-bincang dengan ibu-ibu di sini. Nah nanti kita akan buat syukuran ya atas hasil laut yang berlimpah ini.
2: Iya Ina, tentunya kita sangat bersyukur. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan menyiapkan sesaji untuk upacara syukuran.
0: Beberapa hari kemudian, warga desa nelayan mulai sibuk menyiapkan acara syukuran atas hasil laut melimpah yang didapatkan para nelayan.
1: Bapak mau kemana?
2: Iya, Bapak sedang menyiapkan sesaji untuk dilarungkan di laut nanti, nak.
1: Kenapa kita harus melakukan hal itu, Bapak?
2: Ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah Ia berikan melalui hasil laut yang berlimpah ini.
1: Warga desa membuat kapal ini buat apa, Bapak?
2: Kapal ini nantinya akan membawa sesaji dan akan dilarungkan bersama dengan sesaji yang ada di dalamnya. Dan sesaji itu diletakkan dalam Pado Tujuh Dulung.
1: Mengapa dinamakan Pado Tujuh Dulung, Bapak?
2: Nama ini memiliki arti, nak, yang artinya perahu tujuh haluan, karena sebagai angkutan saat kita melaut.
1: Lalu Ujang kemarin mengatakan kalau kapal ini dilepaskan ia akan pergi ke suatu tempat. Benarkah, Pak?
2: Iya, kapal ini nantinya akan menuju ke Laut Kaljum. Dan di sana ada kayu canggih, di sanalah seluruh pusat dunia, nak.
1: Bisakah aku membantu Bapak melarungkan kapal ini?
2: Bisa. Ayo. Ayo ikutlah, nak. Tolong ambilkan pisang sisir itu, beras ketan dan nasi ketan dan ayam panggang yang ada di atas meja itu.
1: Baik, Bapak.
0: Yama dan lelaki pun pergi ke bibir pantai dan banyak warga desa pesisir yang sudah bersiap-siap mulai dari pembawa panji hingga Lingkuda, yaitu pemimpin prosesi ritual ini.
1: Wih Pak, banyaknya sesaji nih.
2: Iya, ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Jadi jangan diperhitungkan jumlah yang sudah kita berikan.
1: Kita aja tidak pernah beli ayam panggang, Pak. Kenapa sekarang Bapak beli ayam panggang?
2: Iya, karena ayam panggang itu adalah salah satu syarat untuk upacara Pado Tujuh Dulung, nak.

0: Oh begitu. Kenapa ada kapal yang kecil ya, Pak?
1: Kalau yang kapal kecil itu namanya Mahligena. Kalau Bapak menggunakan padu tujuh dulung supaya sesaji yang akan kita larung bisa jauh ke pusat dunia nanti. Tapi jika hanya menggunakan Mahlige, itu hanya akan berada di sekitar sini saja, Nak.
0: Jadi kapan kita akan melarungkannya di laut, Pak?
1: Tunggu saja dulu. Warga yang lain masih menyiapkan sesaji mereka juga.
0: Bapak, kenapa sesaji warga yang lain ada yang lebih banyak daripada kita, Pak?
1: Itu syarat lainnya dari isi sesaji, Nak. Makanya mereka punya sesaji yang lebih banyak.
0: Itu Ujang ya, Pak? Bolehkah saya sana, Pak?
1: Ya, boleh. Kau bantulah Ujangmu itu.
2: Sang anak pun menghampiri pamannya yang sedang merapikan sesaji di dalam kapal padau tujuh dulung.
0: Ujang, adakah yang bisa aku bantu?
3: Tidak, semuanya sudah selesai.
0: Ujang, apakah sesaji yang kita larungkan sampai ke pusat dunia?

0: perjalanan, ia akan menuju ke Antabranta dan ada pusaran air besar di sana.
1: Wow, itu kacang. Menakjubkan sekali ya.
0: Iyalah, namanya kayu janggi. Dan ritual ini kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita.
1: Eh Jang, acaranya mau dimulai tuh.
0: Ayolah, kita pergi ke dekat ling kuda. Eh nak, ayo bantu bapakmu ini menurunkan kapal Pado Tujuh Dulung.
2: Warga desa nelayan ini pun bergegas berkumpul dekat ling kuda atau pemimpin ritual ini sebagai bentuk rasa syukur mereka mengadakan ritual atas hasil laut yang berlimpah yang diperoleh oleh nelayan desa ini. Warga desa mulai melarungkan kapal Pado Tujuh Dulung mereka ke laut lepas.
0: Weh nak, tolong bantu bapakmu ini menurunkan kapal.
3: Baik pak.
4: Ya, semoga kita selalu diberikan hasil laut yang melimpah.
2: Warga desa nelayan pun amat bahagia dan merasa bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan dan berkat kesabaran mereka selama ini menanti cuaca yang membaik. Saudara, demikian drama legenda Padau Tujuh Dulung, persembahan Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di drama legenda selanjutnya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.

0: Di tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Wah, kamu suka ya biskuit ini, Nak? Lahap sekali maam snacknya.
1: Bunda, piring sekecil tampak penuh. Tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan lokal, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah

0: 106,4 MHz akan meraihkan tun kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Inggih, wau sampun diduta putarkan drama legenda seniman judul Padau Tujung Dulung. Ye, sanemangkin ring kita masuk ring sesi request tembang utawi megatra. Nggih. Akan meraih sane arsa niki nunas tembang utawi megatra langsung mantan ring line telepon 0312233361. Nggih. Silakan akan meraih. Inggih. Halo, Sosiastu. Rajang Wengi, Niki yang cantik. Apakah dari kekeran Niki?
1: Iya, Mbak
0: Regi, Bebita. Penapi kata Niki, Mbak?
1: Asing kare, nak agak batuk gigi.
0: Oh.
1: Bukan nak pijar, Bebita.
0: Oke, dan pijar.
1: Karena cuaca tinggi Bebita, panas mencetar, kayak kolongannya kering Bebita.
0: Banyak-banyak minum Mbak Hegi, biar gak kering.
1: Bebita, kalau mau kena lantur Bebita.
0: Suka semua Mbak Hegi.
1: Niki siang mau salam-salam orang
0: Bebita. Iya, durusan.
1: Iya, Niki Winter, saking kau dulu. Ini Ita, Rahaja ini Ita, Mati Tema, Kalemba Indira, Kak Manggu Sudami, Taler, Rahaja, Enten Pak Depi, Mbah Tumini, Taler Nini Ayuna, Rahaja ini, Enten Ratu Haji Bawo, Munga Ratu Haji, Jek Nilam Haji Bawo, Tenan Munga. Mungkin kena ye.
0: Yes, tunggal kena.
1: Wentana ini Agus. Ring mengi. Enten tub yang seri. Mungkin Cira yang.
0: Cira nyolek ni ke, ma?
1: Iya, Raja. Mungkin Cira kalian nyarang ini Cira aja. Enten odahun bicara kita taler di santara aja ring sanur dan ya sarang kakek aja sirayan alin iki resin yang bagus sering kita taler aja. Ibu Desi ring sempiji rahaja.
0: Sirah nyolek nih ke Mali, sirah nyolek.
1: Dengan kirana Dewita.
0: Munggah
1: Tutu kebunwa tala raja. Tutu tiga yang sarang kami teman-teman mau enak rahayu. Iya Dewita. Cucamu antuk gala pahajang tugas
0: mah
1: pamit cerita om santi santi santi om
0: santi santi santi om suka semua Mbak Hegi saking kekeran sampun nyarangin dedu taring wangi nemangkin demagi Mbak Hegi cepat sembuh kenten ge walaupun batuk-batuk cuma sedikit tapi kan tetap mengganggu nih ke di keseharian ge tidak enak lah rasanya semoga cepat sehat ge Mbak Hegi ge. Hanya kan lagi mau lini kiri dari duta sanggar ring lain telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Si Raya di King ge.
2: Yang pas Mitran anyar.
0: Anyar saking tanah laut.
2: Yang saking segaro.
0: Segara di Janiki.
2: Sane wau. Siro niko sawito Mahegi kentang
0: ye Mahegi
2: nak gelap napi niko ragane
0: napi ombro
2: gelap kentang
0: oh nge batuk-batuk niko ragane
2: batuk
0: nge batuk
2: alo niko obat lah
0: napi niko obat lah
2: batun kedong-dong belah
0: nah lan Lalu diapakan batur kedong-dongnya
2: nih? Batur kedong-dong niko belat tegul niko dagingin tali.
0: Yeah.
2: Ben kedeng ben belat tu hilang batu.
0: Ya gidang yen. Cira nyolek niko.
2: Oh ni yang cira lah. Kamu kenal nggak yang sama itu Anya?
0: Ah, Anya.
2: Masal dia menyebut sih.
0: Ege malah bahas masal dia ge.
2: Ini dia ngelah nih kok. Masal dia nih kok. Demen pesu petang-petang cecah hati siangnya pesu petang-petang nih kok.
0: Dan nostalgianya tentang guru yang jadi
2: sayangan guru
0: yang jadi suami.
2: Bukan sempidi, ternyata kenal kan sawitranya.
0: Aduh, ya, kenen udah duta niki ya tante.
2: Dedu. Yang ngagen sengidang pas maron dan pencet ye gak mampu sudani nong mesti megadang.
0: Oh rame deh nyolek tante Riki.
2: Mas pedih mah lagi mas nengkoronnya nyololoh mas aji batun kedong Aji Maruti ini keren keramas, yeah. Kita yang selebriti menek
0: onyang nyolek. Aduh ketua Janbah niki.
2: Berarti yang mau ngoleng semua lagu gitu nendu.
0: Yeah, kenten tante.
2: Kadang semuter lagu sekeberatan. Yeah. Yang penting mau man menek.
0: Nendu. Yeah. Napi tante?
2: Beje bos tenten.
0: Heeh.
2: Orang asal.
0: Sing mah ngomong tante iki onyang nyole.
2: Yen tadi ban ge keto den. Ya de olas peng solas.
0: Nggih.
2: Yang do ja muter lagu.
0: Nostalgia mantan kan.
2: Bang na on air. Kita usul ini dedo. Tadi ban encerah beli dedo nak liuna nanya dang masuk.
0: Nego
2: pada ke depan ni madi ngabo melek. Tanya dedo.
0: Nah liu dah nyolek lagi.
2: Mau kolam mau kolam ni apa? Moncong kita ni. Kenken pandai sama dia gak boleh jadi ngencel. Tuan pandai.
0: Iya.
2: Semua dan dunia menjepit liun-liun.
0: Kene artis sebunga weh. Ige.
2: Selebriti menek. Selebriti. Semua
0: menikokin.
2: Satu promo Santi Om. Santi, Santi, Santi Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi Om. Ege Rika wawu tante Jerman ja, cara selebriti bunga langsung pegat-pegat satu nyolek. Dogi tante Jerman pulih munggah mulai bos kering sesi bernostalgia. Ngekang Rai Mali dari Duta Sanggro Niki ring lender pun 0312233361. Ngesani Aksa Niki Nas Tembang Tuan Menggatrel. Silahkan. Halo Sosiastu.
3: Om Swastiastu deh.
0: Om Swastiastu Pak Yan.
3: Kena deh.
0: Kena dia Pak Yan. Pak Yan pernah pergi. Kena ni.
3: Nenek di kantor deh.
0: Okey. Dan tadi suaranya tugak ni ke Pak Yan?
3: Nge.
0: Nge. Rahayu tugak.
3: Kok ni masih di tengah magai deh.
0: Okey. Dan
3: kau lihat warung yang main-main nyelir ke kantor nak seng luang bayar ni deh.
0: Mungkin. Dan muncul.
3: Kengkeng mandi ni dipancar nak latihan.
0: Ah ni kam pun takut doh Pak Yan.
3: Bajang-bajang
0: ada di tu.
3: Yang saya masih kena ni deh.
0: Pastilah Pak Yan.
3: Nyanan anu ngin kete.
0: Nah, ilang kurangnya bagus nih nikinya gitu. Aja ngaleh bene ganteng kene sih. Itu. Stok nembot lah. Stok nembot lah aja di kawak ya.
3: Biar bo mete kene kete.
0: Bomete,
3: bomete kan gigi satu kan makon nih kita deh.
0: Gigi satu ye.
3: Gigi satu kan yang nabok ke bulugul kan kuat nanya deh.
0: Benar nih kak.
3: Yang penting gigi satu nusita aman.
0: Aman.
3: Bomete deh.
0: Tapi gugut pasti. Oh
3: iya kan mau ke bulugul kuat nanya deh. sing mungkin bakal ngirik montor jak gas keto boleh ya angkot kan masih berdur bana deh.
0: Ya oh duh tapi bos
3: harus mangka kantor yang sing mangka kantor sing lewung perjalanan mulai sing kita deh
0: dan ampun pak ya
3: jamal aja nih nak kali ugo sing kena ban sing kita ben kene dan cara pompong mau polas
0: iya
3: nak secan widi taksu gede kita nyah masih ya gede
0: nah kenten ampun takutnya anu ya pak ya kecantol itu. Aduh, Pak Yar, Pak Yar.
3: Mungkin gedeaknya deh.
0: Ya, sampun pirang dia.
3: Ya, anu subuh genep, anu kemarau na misi, lakla sape nako, nangko misi, kan luung gedeaknya deh.
0: Nah, gitu benar.
3: Dan cara nak jenik kan, buah genep, berharap, kan berkemir ke didiannya deh. Oh no kan deh. Ih magatar deh nih.
0: Oke kan dok sama ya.
3: Oke ini kita mau ngani bu mat pak mat nyidah kak cia top kak pedas nge. Aku mah ege nge kak daun yang kak stasi gombiang seri. Nini Ayuna bu Pera Mbah Indira. Ini ke patut mancung tau deh kapal mongang mani kapal wendang betul ke Boyiwo dalam ini ke jelo gede sinar suci wendan sirai maklo dekardiasi melin pekat daniel sarong odah ini ke nebut nonik baik kasam jelo susi di wabiang kirana nini janura gombiang yoga gongkak tipat Pak Mangde Bu Dewi nang Ayu Sadeng BKBB bau Nini Jerman ya.
0: Iya santai Jerman ya.
3: Ngerah Ayu nih. Wendan Rowiskin, Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karja, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirke, Pak Eka Prado, Eka Mamal, ge Mas Bu Swastini, Bu Sintar talang ya. Wenten molo dekat diasi buat Ninda Kuum molo Sekar satu buat Mang Budok dalarnya cutat sarang sami deh.
0: Okey Pak ya.
3: Esok semua dalah.
0: Esok semua Pak ya.
3: Pamit. Ampun lah nak ingin dia ngangguk gonjak ni.
0: Iki pulau gonjak Pak ya bercanda.
3: Ampun kau banget ni deh.
0: Iye.
3: Kutang itu duduk di ni.
0: Kau sekutang kutang Pak ya.
3: Esok semua deh yang dah kalah. Santi.
0: Om Santi. Om. Gesuk semua Pak Yan ngarbe saking kapal sarang tuge yang ada di kantor ya namanya. Nggih kang rai duaning sampun galah niki ngiring masandakan dumun melebuas dari utapa cang walinya kang rai ring galah jam dasa ring sesi bernostalgia kang rai tetap setia ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali
4: kantun kesarang RRI dan pasar suara budaya Bali.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.
1: Dursa sana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tak baik.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
6: Oh, makanya gak boleh judi ya?
5: Kok jadi ayah yang kena?
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: mengudara sakai margi hayang urut nomor pitung dasar dan pasar akan raih kantun kesarangin Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Enggih kan rai kantun keserangan di duta enggih sana mungkin ring sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta ngiring semutan sana arsa niki berbagi kisah nostalgia bisa bergabung nggih ring lain telepon 0361223361 ngiring munggah tante Jerman talar buluh galuh ngiring munggah nggih. Nah sampun wentan niki penelpon. Halo Om Swastiastu. Halo Om Swastiastu. Halo Om Swastiastu. Sepertinya terputus niki akadon rai. Minap sinyal niki nggih dan bagus. Nggih kan rai mulai dari duta sangra niki ring lan telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Dek Duta.
0: Jersusi.
1: Oh iya. Apa ya?
0: Ingi, masih ingat ya. Duta dengan modulasinya niki. Bu Napi kata niki Jersusi.
1: Astukare sehat kenceng.
0: Ingi astukare. Ingi.
1: Yang sambil beriku ngaji lo ya pun aku pas malam mau naik. Yang
0: gak
1: enak
0: badan tuh nasinya. Oke, entah. Memang musim ya. Lagi sakit nih ki, Jero.
1: Cuma
0: pegel-pegel. Oh, pegel-pegel.
1: Ya namanya sayang tak pernah hilang kan itu.
0: Bener. Namanya juga sayang.
1: Iya. Sejati-sejati tak akan terganti.
0: Asik ya. Ya, keren nih kata-kata hari ini. Aduh.
1: Cara nenapin bikin.
0: Bernostalgia sekarang, Jero Susi.
1: Yang mendengar masih nostalgia cerita.
0: Ini.
1: Kengaji mendengar.
0: Dadas.
1: Ini salam kan nih, kengaji salam.
0: Ini. Salam kenal Gung Haji.
2: Salam kenal ya udah.
0: Nggih, Gung Haji salam kenal. Nggih.
2: Ya lah.
0: Nggih, Rados. Tentang napi nih ke.
2: Kayaknya jadi kita.
0: Nggih.
2: Waktu dia yang megai proyek kan?
0: Iya.
2: Di Tuban.
0: Oh di Tuban, iya.
2: Penampil. Tuban ya. Mm-hmm. Waktu itu dia kan melalui ke Tuban Barat.
0: Iya.
2: Langsung gitu kan ada pertigaan apa tuh? Lenang ya.
0: Ini.
2: Ya itu di mulai saya uli lenang itu deh. Mulai di Tuban Barat.
0: Iya.
2: Bisa gitu. Kan dekat di Renang itu.
0: Iya.
2: Gak ada yang mau dicok, gak bajang cekek.
0: Iya, bajang cekek di kiri.
2: Begitu, dia kan nyajakin yang 52 aja dengan limo nih.
0: Aduh, padimpal. Langsung nyajakin di kiri, maka bajang cekek.
2: Iya, nyajakin 52.
0: Oh gitu, iya.
2: Begitu, kan kita gak, tadi berdibian ini di Renang itu jadi jam 12
0: itu. Jam 12 malam di kiri, itu aja.
2: Iya. Begitu, kerjakan dia. Kan kita gak. Ini hatinya siapa? Itu, gak itu.
0: Iya.
2: Ini jatuhnya tutup dia, udah malu.
0: Iya.
2: Tutup dia, yang malu ngoyong. Dia dori.
0: Iya.
2: Begitu kan, nungkangin aja yang ketukar deh. Tukar di Tuban tuh, aduh, tukar nungkangin kan.
0: Iya.
2: Kalian gitu aja kan, iya. Kau dituka-tuka ada jaka.
0: Iya, iya.
2: Ada yang limo itu mulai dia. Uli dori boeng.
0: Ih.
2: Udah jatuh nggak.
0: Ajak limo,
2: kenapa? Ajak limo, mau limo-nya play biasa.
0: Amatnya takut nih, kan, Haji.
2: Wih, luar biasa. Yang sirap kan di biasa. Tiba-tiba di Bali, dia. Gue tuh, satu hari.
0: Mimpi.
2: bernyas ya orang kalau di Bali pagi kan Ali bisa tidur di Bali pula siap Ali ha bermain kan buat yang jerik-jerik dia lebih di duta asal kan di duta mijak aruh
0: pantas sampun tu aja gih nutuk-nutuknya ni ke tu aji disuruh di depan gih bukan di belakang ya. Amat takut ni ke tu aji
2: weh yang takut itu orang yang tadi dia berkepar kan berkepar orang yang terus lagi dia udah rongang dari ini orangnya itu dia langsung satak lagi bilangnya orang yang galak-galak yang peduli
0: yang peduli
2: kan dia udah tapi ada yang menikah dan ada yang
0: iya Inge, rasa.
2: Salam Pak Nargo, Pak Don Mancung, ni ni, Pak Eka, Mama, Bu Eka, Bibi, Bu Jerman. Salam kenal, Igo Ngaji, babinya kiri sisi. Pamit ya nih duta.
0: Inge, sesama Haji.
2: Santi, Santi Om.
0: Santi Om. Ige suksemo tu Haji. Sareng jero susi nge saking Bali sampun bergabung ring sesi bernostalgia. Tu Haji yening tiang teh di rika nge ja. Oh pasti buat tengidang di duta mulai pasti pingsan di duta nih ke asal nepuk nih gitu-gitu tu Haji. Aduh, nih nyak-nyak na nepuk nak keto-keto tu aji weh. Ngge semua tu aji, ngge kalian rai ngirim sanakan dumun ngge mali bos duta macam wali niki nyarang nak kalian rai tetap satu ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan raikan Tun Keserangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring ye muali, ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Duta Sanggem, ye akan rai ring lain telepon 031-22-3361. Semtuan Sani Arsa niki berbagi kisah nostalgia, silahkan durusang ye. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu deh.
0: Om Swastiastu Pak Yan. Boleh menek malih niki.
1: Nostalgia
0: gitu niki. Nggih, durusan. Tapi niki nostalgia nih Pak Yan.
1: Nggih. Duga sejenik kari masuk pemuda dan tentang.
0: Nggih,
1: masan-masan gendot orang.
0: Nggih.
1: Kadung demen megambal, demen megambal. Kadung yang demen ngenyat gitu deh. Nah, gendot orang pemuda nu dok nih luung gitu dadi oren gitu. Nah, ya nih dadi je masih oren sih gitu deh.
0: Cuma agak bengkung mendek sih gitu.
1: Ada pidan yab-yang itu nak langah HP sih gitu deh. Asan modal di puro. Gitu adot igal-igalan. Ini itu pemudi teman igal gantot tonang. Ada sangar terus rumah di ini di desa gitu. Igal manuk rawo margo pati. Oleh sedang nganu tu seni dapne tetuan ngejaman tu orang kita dah lipuro nah jeleh nadi udah lah kita ada galigalan latihan dan pemuda deh
0: latihan pemuda ya Pak ya
1: pemuda ngalih penguruk kita ngalih penguruk pemuda latihan tak boyang lah dasar masih pun galigalan manorawo dah boleh pisau si budek budek jadi pangsakan ya. Latihan di Banjar, Manuk Rawo, Lek, Tuno Jaya, apa ya nenek tu negal naik banyak ramo, Tobo Alis kan kita ya, Tobas, nah sedang selagi magamal nak kanti punguru, nak kelangon enggal kanti jam ras lebih kanti muruk deh.
0: Jam 12 malam gih, Pak Yang gih.
1: Karena kelangon enggal kanti bisa di papa mangon bisa nginap di Le Banjar deh.
0: Nginap kanti.
1: Nyantap nih pidan ini itu. Nginap tuh kayak punguru barang nginap deh.
0: Punguru Pak Yang nginap Pak Yang.
1: Tuh botol gengken cek metak sebukan pidan tuh tuh aja nyantap gitu. Gitu bo kan pas nganyok ngerahin itu deh pin mana ini kacang kleon sen gitu latihan pemuda atau jamuras lebih itu kita yang ngecek gitu ngecek ke jalan yang ngecek nah ada aja WC WC dibucu wah nanti lalu ke jalan bawa petang gitu nah dangin dangin balai Banjara Tegaleng nak nyetak bis bawa gitu lau boleh Banjara, boh ada rumah. Lordnya boh mesti ada rumah. Jangan boleh Banjara, lordnya ada masih rumah. Gitu. Misi Tegalang, misi punya Jakau, misi poh, gitu deh. Tahu boh, kan iseng ngecah gitu. Marap terser kangen, bucu kajau kangen. Rumah yang nak pak aja boleh Banjar deh.
0: Oke, enteng.
1: Dangan boleh Banjar atau rumah yang nak. Nah, lewat jalan. Daun-daunnya itu Tegalang mesti punya Jakau gitu. Tembok, tapi temboknya buat HP-HP gitu. Bisa ngecah gitu.
0: Iya, sampai ngecah.
1: Nyeldet, kangen, nak nung ini mau gambar kalian yang ngecah tuh. Langsung boleh bareng ngalih igal manuk rawo. Marah-marah kangen rasa ada nak megamah ngajak telu gitu di Tegal itu
0: megamah ngajak telu ya?
1: Megaman dua runtut tapi saya kenal muana deh
0: ajak telu ya Niki? Ya. Ini megamahan? Iya
1: kalau gitu megaman dua runtut
0: iya
1: yang ngelentai yang ngigal deh
0: ngigal ya?
1: Yang terungukan apa?
0: Ngigal ya?
1: ikal ya jatlu tu apa aja gambar manuk rawo leh kita deh. Nah cara manuk rawo tu apa yang penyembramo jembramo leh gitu.
0: Artinya nuten gambar gambar ni ni eh tuten.
1: Hari ni yang kan di sing sing meslap yang ketengah deh. Oh balik yang kedidian yang gitu.
0: Ih sejajar ya?
1: Sing deh.
0: Adi sejajar.
1: Ada aja jarak boleh banyak aja tegangnya 10 meter ada
0: tuh. Pak deh pak nih kau pak ya.
1: Pak deh. Jak orangnya luwung gal nih gitu. Luwung sih kenapa kita gitu, apa nanti suud nama gambar nanti yang maru ke tengah gitu tapi yang saya ngorto aja kau limpah kok. Pas ingin yang tuh ya suud muruk yang semua dipesu gitu. Ayo pak pang yang kan awang gitu. Boyang lah prinsip soalnya po. Orang ini kan ka aja dadong-dadongan.
0: Tapi ni ke Pak Yan prinsipnya Pak Yan?
1: Pak na yang lagu luas petang tu, dogan benar kene jejak kata po itu hilang jejak kata. Gede anu bayu do bang jejak ngalah ngalago kata. Do benar melai biar nopo ngapo kata jejak do melai mana cemo oyong-oyong bakat anu palu sih jalan ngawat.
0: Misi kan gitu.
1: Tuh banyanan yang ada batu pokoknya dekat Tanjung Benua Ulung. Kalian Ulung ulian iyo ngubar rago na rago mulai bo pedidi lung tuh. Yo nya yo sing dia lah ya jejah masih deh.
0: Masak jejah ya Pak Yan. Nek kita masak jejah ajak kita Pak Yan.
1: Jejah nak ibu ya iyo lah petang tapi nak iyo nak jejah masih kan rago tuh.
0: Gitu.
1: Ya asal subuh aku gedean bayu jejah bayu yang mau bayu lo bayu kencana ya benar kita bilang dulu ibu nang bilang dia apa kita yang kan bos saya itu luas ngigal tang betang tak tahu nak ya jane yang nepung cara pernikahan nak lingsir nepung ngerago bojok di jalan atau benangnya tepuk ketemu mau papas kita takon masih yo kita
0: takon Pak Yan, jangan ngerti Pak Yan
1: takon, takon iya, jangan kambing di ini gitu
0: iya, di kambing
1: iya, biar ya bojol aja kambing orang tuh
0: pengen Pak Yan, panglak ya
1: paling ya, jangan lagi orang kambing lagi orang di bojol gitu boleh penyemak mantau gitu ya ya, ya bukan melihat orang yang ada di kambing iya ada sampi di sini kita ini semang mimpas kakuanan bisa benar deh tadi kambing orang yang

0: Rimani
1: kayaknya. Coba anu nu rumusnya deh.
0: Ini rumusnya ilmunya dari Duta Trimani kayaknya.
1: Siap. Ah, pokoknya gedean bayu udah jejah gitu mondrogen udah mulai gitu aja tenang bayu kita tarik napas gitu.
0: Siap, siap.
1: Aman bo deh.
0: Aman bo. Coba.
1: Oh ya nak jejah masih. Tanyain bakat pantai gunungin lengah adanya gitu.
0: Iya, iya, benar.
1: Pak Bobin ada sama Bawara tua ada yang malun je mau samping tu deh.
0: Malun je jah ya Pak Yara.
1: Jah ya nak lengah lengah makan namang itu ngapo? Mani pantas tu nak panas. Ingin dah ngalih gaya panasnya mang makan itu pikir. Anggur dia dah diketo masih nak ayo berpikir masih deh. Nah, kita buat deh. Tahu kan buat ni rumusnya deh dah jah. Dan bayar gua kata yang bojok kambing orang ye dong yang ada kambing di sana kita ya.
0: Iya, aduh.
1: Nak tekan tadi.
0: Nah, semoga ada duta sing nepuk dek itu kita ya ada.
1: So, bu ya bisa tengkejut yo. Tadi kambing orang yang Pak Yana. Aku ada di bojok kata ibu. Ukur ibu berpikir udah ngusap ya ke rencana dah aku mulai biu biang ke rumah nih musulu. Kalian mau bojok nih kambing. Aku kan boy cuma deh.
0: Iya benar Pak ya.
1: Yo berpikir seribu kali, bagaimana ke ngampal mantra bangsakan gitu.
0: Ben jumun lajah ya.
1: Ngao tuh boy bangsakan ya. Ben bisa ya bin metakon ya guru nih. Guru, hentikan guru.
0: Hentikan guru.
1: Jangan guru. Kok saya jadi monyet dikira kambing guru.
0: Kita ke Pak Yano, ano.
1: Ono apa ya guru gerangan guru.
0: Aduh, kenyal dah duta kedek menepuk. Ya kita kan Pak Yan Ngarbo weh. Aduh, okay, suk semua ke Pak Yan ke ilmu kan ke ilmu jika melihat yang tidak nih ke ring margi malam-malam gitu. Ya, semoga ilmunya Pak Yan Ngarba niki tidak perlu deduta terapkan ke. Semoga deduta aman-aman kan. Iya, ya kan Rai. Weh, Sabtu niki nostalgia pas tumpak wayang. Waduh. Nika marah seram nika. Mungkin ilmunya Pak Yan Ngarba pas Sabtu besok niki bisa kepake. Asal luta nepuan kambing ke sampi orang. Iki akan rai masanda andumun melebas dari utama cam wali nyarang akan rai. Tetap saja yang 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

sua cama. Dharma Swaka, secara etimologis bersumber dari dua kata Sanskerta yakni Dharma yang merujuk pada konsep kebenaran, sementara Swaka berarti ucapan yang baik. Dharma Swaka adalah sebuah pertemuan yang dilakukan atas dasar ucapan kebaikan dan penuh harap untuk memperjelas tujuan pernikahan dan membangun komunikasi yang baik antar kedua keluarga mempelai. Upacara ini dilaksanakan sebanyak dua kali, diawali dengan perkenalan antara keluarga inti dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Bila kedua belah pihak sepakat melanjutkan pernikahan, maka calon mempelai pria akan mengajak keluarga besarnya ke rumah calon mempelai wanita. Ketika melaksanakan Dharma Swaka, terdapat juru raos atau ahli bahasa sebagai pembicara agar acara meminang dapat berjalan dengan baik. Pasangan yang melangkah menuju jenjang pernikahan diberikan petuah untuk memahami makna dan kesadaran tanggung jawab pernikahan.

0: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
1: Pagi juga, Bu Fitri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
0: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
2: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekan Rai Kandeng Serangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga Rekan Rai Kandeng Ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Yeay, wawu sampun wenten Jero Susi sarang tuaji saking Bangli talar wenten Pak Ian ngarbang ya saking kapal. Saatnya sampun berbagi kisah nostalgia. Nggih muali dari Duta Sanggra niki semton sane arse berbagi kisah nostalgianya. Silakan ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Nggih, siren iki. Tiang kena siren iki ampura demun sirai ring di tiang iki. Kecil sekali modulasinya niki.
1: Ya di satu bayangnya.
0: Bu ampura demun. Katung katung payang.
1: Kan katung katung.
0: Nggih. Ampura demun lali di tapo di sapo. Iye bu lo sekar nggih.
1: Ranjing lali di
0: kita sedang siang. Ya ampun, demun, bu le. Pun api gak tuh niki?
1: Karena dirikan ini lumur mekanan dirikan.
0: Oke, dan karinya hit niki.
1: Sarang mantan.
0: Mantan pacar yang sudah disuami. Bebeka. Sekar.
1: Kau boleh marah pesu kan di Pak Ekar, kau di nomor kami ketua. Kau tinggal lihat kehasahan yang pesu. Kau tadi gua ngaji tu, mereka nyambung minta yang narko jadi mandi pesu pada ngabo canang usan.
0: Oh, man pesu ngabo canang san bu Sekar.
1: Ini contoh so yang pesu ngabo canang, lewat canang kopi kago.
0: Oke.
1: Pengen
0: tipe dia
1: tuh
0: sekarang yang
1: hilang margi
0: ampun kan bu lu sekar aja takut dikit tiang male bos pulang dikit takut juga deh lu sekar
1: pasing tak pasing nyak ya kata nyuh aja
0: nyuh aja di kita namanya nyuh
1: tapi ke satu nih deh nyuh
0: aduh bejoh saja satu
1: ya duta dan takut mau tadi anu aja ajak naik
0: sira ajak tiang bu lodra ajak tiangnya
1: gelanya aja
0: oke okay, gelanya karena ada orang ngajak bu lodra
1: gelanya aja jadi di mau sangkling nori kan takut
0: gitu. Takutnya cara bosnya tuh haji wow berubah nanya
1: Berubah. Nah, yang pedidin enggak motor limo dari jangki.
0: Oke, jangan duri sih kata ge.
1: Pangadong andeng dari radio kayak
0: itu. Duk-duk boleh ya mulus kak. Kan niker takutin ya.
1: Tang penyek tang rahayu jadi di cara kau nak kali guys. Di Marco pas lama rahayu raja. Jaga kena kemung.
0: Ya asal saya nepuin saya mikir mood.
1: Ini nggak cerita apa yang harus buat dia usah pasti takut
0: boleh. Yeah, tapi kan cerone orang ya Pak Ian ngarbe nike lo. Ini nepuk buat jauh kambing orang ke tu kon ni.
1: Kalau mata kon kita paling malu malu tu lebih duta waktu pungkat tangan takut.
0: Kita
1: dah
0: malu dah duta bah ke?
1: Tu, macam sih mungkin bayar duta sama takon. Iya, dia lagi tambah.
0: Mak bisa satu split motor dari duta, cong gitu. Aduh,
1: dan nostalgia ya, pak, beli
0: deh.
1: Tentang bidang tas nuni yeah. Kan nak seni bidang yang seni kawan tu kan nak kene tak seram gumi ye. Seni kawan kan ini tu pesu yang kembali tipi yang kita simpan itu loh. Pukul anak matangan kan kena itu tidur berdoren segala kayu tu di dede.
0: Nepuk
1: sangan di langit tu nak orang kena nak matangan.
0: Teng takut bu lo sekar.
1: Adik takut demen mari ang malah ang makita pa mapu umiin
0: ah. Adik itu di petang-petang.
1: Bina, minum po ang kaketo.
0: Ah.
1: Nangis itu. Nakara ya alam-alam anu gani di petang to, nakti kete-kete, nak. Ide betaro kone matangana to, kutaro kiwo kone.
0: Oke, tapi kan petang tetap takut tetap.
1: Jadi kawan teman mau balik di dede, di dede.
0: Teman
1: yang dia mau balik. Pindah raga bener po. Tahu kenapa raga cumi kan kawehan kone ya. Lung saja dan di dede. Kemudian bintang mana po om ketok bilang. Di teman po nanti kita ketel di dede, di dede. Ya po ini lagi narbo kau sing, nih kata. Pangsing na po ni kita ni orang sa Payanarbo, yan ni daraw pangalami ang lumo ni ka. Pang makipangmiin niya na po ni kita sa kapal ni kita. Tsaklah, tsaklong sa dyan na lang din. Sa tangan ni Duro po kasi kamali na po na lang. Langan ang mabali.
0: Okay, then. Yan yung kambing na tayo na po?
1: Masisa pangsing, pangsing. Kenya
0: na po sa Payanarbo kasi
1: kaming
0: ada po yung kambing pangsing
1: na po kata-kata
0: petang pangden yung ngay bulo sa kaki
1: ngay
0: ngay ngay ngay ngay
1: ngay ngay ngay ngay ngay ngay
0: masih membekas nggih di ini nggih kenangannya Bu Leskari.
1: Terus yang ingat kita mila mulut yang ngedet nek angin angin dulu angin tau ingat tapi yang
0: kita
1: ini. Tentang pengalaman yang itu menungkat nilik-nilik.
0: Nggih, Bu Leskar. Malih bos, wenten malih niki ngadah canang.
1: Sing-sing
0: benar. Ya, ning wenten Kang Yang mantan pacar win ngadah. Nek
1: iso nek tuwane teman calon dari di demo, ki amuk kesab. Oh, ye, kata kurang.
0: Ah, kesiap kesiap nepuk kurang menit.
1: Tapi kan lu lah dia mesti ngadi.
0: Ada sih.
1: Tak siapa betul.
0: Dua tembok ada sih.
1: Terus ada kan?
0: Iya ternyata mantan pacar yang paling ganteng ternyata itu.
1: Tak usah dia kau kau ngalih sana kau ringanin bersirap. Kebetulan pacar di Penarbo pembina kan. Kebetulan kayu tu masih wang apa sana ni seperti yang. Sempring sempring di sese bayu eh.
0: Sempring sempring.
1: Soal
0: nang ngene. Jalan-jalan ke Wangkot,
1: jadi
0: dah bukan tak kamu balik, oh. Tahan, tahan bani, tahan bani. Ya, selain itu tahan aja timpal-timpal yang menggambar. Ya, boleh ya, ya. Boleh ya, ya. Tuh,
1: orang
0: kan timpalnya yang boleh lah ngelemah suruh nguruk, ya, nah. Eh, kan itu sebabnya boleh pendidik, bukan aja. Boleh ya, ya, ya, ya, ya. Boleh ya. Aku akan muntah kan, muka. Tuh,
1: aku usah yang pas melot-kelot, ya. Kalau dulu kalau berdik kan bon benar sebon itu soalnya diwangi jalan nak kau semua kita kau.
0: Okey, dah.
1: Boleh jam baso sangat bersyukur karena kesuangan. Kalau di bulu tu malah tidak kami tak ada kira.
0: Sang suami tentang ini boleh sekali
1: kan apa nanti pengalaman kalau lewat berdiri ini ayat nanti boleh memang luar kemering udara entah nak dari sana kalau dia dari nanti
0: Nggih, Kang Yang. Nggih, durinan kita semoga bisa berjumpa. Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, Bu Luskar,
1: susah. Buat anak-anak di margi eleknya. Nggih. Men takut ya, kene megending
0: nah, tapi gendengan balonku ada lima ini. Eh,
1: gede-gedean yang gede ini. Kayak pri gede anak.
0: Apa keadaan wanen ya?
1: Walaupun si wanen gak mantram kayak pri, gendengan gak aman mah deh.
0: Iya,
1: susah. Kurangnya anak saya gitu, saya kondek gendeng itu. Kadang-kadang susah nyo, yang mau jalan, yang uruk-uruk. Kan lemang-lemang deh kau. Uruk, lemang-lemang. Iya. Lembang-lembang tak kau tahu pada pisan yo yang di jalan ni. Tapi nak pun ni kata-kata je tiap pina yo kadang nak pun nak nampak di jalan dengan lembang ni pun kurang jauh.
0: What? Aduh, Niki, kapan-kapan Dedu Tai pengen ngobrol Niki dengan suaminya Bu Luskar Niki tentang pengalamannya.
1: Yang ada di samping nih.
0: Nggih.
1: Yang di sana.
0: Nggih, Kang ya, kapan-kapan tapi nggih Niki ya, waktunya ya. Sampun telah Niki nggih.
1: Bu Luskar. Semua deh. Enggak tugas lepas asador yang margi dan mungkin rahayu rahdi juga deh.
0: Nggih, si semua Bu Luskar.
1: Dan kau ingat dengan menyimpan Pak Yanarbo yang mulai.
0: Nggih, Bu Luskar.
1: Om Santi, Santi, Santi,
0: Om. Suksema Bu Luskar sareng suami saking payangan nggih. Nggih, kanai niki duaning sampun telah kalah dudutang nggih nyarangin ring sesi bernostalgia. Dudutang matur suksema niki majang kanai sane sampun munggah nggih sampun berbagi niki nggih berbagi kisah nostalgia nggih. Nggih, dudutang nunas gampang ampuran niki duaning selami bertugas nggih ngenter acara menduwe kekirangan utawi keiwangan. Sane ten manut ing akses semeton sarang saming nggih. Acara niki puputan Deduta untuk Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Dukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 슈퍼 마리오가 아니라
1: 성

지금

kiaman kiri waktu kau. Lama karena kami tua dan nukraku. Lama karena tidak jiwa hari sudah. Riwos nunga ngacalo sirsang yang waskara dipati. Carita.

Padari seri cok itu lian gento pangkawang cai jinang itu adalah simbol kearifan lokal masyarakat Tabanan dalam menjaga ketahanan pangan sehingga menjadi kekuatan ekonomi berbasis budaya tuh. Jo lian gento jinang dan entil tuh makanan uling kubuan totoane subo masih mendapatkan hak kekayaan intelektual.

อดโดนดินลุยกอดนางกวาดยอดดุ

Anumagyo sira natin singesan. Riwus angeton kunang jana sida asih punio lan bakti. Apan suwo darmanik sang angawurat. Sideng abdi kunang jana lamakan amanguk suker taning kahuripan. Digelis kio nira natin singesan. Yago jumucuk balikan ang watu kau giri. Mangkana juga para karamo desa wangayu sida pepar lumininge lilampah ilek ngeriane iyang-iyangin make dewa

sumawakti. Diriku pusirana teng singasana. Adekaning parajana. Pada sigera-sigera lumaku marikanang kiri.

tu tieto yö. Yö! Mua pedu ikan mangkik nuh.

biasa. Apa Triwus Dikjaya angas orang kenpal yudan pun sirahannya telapah. Ada.

Sanjiwan niman akhirnya ku mengulang. Apa cido? Apa sorakan Aryo telabah? Ina amat semedot jale. Minta maaf belik-belik. Ah.

Iwir wong edan katon kusire. Ngawe madu.

Ay, yo tengo que ser como mular.

0: Anang Carita, Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Agadamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng Rakalan Rai mewali nyerengin ring radio kesayangan dulu ini, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pamekasane puniki ring frekuensi 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa ngayu bagia, mana titian gongnya Sintia, sane presiden nyerengin Rakalan Rai, ring gala, sane becik mangkin, Rahine Sukre, Sia Oktober Warsa Kali Tali Nam Likor. Sampun api gatre, semeton titi yang sarang sami, mogi setata kena lan rahayu rahajange, nenten kekirangan penampa pun api, talar seluir, suederme, suagine lan suakarya, kemargi yang ring rahine mangken, astungkara, margi antar tur labda karya, sekadi pengaptin sarang sami nge. Santukan ikira kelantre, gongnya Sintia bertugas, ngawet ninggala jam 5 mangken, kantos jam dah sesemang waktu Indonesia Tengah. Ya, ring Pro 4 RRI Denpasar niki mengudara hampir 20 jam kenten nggih. Kantos jam roras wengi waktu Indonesia Tengah. Siaran ring rahine mangken dados puniki sarang-sarang pirengan ring aplikasi RRI Digital. Sanes sampun dados kepoleh ring Play Store utawi App Store, talaring streaming rri.co.id. Ing rakalan rai semeton titi yang sarang sami gongnya sini informasi yang dumun napi kemantan dan acara sana pacang kemarin yang ngeh ringgala jam 5 nampak ringgala jam 6 tentang gelaran acara puniki Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang tembang Bali rohani hindung ngeh ringgala jam 6 semang wentrenungan puja trisan ya majeng ri umat Hindu Sudarma sana wentering sejebak Bali bosan puja trisan ya wenten acara Rahajeng Bali puniki mewali siaran galang kangin puput ringgala jam setengah pitung ngeh ringgala jam setengah itu kirang langkungnya nih kantos jam itu wenten acara Rahajeng Bali informasi perakiraan cuaca lan tembang tembang Bali toninggala jam itu kantos jam sia semang wenten gelaran acara puniki mewali Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang tembang Bali nge ringgala jam sia kantos jam dasa wenten pabribagan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali ringgala jam itu jam kutus lan jam sia semang wenten berita berbahasa Indonesia Rakalan Rai, semuatan titi yang sarang sami mungka ring siaran kadi mangken nyambilang nyarengin semuatan sami sane kantun kiat kiat metangi sane sampun mantegan ngeh Rakalan Rai sane sampun minum air hangat di pagi hari talar sane sampun sibuk ring perantenan ke pasar kentan ngeh atau sibuk puniki napi wahasane mentaki-taki baju angin kegena mekaril mang de rapi mang de wangi kentan ngeh durus kemargiang ngeh santukan iki keicen dumun tembang Bali rohani Hindu mungkaring gelaran acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja wenten blidano biru toleransi di Bali.

0: dijaga ya.
1: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
2: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan keto, yehe mura wayan manjosin montor, nah. Nu ngabonin montor, tudak na yehe, yan.
3: Mok bas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan disin. Tak mok nenenan. Mok, kapai memedih mok. Pasing stres.
2: Yeh, sing jeg kedo, yan. Pangsing yan kadong tuman ngura-ngura yeh. Di satu sisi, nak liu kuangan yeh tawang yan.
3: Yeh, subut mentuh uyut mok. Subut-subut gumah montor. Keran bong mau tutup. Nu masih mau uyut.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingira Kelantra mulai nyerengin gongge Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sigi tembang mungkaring gelaran acara Rajung Bali siaran Surya Puja mugi menambah kedamaian hati niki nggih antar diri sendiri, antar keluarga, antar tetangga, kerabat terdekat lan teman bekerja nggih. Mulailah hati dengan penuh rasa syukur, penuh rasa ikhlas lan penuh rasa bahagia kenten nggih. Yang kemarin yang 2 hari yang lalu lupakan ke mantan kantannya, kita buka lembaran baru ring rahina sane becik mangkin malih benjang sampun puniki rahina suci tumpek wayang sekaligus wenten kajeng klion kantan nggih rahayu niki sarang sami nggih talar puniki rahayu dumun mirangan ring gelaran acara siaran Surya Puja mangkin ngemosong ini kekuatan dan keberanian kesarangin arawak ya wenten nikade mardias nggih sapun api daging bosnya nih sarang-sarang malih jiba spiranga sedurung gongesin yang lantaran ring acara siaran Surya Puja durus demun pirengang sanaya gilintaring arsa telar kayun pamiar sasami
1: sesolahan kecak sesolahan kecak pinake sinari tunggil seni sesolahan tradisional sane pini kesumbung ring jagat Bali sane ngapiokang seni tari drama suara mewah sastra tradisional Hindu. Metiosan sareng mekudang sesolahan tradisional Bali sane ngangen gamelan pinake pengiring, sesolahan kecak nginyilang paduan suara, saking mekudang tergine lanang, melingeh ngiterin kalangan utawi metemu gelang ring madil, wantah ngangen kain utawi kamen selem, lan saput poleng, ninten ngangen kuace, sinambi mesuara nembangin cak, cak, cak. Sesolahan puniki nut kehanan sesolahan ritual sakral Bali sane muaste sesolahan sangyang sane metotujon nur utawi ngerauhang dewo utawi leluhur. Sejarah sesolahan kecak puniki kekawitin saking kolaborasi pantaraning seniman Bali Iwayan Lima sareng pelukis saking Jerman Walter Spies ring warse siu sangang atus tigang dasa. Iwayan Lima dan Walter Spies ngarianing lelintihan raris ngiket paduan suara lan ngicalang unsur trans utawi kerauhan raris kegentosin antuk suara kur taler ring tengahin kalangan wenten bobok utawi obor ageng pinake sunar utamu ring sesolahan turmaning mekardi aura mistik rikalewengi. Sesolahan puniki nyeritayang epik Ramayana rikala ide Dewi Sita kepandung antuk Rahwana raris sang Ramo lan Laksmana kesarengin sang Hanoman ngut sahayang nyelametang Dewi Sita. Iwayan Lima raris nyobiahang sesolahan puniki kantos keduro negara mekardi sesolahan kecak dados ikon budaya Bali miwah kasub ring sejebak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI

0: Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namo Shidam, Om Sidirastu Tat Astu Yenama Swaha. Pendengar RRI dan pasar yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Nikadek Mardiasni, penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan hari ini, saya kembali menjumpai pendengar RRI Denpasar dimanapun berada dalam acara Surya Puja, yang tentunya saya ingin kembali berbagi pengetahuan terkait dengan ajaran agama Hindu yang tentu relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang kekuatan dan keberanian melalui refleksi dari kisah Ramayana. Pendengar RRI Denpasar, tentu dalam ajaran agama Hindu, keberanian yang disebut juga dengan dirya dan kekuatan disebut juga dengan kata bala dalam bahasa Sanskerta, itu bukanlah sekedar keunggulan fisik ataupun kenekatan tanpa arah. Jadi kedua nilai ini merupakan manifestasi dari keteguhan jiwa dalam menegakkan dharma. Dharma yaitu kebajikan atau kebenaran. Dalam kisah Ramayana tentu ini memberikan gambaran mengenai bagaimana keberanian dan kekuatan sejati itu lahir dari ujian, dari cobaan hidup, dan akhirnya memenangkan pertempuran kehidupan itu sendiri. Nah, dengan cerita Ramayana, jadi Ramayana di sini merupakan kisah yang memang sangat mempesona. Dimana dalam kisah Ramayana dalam ajaran agama Hindu tentu penuh dengan idealisme, penuh dengan pendidikan-pendidikan moral yang memang kisah ini disampaikan dalam gaya bahasa yang baik, ya, sehingga epos cerita Ramayana ini sangat digemari oleh tidak hanya Hindu, bahkan seluruh dunia. Jadi pengaruhnya memang sangat besar, dimana ceritanya dipahatkan sebagai hiasan pada candi-candi atau tempat-tempat persembahyangan umat Hindu. Jadi dengan demikian, Ramayana ini dijadikan sebagai sebuah kisah adikaunya, jadi sebagai pemrakarsa dalam kisah ini yaitu tentu Maharishi Walmiki. Inilah yang disebut dengan diberi gelar sebagai adikaun, sebagai sang kaun, sebagai penyusun kisah cerita Ramayana ini. Nah, tentu di Indonesia dapat dijumpai kitab Ramayana ini diubah dalam bentuk karya sastra ke kaun yang ditulis dalam bentuk bahasa Jawa kuna. Dan tentu sampai saat ini kekaun Ramayana adalah karya sastra yang tertua di Indonesia. Jadi sumber asli dari kekaun Ramayana itu adalah kitab Rawanawada, yang memang karangan dari Bati. Kitab ini sering disebut dengan Bati Kaula. Jadi inilah secara tradisional, kalau di Indonesia, khususnya di Nusantara, kekaun Ramayana ini dikarang oleh Empu Yogiswara. Baiklah pendengar RRI Denpasar, tentu dalam ajaran agama Hindu, jika kita merenungi tentang keberanian dan kekuatan, keberanian tidak selalu diukur dari seberapa keras kita berteriak, seberapa banyak musuh yang harus kita lawan. Jadi keberanian sejati itu adalah keteguhan hati untuk tetap berada di jalan dharma atau kebenaran. Bahkan ketika situasi terasa berat, terasa penuh tantangan, terasa penuh dengan cobaan. Hal inilah tercermin dalam perjalanan dalam kisah Ramayana, perjalanan hidup Sang Rama. Jadi perjalanan Rama sebagai seorang pangeran yang bijaksana, memiliki hati yang lembut, namun memiliki jiwa yang sangat luar biasa, teguh, kokoh. Jadi ketika harus menjalani masa pengasingan dalam hutan ya bersama Sita dan Laksmana, ya begitu kisahnya dari cerita Ramayana. Rama pada saat menjalani pengasingan di hutan itu tentu menghadapi penuh cobaan, yang memang cobaan dan ujian itu tantangannya adalah menghadapi dengan penuh kesabaran dan perlu ketenangan. Nah, bagi Rama, menjalankan janji dan kewajiban moral jauh lebih utama daripada menikmati kemewahan di istana. Namun ujian terberat menghadapi ketika pada saat pengasingan tersebut Sita diculik oleh Rahwana. Sebagai manusia biasa, Rama tentu merasakan kesedihan yang mendalam. Meski begitu, Rama tidak membiarkan kesedihan atau kemarahan menguasai akal sehatnya. Ia memilih untuk tetap tenang, mendekatkan diri melalui doa dan terus melangkah mencari jalan kebenaran, mencari jalan agar bagaimana caranya menemukan Sita. Jadi demi menyelamatkan sang kekasih, sang istri, sang Rama tersebut. Jadi di tengah perjalanannya kemudian Rama bertemu dengan Hanuman, sosok yang mewakili semua kekuatan, kesetiaan dan ketulusan. Nah, disinilah kehadiran Hanuman menegaskan sebuah ajaran penting bahwa kekuatan sejati tidak bersumber dari kesombongan fisik, melainkan lahir dari hati yang bersih dan pengabdian yang tulus. Berbekal keberanian, doa serta kerjasama yang solid bersama sahabat-sahabatnya, pada akhirnya Rama berhasil mengalahkan ketidakbenaran dari penculikan Sita oleh Rahwana itu dan berhasil membawa kembali Sita ke Sang Rama. Nah, jadi kisah Ramayana ini menegaskan bahwa kekuatan fisik terbesar sekalipun akan runtuh jika berdiri di atas adharma ketidakbenaran. Nah, sosok Sang Rama inilah wujud dari yang disebut juga sebagai Dharmatma, jiwa yang melangkah sepenuhnya dalam kebenaran. Jadi kebenaran Rama tentu tidak bersumber dari rasa haus akan kekuasaan dengan dengan, melainkan dari kewajibannya memang melindungi kebenaran dan keharmonisan alam semesta itu tentunya. Jadi ketika menghadapi tantangan di hutan Dandaka itu, sehingga harus menyeberangi lautan menuju Alengka untuk mencari keberadaan Sita ini, ia tidak pernah gentar dan memang ia memegang teguh prinsip yaitu Dharma Stato Jaya, di mana ada Dharma di sanalah ada kemenangan. Kemudian di sini juga ada sosok Hanuman yang membantu Sang Rama. Jadi sosok Hanuman ini sosok yang mendefinisikan kekuatan, di mana ketika Sang Rama sedang mengalami kegelisahan, sedang mengalami kekacauan karena sang istrinya diculik oleh sang Rahwana. Jadi disinilah kekuatan Hanuman sanggup sehingga yang memiliki kekuatan luar biasa sanggup memindahkan gunung dan bahkan sanggup melompati lautan. Jadi walaupun dia memiliki kekuatan yang luar biasa tersebut, ya Hanuman tidak pernah merasa bersikap sombong, bahkan juga termasuk menyalahgunakan kekuatan itu. Kekuatan tertinggi Hanuman terletak pada dua hal, yaitu bakti dan indriya nigraha. Bakti yang memang dia melakukan melakukannya dengan pengabdian yang tulus, pengabdian yang tanpa pamrih kepada Sang Rama. Jadi yang memang benar-benar tulus ingin membantu Sang Rama dalam pencariannya, mencari Dewi Sita. Kemudian indriya nigraha, jadi Sang Hanuman ini mampu mengendalikan diri, mampu dalam penguasaan diri dan egonya. Jadi tentu di sini dalam spiritualitas Hindu, orang terkuat bukanlah mereka yang sanggup menaklukkan ribuan musuh di medan perang, melainkan mereka yang mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan ego dirinya sendiri dan mengabdikan potensinya itu untuk demi kebaikan, demi kebajikan yang secara universal begitu. Jadi tidak pilih-pilih, tidak juga artinya memang benar-benar pengabdiannya secara tulus ikhlas begitu membantu Sang Rama.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eh, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Pesan moral apa yang bisa kita petik ketika mencek dalam hal cerita kisah Ramayana tersebut? Yang pertama tentang keberanian dalam menjaga dharma. Nah, di sini keberanian Rama dalam menghadapi pengasingan maupun penculikan Sita yang tetap berpegang teguh pada dharma. Seperti dalam kitab Ramayana disebutkan Ramo Wigrahawan Dharma Sadu Satya Para Krama. Rama adalah wujud nyata dari dharma itu sendiri. Dia sosok yang berbudi luhur dan keberaniannya berlandaskan pada kebenaran. Sloka ini menegaskan bahwa keberanian Rama bukanlah didasari oleh amarah atau ego, melainkan karena ia memegang teguh dharma. Seseorang yang melangkah di jalan dharma tidak akan pernah kehilangan arah meski diterpa badai kehidupan. Kekuatan sejati, kemudian yang kedua, mengenai kekuatan sejati lahir dari hati yang bersih dan pengendalian diri. Di sini ada sosok Hanuman yang mengajarkan kita tentang kekuatan atau bala yang maha dahsyat yang memang harus diimbangi dengan kebersihan hati dan tentu penyerahan diri ke hadapan Tuhan. Jadi mengenai hal ini, tentu di sini perlu ketenangan pikiran dan pengendalian diri saat menghadapi kesulitan. Seperti yang tersurat dalam Bhagavad Gita ayat 2 sloka 56 menjelaskan, Dukke swa anu ragna nama suke suwigata spriha wita raga bahwa kreda cita dirinir uciati. Orang yang hatinya tidak teroyak oleh duka, tidak terikat oleh kesenangan, serta bebas dari hawa nafsu, rasa takut dan kemarahan, dialah yang disebut memiliki kesabaran dan pikiran yang teguh. Ketenangan Rama dan ketulusan Naman memperlihatkan bahwa keberanian hakiki justru lahir ketika kita mampu menguasai rasa takut dan emosi negatif di dalam diri. Yang ketiga, ada kemenangan mutlak kebajikan, yato dharma stato jaya. Perjuangan Rama bersama Hanuman dan para sahabatnya membuktikan janji di sini terkait dengan di mana ada dharma, di sana pula kemenangan akan berada. Jadi kalau kita berbicara mengenai keberanian dan kekuatan ini, tentu bagaimana relevansinya dalam kehidupan modern, khususnya bagi generasi muda. Generasi muda saat ini, generasi muda Hindu, tentu ini menjadi tantangan bagi generasi muda Hindu saat ini yang fenomenanya banyak tidak lagi berupa peperangan fisik. Kalau di kisah Ramayana ya ada berupa Ramayana Mahabharata, ada berupa peperangan dengan fisik gitu ya, dan juga tempatnya di hutan ya, melainkan ada pertempuran mental di sana, pertempuran fisik begitu. Jadi jika relevansi dalam kehidupan saat ini, misalnya pertempurannya adalah terkait dengan mental, moral, etika. Jadi disinilah nilai-nilai keberanian dan kekuatan dalam Ramayana sangat relevan sebagai benteng pembentukan karakter building. Yang pertama, menghadapi peer pressure dan tren negatif, berani berdiri untuk kebenaran. Sama seperti Rama yang tidak goyah mempertahankan Dharma meski diasingkan hutan. Jadi inilah anak muda harus berani berkata tidak pada hal-hal negatif seperti adanya perundungan atau bullying, budaya hedonisme, kemudian termasuk juga penyalahgunaan narkoba. Ini perlu memang harus kokoh, teguh dalam mempertahankan Dharma meskipun harus tampil beda dari lingkungan sekitarnya, harus berani berkata tidak. Kemudian pengendalian diri di era digital. Nah, disinilah yang perlu diwaspadai. Ini sebagai tantangan saat ini. Memang perkembangan teknologi sangat berkembang begitu pesat. Era digital, media sosial. Hal apa yang perlu dikendalikan saat ini?

dirinya sendiri pun juga termasuk bisa merugikan orang lain. Yang ketiga, rendah hati dan tidak sombong atas prestasi. Jadi inilah yang perlu dicermati ketika dalam kisah Ramayana meneladani kesetiaan Hanuman. Kepintaran, bakat dan keberhasilan atau karir itu merupakan bentuk kekuatan. Sosok Hanuman mengingatkan agar generasi muda tidak dihinggapi oleh ego. Kekuatan dan kecerdasan yang dimiliki hendaknya diabadikan untuk kebaikan masyarakat. Siwanam dalam hal pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada Tuhan. Karena pelayanan kepada masyarakat sama halnya juga, itu juga sebuah memberikan pelayanan kepada Tuhan. Jadi manawa sewa, manawa sewa. Kemudian pentingnya kolaborasi dan lingkungan yang positif. Seperti kisah Rama, Rama yang tidak berjuang sendirian, ia membuka diri untuk bekerja sama dengan Hanuman dan para sahabat-sahabatnya, pasukan Wanara. Jadi inilah menunjukkan pentingnya membangun jaringan pertemanan yang sehat. Generasi muda perlu saling mendukung, saling berkolaborasi, tumbuh bersama dalam lingkungan yang memang membimbing pada kebaikan. Nah tentu dari perceritaan kisah Ramayana ini, kemudian ada pijakan sastra suci hingga relevansinya di era modern saat ini, tentu terdapat pemaknaan mendalam yang menjadi fondasi. Jadi ini dapat dijadikan fondasi sebagai pembentukan karakter. Yang pertama, menjadi baik bukan berarti lemah. Kelembutan Rama, kelembutan hati Rama bukan bentuk kelemahan, melainkan wujud penguasaan diri dan kepatuhan pada Dharma. Berani bukan berarti harus marah. Jadi berani bukan berarti harus marah. Keberanian sejati ditunjukkan melalui tindakan yang tenang, terukur dan bijaksana. Tentu perlu dikendalikan. Pengendalian diri itu salah satunya pengendalian krodo, itu kemarahan. Kemudian yang ketiga, menjalankan dharma berarti memilih kebaikan. Memilih jalan kebaikan memang tidak selalu mudah dan pasti penuh dengan rintangan dan tantangan. Tetapi jalan itulah yang pasti berujung pada kemenangan sejati. Sehingga melalui kisah Ramayana ini, bagaimana khususnya generasi muda ini dipanggil untuk agar bisa tumbuh menjadi pribadi yang utuh, memiliki hati yang kuat, diria dalam menghadapi cobaan, pikiran yang jernih, satya dalam mengambil keputusan dan perbuatan yang baik, dharma demi kemaslahatan sesama dan bangsa. Hingga inilah pertempuran dalam kisah Ramayana pada hakikatnya adalah pertempuran internal yang terjadi di dalam diri setiap manusia. Maka musuh utama sesungguhnya bukan dari luar diri manusia, melainkan dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi kekuatan tanpa dharma ya seperti rawannya yang melahirkan kesombongan, kehancuran. Sebaliknya keberanian yang dijauhi oleh kebenaran dan pengabdian akan membakar habis ketakutan serta membawa kedamaian itu sendiri. Baiklah pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, demikianlah pembahasan mengenai kekuatan dan keberanian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat ketidakpastian.

0: Selamat pagi, Rahaja Raklan Rai, Mualinya Rengen Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Siaran Surya Puja, saning mawasang ini kekuatan lan keberanian, saking narawakya nih kadek Mardias nih, mogi mempikun noange. Semangka dimangin, samun pole bekel, nah ini samun pole bekel, maknain dumun, kentan nge. Anto malaji bos, nyarengen ring randungan, galah jam 6 semang, puja trisan ya, waktu Indonesia Tengah nge, galahnya nih, puniki Majeng Ri Umat Hindu Sudarma Sane Wenten Ring Sejebak Bali. Nge samon telas dumun ring gelaran acara siaran Surya Puja Wusan ring Puja Trisan ya gongnya Sintia Lantrang Mali ring acara-acara Sanitiosan nge. Rekan Lantrang tetap puni kiring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dawuh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

kita berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk marung padutan.

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Kisah Kepranyanan saking Pengeruh Sanepadon. Sane mangkin ngiring ulengan pikayun, sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

putang pari mamu cia soa.

Rakelan Rai Rahajang Umari Ngampu Jatri Sandia Majaring Umat Indo Sederma Sanementer yang sejebak Bali Ringgalah jam 6 semang sama lintang Mogi stata kenalan Rahayu Nampi saning kapti yang kepolihang ya Sanemangkin selamat beraktivitas Niki dimulai dengan senyum dumun di pagi hari Sampunang meci alis Kenten ngeyen Sampun meci alis rejeki pasti ke ical Kenten ngeyen Mari kita sambut pagi hari dengan penuh rasa syukur Dengan penuh rasa ikhlas Dengan penuh rasa bahagia ya. Talar gongnya Cynthia bahagia pisan mewali ini kenyarangin ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali ring gelaran acara selanternya nih Rahajang Bali siaran galang kangen ya sana mangkir ring acara galang kangen ini ngemosang indik dikejar waktu sapun api dagi membawasannya nih sarang-sarang pirangang.

tugas ini man cucu natuang ngalih alas harum rakine tatas kumantian umun ni merdangut ni bersama kolus sangkek tatatatatatat gurnitan taro kengket man itu makat atas

0: Pah gitu. Gitu rikalanan tepuk cingain dalangi wayang ratu. Sang Warjuna mangkat hari angkat sang Arjuna.
1: Hari angkat sang Pandawa, hari angkat sekan anak
0: nak beli nak bersekan sang tu. Kalau sekan yang siapa tu? Nih ye. Debo rokin tatet belen tadi dari itu ye. Artinya beda lek-lek le padu dah dene orang nak style gitu.
1: Benar.
0: Ye.
1: Nih.
0: Tugas ni kan mana harganya tu? Para boyang. Para boto apa tu ye?
1: Sinar.
0: Yang itu.
1: Ide sang yang widi
0: nyinarin
1: nya sinar ide sang widi ni rago jani nampi nunas
0: jadi kene
1: pas
0: odal nopo wayang nek ke beli nah ada wayang
1: tetamian tu
0: gambaran ada topeng ada ditu yo tegak outdoor ni nak orang gelonggan bel umum nak ngerasa ditumpuk rulut nak kandung itu tegak picau nak lingsir di kene nyak ke bodoh wayang di benang wayang di madang wayang pengeruat gitu orang ada no to
1: ni pemekas ni ale upo karo pengeruatan sapu leger gitu nak ngerawasang
0: ada simbolis atau bayang satuan ada je.
1: Nah, yen satu anak lingsir-lingsir.
0: Mana?
1: Ane lahir di wuku wayang. Nah, ya, uling nah. Dipenyalukan, uling di hari Minggu nih. Kanti ditumpak itu.
0: Benar, ngawit Minggu wuku wayang nih.
1: Benar. Tuh patut. Man pengeruatan sapu leger.
0: Apa dasar yang sih ngadang kita ke iwayar ke lekat benang kita kita
1: dah. Nah, ini satu.
0: Anak betul kan kalau ni. Tapi kan ada yang dilaksanakan hari ini itu. Sampai ngadang wayang sapu leger. Amat ya mengandung makna luar biasa tu je. Wayang je.
1: Kelahiran ide sang hiang kalau segitu meluar ni. Kan koputro oleh ido bataro siwo. Segitu satu aneh. Nganiko ido sang yang kalo. Nah tiang ado jani aji. Nyen. Ne tadah tiang. Ne kengken dari tadah tiang. Segitu. Nah aneh dari tadah ido. Ane lekane patuh. Tekening mas ide wone.
0: Itu yang kalau di wayang itu.
1: Au.
0: Mas sakit dong.
1: Hah?
0: Hello.
1: Siapapun anak orang atau siapapun tentang lahir di wuku wayang.
0: Nah.
1: Wenang ketadah ring ide sang yang kalau. Jadi je ada orang tasan wakan itu sang yang siwo, sana mempesengan sang yang kumaro, jek patuh masih done ring masih do sang yang kalau.
0: Nepet ukuaya.
1: Ah. Oh.
0: Bisa barang tu nak.
1: Ah, kengkeng karena nunduk tu.
0: Kecepul. Kita bang membayang. Hidup ini penuh bayang. Tangwa ngaji kenah di luar. Kita bang pun ngedan, pun ngedan.
1: Wih, jak ubar itu senyang kemarau. Tegani itu senyang kalau bakal tadah.
0: Dasar nih.
1: Sawire. Nge.
0: Nyenye lekat emas di buku ayah. Ketadah.
1: Ketadah
0: senyang kalau. Kalau nyenye ada. Kita udah lekat bareng di buku ayah.
1: Nah hidup janjiannya gitu tuh.
0: Nah, dong.
1: Wah mulai gitu. Jadi anu rata pirang kan itu sayang siwo gitu. Iya nak cenik sing dari tadah. Maksudnya gitu itu sayang siwo. Pleh hidewo yen ada anak rare. Jadi pangsing kata daukan daunnya kok pas tu pangsing duur duur.
0: Sing kleh.
1: Ah,
0: ayah itu sang orang kemaro.
1: Pas tu wah, pangsing kleh kleh, pangsing duur duur.
0: Ajin atau ajin itu?
1: Eh,
0: ngapa itu?
1: Mau ini dong pesengan sayang rare kemaro. Yen bo dari rare kan sing tadah. Segitu poyone dong.
0: Oh, benar. Muka timo itu hidup tado kalau.
1: Katrimo kejap. Man, sing sabar itu. Huh? Kalau sing kleh-kleh gitu.
0: Mindan gua ngadah
1: tuh. Jani jeng singkat poyone dong aja ubar do.
0: Basung tahan benar. Laep desarale
1: gua. Laep gitu. Maep kok jo la kursi malu. Kau tumpukan lalu ado angge ado sampah merukduk je kemo ido macilop
0: ada kemaro
1: ada kemalo tu anu kan ido sang kalau keke ho
0: oh siap
1: ah
0: geburo
1: sing makan
0: sing panggil
1: ben ido macilop di bungut pohon
0: kampuan dia berada Rahmo.
1: Nih.
0: Begitu. Sing masih
1: makan. Sing masih makan.
0: Ben makelit.
1: Ben laib.
0: Becak. Itu tuan.
1: Au.
0: Itu membayangkan.
1: Au, itu layangan. Bandal.
0: Gila. Begitu.
1: Itu laib ada cinga kena rantasan sedang nah, anak ngewayang.
0: Oh, ada pertunjukan wayang.
1: Ada pertunjukan wayang. Ya, ini ngalih perlindungan kamu mau celap di bumbung bawah gener sing cinga kena kena nua
0: kendalang
1: kendalang eh dalang dalang cinga anu sing anto yang kalau sedok di tangan kali ada tesen bantan nek ngwayang itu to tadah kayak tesen yang kalau
2: jangan merokok kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok tutup nae pabrik rokoknya dah ne
3: enggak gitu kak ne asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana membuat udara tercemar enggak kasihan sama cucu kecil-kecil jadi perokok pasif
2: maka

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bancing dan nahan begitu. Melayuna.
2: Bot lah bantan itu. Dalang kan kena ya nih. Bantan yang sadah nih. Napi yang ente yang
1: ini. Lepot deh bos. Untuk mencari tanah-anak sih. Padi kena nahan. Begitu?
2: Nilo sing idang nahanan. Nang udang lah nih. Kati sengal-sengal kena melayban. Tiang nadah. Aden tiang sayang rare kemarau. Do penyanyi itu na ya subok itu wah liang na bantan tiang e.
1: Ne wajang dewo.
2: Wajang dewo e. Rah jadi kis yang rare kemarau gitu. Sing ido nyidang waliang.
1: Bo benya latik.
2: Benya latik. Na yen sing ido dewo.
1: Nyidang
2: uliang. Amel lampun bantan itu. Sampunang malih ngayunan sayang dari kemarau. Itu sebagai ganti rugi itu.
1: Mau gitu?
2: Ya, iya terpaksa kayun itu.
1: Perjanjian ya.
2: Ah, perjanjian. Makawinan. Ane jani. Marau tepus wangi sayang dari kemarau. Suur di dewa ngelakupi kopi utangan. Sampun. Kau salinin keganti ban upo karo niki bantan wayang niki gitu. Mau ini bantan ke bawah saya Riko dalang ke bawah dalang Samirano.
1: Samirano tuh ada kedekat ya? Mulu gelar dalang Samirano tuh ya?
2: Oh nek itu nenek nyapu leger tuh.
1: Adi merengat upo karo wayang ini perlu juga dengan apa gen bantan sih kerjaan itu? Gelar satu artinya jangkep bantan upokaro asing-asing putra emas kalanan wuku wayang. Kata ibu bantan itu. Ini kata dia kata daduk dosa kalep. Wah, beda saya itu.
2: Weh, langsung. Terdeman namanya saya tahu. Iya, ini cik. Lo tawa. Yang anu nang, kena nang bantannya gede ya gitu. Guling nih kan 80 menit.
1: Jadi mapan kan khusus wayang di yang jadi itu kan nak satu merato kalau pas ida sayang kalau ngubur ida rare kumaro kecilnya ada nak wayang udah nak ngiringit kan keto simbolnya jadi pelaksana proses asing-asing nak lekat itu kan harus mau bayar bandaji wayang kuda kan kita mula pasti gede jadi buat sebantan itu maksudnya benar saja.
2: Nah bantannya gede apa genap tuh gitu malu.
1: Oh lihat genap gede.
2: Lihat
1: gede sih genap dah.
2: Abem kalau anu iwang tuh.
1: Dan.
2: Sudah tuh gitu.
1: Abok itu.
2: Genap ya ni apa teh daging ya ni genap gitu. Iya nak rausang guling gitu tuh. Di satrone babi guling apa bebek guling apa taluh guling gitu ya ni.
1: Beda ada jenah.
2: Kenapa
1: ya pas gede itu bung bawa ya gitu kan.
2: Nah ido ni uning tu bantan-bantan itu dalangnya uning.
1: Jadi orang
2: tukang bantan.
1: Jadi bagai orang tu ada hitung dengan bantan itu kita nama kenanya. Masih kena banyak kita raga cowok satu maru. Apa sih tadi bayangin kewa apa kewa hidup yang sih raga bayang malu cara makanan pasti kudu-kudu raga ngelaksanain. Mau raga orang Prabayang ini hidup ini penuh dengan sinar.
2: Sinar ya.
1: Sinar itu sang yang widi pangaraga selalu dilindungi.
2: Benar.
1: Nah sih ada suwecan dalang Semirano kan apa yang terjadi?
2: Iya.
1: Kan diajang itu saya nyara kemarau tuh.
2: Jadi kan mekejang sebuah dianatomikan sebagai ubar sang yang kalau.
1: Nah.
2: Oh kejang aja ubar waktu.
1: Nah, jam bopo.
2: Oh.
1: Galah bopo kayangin bopo itu kan.
2: Lambat satu menit kan.
1: Ah, bahasa uliah ya, Pang.
2: Oh, nyang ajak ubar kalau. Ya,
1: sajak biasanya kalung ubur anu jadi
2: kalung
1: ubur kalung
2: yang penting kalau sing si barangan
1: kalau sing barang
2: yen kalau si barangan tadi sing kalau
1: kalau Pokoknya kalau ngenah ada ben berada. Nah kita mau nih cem.
2: Nunasi cow ragu aja mengerja ngapang selamat sih gitu.
1: Belum jangan semua manor tau kan itu apa sih kenal nana. Nah sambil mesliam jalan kene sih tuh. Jadi nak kalau mau pidap dap hitungan karyo masih pas nepe tem wayang aja. Nah kalau apa ya ket ban ngau macam itu.
2: Menang. Nah,
1: kau jadi ngelang barang cucu ini.
2: Kualaning sing bakat nyicipin batak ngadak bone jan bademan nanti.
1: Nah, tuh. Nah, jani beli yang pura sing nyemang ngata. Uang mudah ngujak di dana.
2: Nah, mana pesan?
1: Cabai semua bayar nih. Nah, kita malu nih. Semua.
2: Nah, semua.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inge, selamat pagi. Rahajeng rakalan rai dedane sarang sami wali nyarengin ring pro 4 RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz Suara Budaya Bali. Rasa angayu bahagia. Mana titi yang gongga Cynthia punike sana nyarengin ring rahina sukra si Oktober barse kali tali 6 likur. Inge, sampun mentilar punike sarang-sarang ring gelaran acara punike siaran galangkangin dikejar waktu kan. Entan nggih. Sana mangken sampun dikejar waktu, rek lantra durus metaki-taki, jagi nyalanang suwekare lan suwagine ngrara pangubah jiwa, kentan nggih. Elingang dumun, mangde puputang sodarma ring pakubon soang-soang, mangde tenang nggih. Hati niki meninggalkan rumah untuk setengah hari ngrara pangubah jiwa di luar rumah, kentan nggih. Sekali go nggih sida sampun bertugas, menghibur rek lantra kantos jam dasa sampai male jebos nggih. Sana mangken go nggih informasi yang dumun sedurung rek lantra berangkat bekerja jam karya kentan nggih. Bangda Uning Dumun tempat tujuan nggih rakalan rai yang nanti akan dikunjungi minat kentan nggih, atau memang tempat daerah niki merupakan tempat yang setiap harinya rakalan rai kunjungi untuk bekerja kentan nggih. Ring Kabupaten Jembrana niki ring rahina mangken niki Dumun gongge informasi yang ring Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng cerah berawan nggih. Kota Denpasar niki berawan, rakelan rai selantrenyane wentan diprediksikan hujan ringan. Sane wenten ring Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem lan Kabupaten Tabanan. Sane cerah berawan, beruntunglah kentan nggih. Sane hujan ringan, tetap waspada utamakan keselamatan. Sampunang meneng kentan nggih ring soranti-entean sane ageng talan mempersiapkan mantel, jas hujan atau pajang niki nggih. Sewaktu-waktu perakiraan cuaca niki bisa berubah, ngira kelantrai cek kemantan secara berkala sane gongge Cynthia kutip puniki saking bmkg.go.id. Ring studio Pro 4 RRI Denpasar nggih lamangke niki terpantau yani kang rem-rem nentan, yani kang cerah nentan kentan nggih. Jadi nengen-nengen niki semeton karena kanton niki nyaluk semeng kentan nggih. Sanghyang Surya kanton medal alon-alon puniki ring arah kangin kentan nggih. Sane sampun pole Sanghyang Surya nyenter kanti ulap ring mari kentan nggih. Bersyukurlah sampun pole vitamin D nggih. Talon puniki bersyukurlah sane ngentas ring margi hayam urip pitung dasa Denpasar makin terpantau lancar. Menang kangin menang kau niki astengkara lancar tan wentan macet walaupun agak sedikit padat mobilitasnya nih gantara kelan rai nge. Utamakan dumun keselamatan alon-alon ring marki nge. Keselamatan diri sendiri dan pengendara sanetiosan. Talar ini sampun ada saudara pengendara, utamakan puniki jangkep

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Deret Pandan. Menggeret pandan utawi seni ketah kebawas mekari-kari inggih punika tradisi perang pandan sakral saking Desa Tenganan Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Perang pandan kedadosang pahan saking ritual sasih sembah inggih punika ritual seni pinih ageng tur kelaksanayang ring Desa Tenganan. Sejarah kewentenan perang pandan puniki mawit duk wewengkon Tenganan ketitah oleh Raja Mayadenawa sane memperlaksana menten beci. Prabu Mayadenawa nenten ngijenin krama irike ngelaksanayang upacara agama. Punika sane mekardi Dewa Indra kautos antuk watak dewatane mangde ngemademang Prabu Mayadenawa. Raris metu perang ageng pantaraning Dewa Indra sareng Mayadenawa sane kamenangin oleh Dewa Indra. Pinake petinget taler ngusumayang Dewa Indra pinake Dewa Perang krama ring Desa Tenganan Raris ngelaksanayang upacara mekari-kari. Serana sane kaanggen ring ritual puniki inggih punika daun pandan medui sane ketes tur keikat sekadi gade miwah perisai utawi tamyang saking penyalin. Kelaksanayang antuk kalih krama sane meperang tanding saha ngeretang pandan ring tundun meseh nyani kedasarin antuk kayun ledang nulus saking tuas nenten wenten krode utawi dendam ring kayun. Cara puniki kelaksanayang nyabran warsa rikala sasih kelima manut ring penanggalan Desa Tenganan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Selamat pagi Rahajeng Rakelantrai di pagi hari Kantor Nyaringin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sudah menikah sana kebiasaan minum kopi di pagi hari. Apakah betul nih kengge kopi pagi bikin tulang kropos? Niki kita lebih mendalam informasinya nih sesuai fakta. Sana gue nge Cynthia kutip saking rri.co.id nge. Kafein niki dalam kopi ternyata memicu ekskresi kalsium melalui urin sering memicu kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kesehatan tulang. Jadi minum kopi pada pagi hari niki memberikan efek menyegarkan pada tubuh memang secara seketika kemantan. Jadi apakah wenten hubungan antara konsumsi kopi dan kepadatan tulang? Nah tentu kenten karena niki menunjukkan pola yang lebih kompleks daripada anggapan bahaya langsung. Jadi ahli gizi menjelaskan bahwa kafein sedikit mengganggu penyerapan kalsium. Kendati demikian, efek negatif niki tergolong kecil dan juga ringan. Kentan nge, tubuh kehilangan sekitar 4 mg kalsium per 150 mg kafein. Jadi angka kecil niki jarang memicu kerusakan tulang yang signifikan. Nge, kedua, Rakelantrai, Malijewa, Selantara, Malih, Ring, Pro 4, RRI, Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakaden Rai, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Benjamin Paulus Oktavianus mempelajari keberhasilan penanganan sejumlah indikator kesehatan di Provinsi Bali untuk diterapkan pada program nasional. Langkah ini dilakukan karena capaian angka kasus tuberkulosis, stunting hingga kematian ibu di Bali tercatat jauh lebih baik dibandingkan wilayah lain. Benjamin menyebut keberhasilan Bali terbilang menonjol meski kondisi ekonominya relatif setara dengan daerah seperti DKI Jakarta maupun Jawa Timur. Faktor pendukung capaian positif tersebut kini dikaji secara mendalam guna memperkuat efektivitas kebijakan pelayanan kesehatan secara nasional. Rekan-rekan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Inggih, selamat pagi. Rahaja Rakalantara yang mewali nyaringin gongge Cynthia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sana mangkin terenggelaran acara Rahajung Bali muatang informasi lan tembang tembang Bali dumun sana nyaringin Rakalantara sana sibuk beraktivitas, sana sibuk masak ring perantanan minap kentan nggih sana sampun ring margi sana kejebak macet minap niki nggih karena mangkin hari Jumat Rakalantara pasti ke akeh niki meluangkan waktu untuk mencari tempat liburan minap mangkin wenten tanggal perai wenten sana bekerja dari rumah. Nah silakan lanjutkan bekerja dumun kentan guys dan sampun napi wasane wosan bekerja wau boleh mesandekan kentan nggih nyamilang niki nyaring Rakalantrai sana kantun bersibuk-sibuk ria tenja sibuk sirup dan bubuk kentan nggih tapi niki bersibuk ria nyalanang sodarmo lan swaginang rara pengupa jiwa niki nyaringin ring acara Rahajeng Bali ngemosang indek budaya gemari dan jadikan dodol sebagai oleh-oleh niki nggih kantos jam sia semang ring pesawat telepon 0361223361 nggih talur puniki dados berkomentar gongnya sampun update status ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar ring WhatsApp Pro 4 sana sampun ngone nggih selama beberapa minggu terakhir niki ampura dumun gongnya ten preside sapa-sapa santukan uenten perbaikan nggih kantun kebecikan puniki oleh tim RRI Denpasar. Malah je bos ngemosang ini dodol kentan Rakalantara ini mina pering udangan semeton wentan dodol khasnya nih mewastanapi nih Rakalantara terus apakah diserbu oleh pembeli saking wisatawan domestika atau wisatawan lokal mancanegara kentan nih dan ciri khas dodol ring udangan semeton api kemantan malah je bos nyarangin nih tetap pun kering perompat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gebuk Ende. Gebuk Ende inggih punika silih tunggil tradisi miwa permainan rakyat khas Bali sane wenten ring Desa Seraya Kabupaten Karangasem. Sane kelaksana yang tenaga ritual sakral anggen mapinunas utawi nedunin sabe rikale wewidangan rike geni panas nyentak. Tradisi puniki kemargiang antuk kale diri krama lanang alit utawi sampun dhuwur sane meperang tanding nganggen penyalin antuk lantang kirang langkung kalih meter pinake senjata. Tio sering punike mekekalih taler nganggen perisai bunter pinake penangkis melakar antuk kulit sampi. Kemargin perikrama puniki kairingin antuk suaran gamelan Bali Ganjur miwah kepimpin oleh juru kembar utawi saya sane ngatur pemargin perang tanding punike. Krama sane siosan pacang ngandegang perang tanding punike. Yening wenten sinalih tunggil sane kantos ngemedalang rah punike kepercaya pinake cina sabeh pacang tedun.
2: Suara budaya Bali.

0: Enggak, selamat pagi Rahajeng Rekalantre, mewali nyaringin gongge Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalantre, kantor yang gelaran acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Enggak, sedurung gongge sapa sanggra Rekalantre ring lain telepon iki sampun terpantau silau ring studio Pro 4. Enggak, sampun wetan sang yang surya diurus demen ngerara vitamin D beci antulang dumun kantan. Enggak, sane rutin minum kopi di pagi hari nika bisa membuat tulang kropos tapi tidak yang berat kantan. Enggak, masih dalam kategori ringan. Nah, untuk memperkuat otot tulang memperkuat tulang kantan nge rakalan rai rarala vitamin D nge talar puniki sane berkunjung ke Bali rarala oleh-oleh khas Bali salah satunya nih dodol sekali bantang bebawasan mangkin kantan nge karena di Bali wenten berbagai jenis dodol tradisional lan modern sane terkenal nge jadi sebagai jajanan khas maupun sarana upacara dengan produksi utamanya berada di daerah Buleleng utawi Bali Utara. Nggih sirepun nggih semeton di wau sampun pulih nyarengin kenten nggih ring media sosial puniki nggih sampun nikang bahwa dodol Buleleng punika nika sane paling terbecik kenten nggih. Wenten ciri khasnya nih masing-masing dodol nggih berdasarkan varian rasa. Niki nggih varian rasa kenten semeton nggih. Wenten dodol gula merah jadi dengan tekstur kenyal, legit lan aroma khas gula merah. Merah asli Bali nge. Dodol injen dengan ketan hitam dan ketan putih yang memberikan sensasi rasa khas. Wenten nalar dodol pandan kenten nge memiliki aroma harum daun pandan alami. Dodol nangka campuran adonan iki pasti ke dengan buah nangka kenten nge yang diiris tipis mungkin akan rai nge. Dan juga dodol sirsak pasti ke buah sirsak dicampur nge bercampur asam segar. Wenten nalar puniki dodol kacang nge rakalan rai pasti ke rasanya rasa kacang kenten nge ten mungkin rasa coklat nge. Dodol merah pun niki nge rakalan rai salah satu varian tradisional warna kecoklatan dan merah niki napi wastane visualnya atau kita deskripsikan dari dodol khas Buleleng dari dodol merah pun niki nge wenten alor yang mungkin jarang sekali didengar rakalan rai dodol rumput laut nge jadi inovasi unik khas Bali niki memanfaatkan olahan rumput laut. Lan Malaysia ki puniki wentan dodol permen tape, perpaduan rasa tape yang manis dan juga unik nge. Ring beberapa gongge sobiahang puniki gongge sambat di wahu kentan nge. Sanecen paling sering reklam rekonsumsi atau ketumbasit atau niki membuat secara langsung kentan nge. Sepertinya membuat dodol butuh kesabaran kentan nge seluas samudra. Jadi muduwe waduk bawa sampunang ngaryanin dodol kentan nge ten cocok karena dodol harus diaduk berkali-kali bangda tekstur kenyalnya mulai muncul kentan nge. Sana cian kemantan durus nyaringin sama wenten puniki Om Swastiastu. Selamat pagi
1: Om Swastiastu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Titiang. Okay. Titiang, Titiang Pak Tut. Astung kare Titiang kena Pak Tut.
1: Mungkin ngelantur kena.
0: Astungkara, pun api makin widangan kapal cuacanya nih.
1: Astungkara, ampun ide sang yang suryo mendak.
0: Iya astungkara.
1: Ngangetin ngawak.
0: Iya astungkara, Pak Tut. Pun api ampun boleh kentan api wastane rebus-rebusan dumun nganjel waduh.
1: Ampun, wow, niki kang ya kentan. Napi wastane. Tahu rebus.
0: Ton ma daging napi tahunya tahu isi kah kenten?
1: Tahu mantap ton daging.
0: Oke. Ton geng.
1: Kenten campur uya.
0: Campur uya apa masa kide kenten pangtan hambar nge.
1: Kulian dulu ini kan dol-dol lah bangun.
0: Oh kenten, ten nak dol-dol nge dodol. Ten wenten nak mau pesennya dol-dol.
1: Dan yang tadi siang kan napi wasan nika yang ring Bali iwal.
0: Oh iwal, jajak iwal nge.
1: Iwal yang Bali yang dodol napi wasan.
0: Yang anggen gosok gigi napi nika Pak Tut.
1: Odol. Baut obeng.
0: Idos.
1: Yang sing lagi ki ompong.
0: Ompong, nggih yang penting ojo muka nenge.
1: Iya nih, Nabi. Jawa oda.
0: Ah, dada.
1: Ini nindi dodol
0: gitu. Kan odolnya ya dodol.
1: Lah agen tenak kadang orang iwal.
0: Berarti sanganan ane favorit Pak Tot aja jajak iwal, berarti niki sampun ketebak teh.
1: Nggih, jek yang mulut aman saja nika waktu. Tapi balik ke bawah sering ya gagap muli beleleng
0: sah. Oh, kenten ada. Wenten sewitre Pak Tot ring buleleng ngicenin dodol Pak Tot.
1: Sewitre kepona ne nika ring buleleng.
0: Oke, entar.
1: Dan niki tetangga ngen nyamo masih sakit uwit bleleh mbogen galungan mulai pun ditekanan mbak doa ampun
0: yen odol ampunang dodo ngerarah ke buleleng ring supermarket terdekat wenten odol. Odol ngeten dodol. Tapi pun api niki rasa dodol khas buleleng ngen niki patut yang ampun pernah dicoba. Halo, Om Swastiastu Pak Tot. Memeh ical niki padahal Pak Tot sampun nanin mencoba dodol khas buleleng kenten nggih nak wenten sewitre niki sane sampun komentar nikang dodol khas buleleng memang medu ciri khas kenten nggih. Mungkin kok nggak takenin ke Pak Tot ciri khasnya napi tiba-tiba ical megelebek wanin male jebos niki Pak Tot nggih. Ringkor Pak Tot mancung sira puniki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu,
0: Ibu Eka.
2: Mungkin dulu mau nak lenggi di dapur monitor.
0: Nggih, ten kenapa?
2: Ambil nanding segah enggak nggih?
0: Segah nangen benjang.
2: Nggih, malah jebos kedun budal lanang nih istrinya kedun ngayah kenten.
0: Oh, jam kuda nih ke? Pun tengah.
2: Puncak karya benjang mungkin kan lanang neng ngari anang ulam banten. Okay. Bos matur-matur ke pura istrinya
0: kayak gitu. Ring pura dalam nih ke Bu Eka?
2: Dan ring pura Banjar.
0: Oh, pura Banjar. Sekalian mentem laspas nih ke. Oh,
2: nyusun pedagangan. Sibuk Diki, sibuk. Niki suara pun agak berkurang nih.
0: Iya loh, cek becek Diki, gak bengek.
2: Kenten kok gak iring anak-anak lagu sari nih kan, tapi gongnya ngerudung. Dan jenikin suara ten pirang aja.
0: Ten pirang
2: nih, paling diduri.
0: Oh, dados ketua ya nih Kang Niki sarang Mbak Putri di BIN. Tapi
2: pengurus, bukan ketua. Ketua kan di kakak Bajang nih.
0: Oh, oke.
2: Ketua pesantian.
0: Oh.
2: Nah, Bajang ibu kan disuruh oleh ibu klien sebagai pembina kenten.
0: Kenten nggih.
2: Sibuk niki benyang semang ngautan boleh monitor ngening semang benyang.
0: Oh, kenten pidan ika makte gebogan ibu ampun waktu melelata. Wente melelata.
2: Modal kan dados maturan iki.
0: Okay,
2: di manis so dados.
0: Oh, di manis.
2: Langsung nyimpen.
0: Oh, ten makte kenten sodan merake dodol.
2: Ten, oh, ten. Ten sama sabo dodol ya Diki.
0: Oke.
2: Yang sering Karangasem.
0: Oke, ten. Ampun boleh nyicipin dodol Karangasem.
2: Nanin.
0: Oh, nanin.
2: Ini mau goreng kering-kering kok goreng ke Diki. Kan jemuh cuma kangen ampun mau goreng. Ane mau jemuh bakal meriki. Ke Diki goreng aden kaleng enak aja enggak.
0: Oke, ten. Nyak-nyak kering-kering kriuk nih kau Bu Eka.
2: Angin tebal-tebal kan.
0: Warnanya napi menikah Bu Eka?
2: Sabo dodol urang, kakek ngarian dodol juga. Sabo dodol, sabo goreng, ring pusah, sabo goreng purnamo kapat.
0: Tapi nikah memang napi wahastane sanganan dodol kentan.
2: Nih, yang sabo goreng jad akeh nak mau patung atuh.
0: Okay.
2: Nak sate yang narako di muka.
0: Oh.
2: Nana ngatuh nyingak ring Karangasem gitu.
0: Agak jarang, gongnya kan budal agak jarang ke Karangasem pada nggak.
2: Nih,
0: odalan ring ibu.
2: Chandra nyarangin atuh.
0: Oh, nggih suk sema ibu. Nih.
2: Tapi topiknya tuh.
0: Nika pun dodol ibu, makannya menyambung. Minap niki, nggih benjang puncaknya. Minap wenten ibu Eka raka sodanya medodol-dodolan benjang.
2: Yang Riki, dumun paling ya dodol wajik. Ini kan api ketan, ini kan api menjangkau. Yang cuma kangen kan ampun pasti kok dodol. Dodol jakti ya dodol, mintuk ketan, niko mintuk daging gula Bali. Di ngariannya niko ngangen wajen gede sajana tuh.
0: Oh, nggih.
2: Lantang, di ngaduk nih kok pantan bas kebus tangan lantang pengaduk nih kok sekali sampan nih kok
0: asalnya nyilam yang gonggek nih ngaduk kan
2: sekali sampan
0: aduh
2: ya, lemon aku giling-giling ngebungkus aja daun jagung aneh kering.
0: Oh, nika ten wenten tahap pendinginan kah nika Bu Eka?
2: Ya pendinginan dong. Pendinginan. Oh, giling. Oh. Nya di kengkene benang sap ngejen minyak daun dan tuanang jang sekat.
0: Nekat. Oke. Okay. Mendage minyak api nika Bu? Mang dan tanah.
2: Nusan dagengan nika wap-wap minyak dumun daun jagung eh. Bau ngan mungkus dodol.
0: Bu Eka ring dije niki uning informasi pengolahan dodol. Wenten manggihin.
2: Kangin ring karang asam selat dudo.
0: Oh, selat dudo.
2: Bapak kan sakeng selat dudo. Sedikit tidak nih Bu kan nanang nak ngareanin dodol, tepuk ngareanin dodol. Angkal Bu narang siut itu cero sampan.
0: Oh, kenten.
2: Kenten nggih. Heeh. Nah, kangin mau bubun aja sang nika.
0: Sang. Berapa orang nika? Perlu tenaga Bu Eka ngariani dodol. Nggih, salah ganti ngaduk nggih.
2: Wajane niko. Ngambal siki pakai lap gitu. Ane ngaduk niko pang bebas boleh ngadukan. Pang tan ya montep beten niko nepi.
0: Nggih.
2: Beten di wajan tuh pang tan mentep ya antar kelimaan tiang bareng uyang-uyang.
0: Sirah uyang-uyang ama kalau maju jujuk tas niko Bu Eka.
2: Ampun pangih yang ampun gantan sasang, ampun tatakan aja kampil ane kedas ni kan, tapi kampil-kampil beras ni kan umah dumun. Tatakan ampun kata ada nak kepi gede ni kan sasang dumun. Man sampun lemon, mancan lemon, ampun wap-wap daun jagung ni kan. Aji minyak
0: tanusan. Rendi jadi kan ngerara daun jagung memang
2: Tumas,
0: kerjasama petani, sarang petani.
2: Kerang sama, kan ngadol daun gentan itu.
0: Oke, okay, memang khusus angin dodol berarti nih.
2: Alo ngerah nih, alo jangan ngerah nih di pasar Sidemen, di pasar Pesangkan nih kok alo ngerah.
0: Oh, kentan.
2: Nih, ibu kan dulu mendawa ngiring tuh macam lainnya, ben bu pekan Sidemen nih, pekan Galir nih, pekan Pesangkan nih, karena puncak nih dari gongge, dinding nih tengen tengen gongge. Ibu ke pasar pesangkan adina ngadep selangi nah adina ngadep kukuh nah ngisap gen kuningan.
0: Oh nge
2: karena mau kupuk ngiring nih kau ngiring anak beli gyo ring kerangasem ngiring nak lisir-lingsir tahun 2008 nih kau gongge.
0: Oh 2008
2: nih kau sampun ngarian dodol kau pun panggil ibu di jumah kerangasem patah suka disangan uli kan patah sangan uli ngintuk nih kau ngintuk aja kampil datang ibu bisa ngaya di sanganan uli nih kau pulang aja kena aden ke aden so ngintuk aja penyantok bakso kan tadi kepok ketang bungkus aja plastiknya ulet langsung nih kau ngarian ngakelo kan akeng dek nyuh nih kan pun nyangkat itu
0: nyangkat. Oke dan nge
2: nih kau teori sanganan uli nih kau
0: taler pun ini sampun poli teori pengolahan dari dodol Bu Eka nge gongnya hanya terpintas ketika orang ngaduk-ngaduk nih ke berjam-jam berapa butuh tenaga nih ke apakah satu ya, orang manten sampun,
2: memang
0: itu dua orang
2: biasa nih kok karena ngayainnya apa orang
0: iya berarti harus ada kesabaran nih Bu Eka nge yang medue waduk bawa berarti ten cocok ngarenin dodol kenten
2: artinya gini kalau siutnya nih kok benek rago panas tangane.
0: Oke okay, kenten
2: makannya lantang siutnya nih kok seluh ketang badeng seluh pantan sampai mengentip di wajahnya nih kok.
0: Oke okay, kenten
2: karena wajahnya nomor kelas jumbo nih kok mangen
0: kenten
2: ibu sekarang manggih di jumah kampung di Kerangasem nggih kenten ampun kenggeh
0: nggih seksama informasinya nih Bu Eka
2: nggih sama kayak ngariana niwal kalau iwal kan ngulek nih ke sarang satu
0: nggih
2: kalau niko kan nak gula Bali niko mau dadah dumun pang kental ampun kental pulang tepung suka bede aduk-aduin aduk aja telu enten terus aja niko yang kedidian kan baru si doyang atuh
0: tan bani nalar nge butuh tenaga yang ekstra nih
2: merata dadene adonan dodol eh
0: kudang jam nih harus maduk dan jadikan kental kenyal
2: kental gulaan niko
0: kental berarti niko suksema odah yudange.
2: Nggih.
0: Oh, dah yuda suksema. Nika dodol gula Bali atau napi Bu Eka?
2: Dodol gula Bali.
0: Oh, gula Bali.
2: Ayan ring bleleng panggih niki yang warna dodol macam-macam atuh nggih.
0: Nggih, wau wow, gonge informasi yang dodolnya mewarna bara niki.
2: Menten ring gudangan bleleng. Menten ijo panggih titian.
0: Yan ijo nika anggen napi.
2: Lah nika kayaknya berbeda dengan dodol Kerangasem.
0: Mungkin nggih wenten ciri khas pengolahan masing-masing daerah niki.
2: Dodol Kerangasem cuma satu macam aja yang bilang selem dan coklat kenten. Enggak coklat, coklat gede.
0: Coklat gede. Kentan nggih. Kentan nggih. Nggih, sesuk sama Ibu informasinya. Nggih,
2: menika dumun utut mancong meglebok nggih.
0: Nggih, Pak Tut, padahal Pak Tut nikahi ampun manggihi, ampun mencoba dodol khas Buleleng niki.
2: Nggih, as Buleleng niku terlalu manis bagi Ibu.
0: Oke, okay. Berarti Bu Eka pencinta manis kah ataupun api?
2: Tahun di tiang nak dan sangat tergantung atuh nak tiang pun mater ian wedang di tiang tanpa gula sama sekali. Ian numak ajo lakla sangan lakla harus akeh gula ana jak nyuh ne.
0: Oke, entar. Nah, pun taburan taburan
2: tiang atuh kan selalu manis.
0: Manis nggih nggih.
2: Nyana rebut jak semutnya ne dulu.
0: Niki wenten salam saking Bu Lo Sekar Satung Payangan.
2: Sekar Satung nggih male jebos munggah Mang Pandu. Jero mate Sudirta Lembongan raka Sumetone jero Janro niki Pak Ya Narbo ni Ita Mahendira Ibu Jerman ibi tumen man masuk be lah pesu dagangane. Lajeng Bu Jerman munggah munggah mangke nini tu nini nini Ayuna taler nggih. Niki Sumetone tiang bale rurung stato meneta butut generi sareng Pak Yan Kawi niki stato setia niki ring perempat RRI Denpasar.
0: Suksama Ibu Bapak.
2: Ampun orin-orin tiang timpale tu. Aman kan dijokrang mau gendeng Ibu. Gitu mungkin gitu. Aman dot monitor radio cari perempat RRI Denpasar. Oh ada di tu. Dan di tiang itu jati nge.
0: Iya, suksama dati Ibu niki.
2: Peninggalnya ada pencerahan agama Hindu. Terus Rahajang Bali.
0: Nggih, untuk hiburan-hiburan.
2: Mengenai ini termasuk ilmu pengetahuan juga kan aduh.
0: Nggih, patut nih Kak Ibu luar nggih, biasa sama mempromosikan. Kan
2: acara napi penerangan agama, terus pendidikan, ada masalah keluarga KDRT, coba aja ditu non. Tengalih ketan yang di mari Pak Ali Puro tuh.
0: Nggih, sama Ibu.
2: Cuma tuh nggih, Rajang tuh gengge Cynthia, Rajang Ngemariang Suwadarmo, suk semua galah Ibu pamit. Sarang sami niki Rahajeng Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih seksama nalar Ibu Eka sampun nyobiang ide sampun alpi pengolahan dodol yang membutuhkan waktu berjam-jam kenten nggih dan dodol ciri khas ring widangan Karangasem. Talah sampun mempromosikan perempat RRI Denpasar memang luar biasa ring ngedat menyinga kenten nggih. Sampun wonten siraman rohani, sampun wonten puniki ilmu-ilmu edukasi astengkarang nggih sarang-sarang nggih kita melengkapi niki satu sama lain rekelan rai mangde poliha kehoripan sane beci anggentan nggih. Rakelan trai gongnya sapa-sapa dumun iki ring Facebook. Sampun wenten sane nyerengin widangan Padang Sambian Pak Oko Mulyarto. Pak Ari Dinamika, suksema niki Om Sastiastu widangan Topati Klungkung. Bu Ayu Silungan wau nggih sampun nyerengin gongnya Cynthia suksema Bu Ayu. Mbok Lohani nalar nggih suksema Mbok Lo. Akeh sane liyanen sampun nyerengin nggih. Wenten Pak Sunarto Lare puniki Rahajeng Semang widangan Gianyar. Talar sirah puniki Bu Sari, suksema Bu Sari sampun nyerengin lan seneng sarang RRI Denpasar niki nggih. Sira male niki Aba Wesel Sampelangan, Pak De Apong Lungun Tegak, Pak Murdayan. Oh, Pak Tut Murdayan niki nggih. Ini ngopi tiang dari kelas 6 SD sampun ngopi. Waduh. Terwenten gejala tulang propos nggih untuk wau nika gongge informasi yang ringgala jam 7 kirang kenten nggih. Wenten sedikit kenten nggih yang ringan indi napi wastane mengarah ke tulang ketika memang konsisten dan mengkonsumsi kopi nggih. Bukan artinya semata-mata niki memang langsung tulangnya kropos kenten nggih enten nggih. Mungkin dari segi kafeinnya mungkin berapa kantara kelantrainya dan lebih banyaknya napi wastane apakah setiap hari memang mengkonsumsi kopi atau wenten belat-belatnya nih kenten nggih. Ibu Janura Widangan Bangli sampun nyaringin suksama Ibu sane mangken mesenakan dumun malah jebas gongge lontrang mali kenten nggih. Ini pembungkus wau cukup menarik kenten nggih menggunakan daun jagung. Nalar selain daun jagung yang pada umumnya kita ketahui kenten nggih untuk membungkus dari sanganan dodol tradisional puniki rakelan rai wenten daun pisang niki nggih. Tapi daun pisang niki paling sering dipakai untuk dodol tradisional ring Pulau Jawa dan berbagai daerah lainnya nggih. Yening daun jagung wau puniki ring desa Pengelatan Buleleng Bali ring widangan Bali Sanetiosan kenten nggih wenten nalar daun uoka utawi daun lontar niki digunakan untuk membungkus dodol khas Sulawesi Utara Gorontalo kenten nggih. Wenten nalar puniki daun nipah kenten rakelan rai nggih. Anyaman daun pandan pun digunakan ring Padang Sidimpuan nggih Tapanuli Selatan. Taler napi wastane kertas-kertas roti sanelianan untuk alternatif mungkin nggih lebih ke dodol modern nggih. Niki dumun rakelan rai informasinya nih tetap puniki ring Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
3: didadani.
4: Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi

edisi Tas Siaga Bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingira Kelantara mewali nyerengin gongga Sintia Punikiring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Bapak Pandi Mandi Kabe Puniki sampun nyerengin gongga Sintia suksema dahat Bapak. Sedemangkin gongga Sopo Sanggra kali penelpon. Kali penelpon iki kali-kali menit ke mantan pulih kentan nge kita bagi waktu Bang Depule ake saning ranjing ring Pro 4 nge. Sane sampun nanin mencoba Puniki dodol penglatan nge Bu Leleng cita rasa sane khas napi kentan nge durus nyarengin nge sampun wonten kah niki sane nyarengin nge Om Swastiastu selamat pagi
1: Om Swastiastu selamat pagi Dun Sin Gek Sintia.
0: Selamat pagi Ma Indira yang sangat luar biasa semang makin sampun boleh jalan-jalan
1: sampun niko rutin dan dosen kan nge
0: sampun boleh SU-SU
1: sampun niko jangan ditanya lagi
0: kentan ampun boleh kentan tapi wasannya penyemang durung pasti kenge wau SU-SU mantan
1: nge Sintia napi kan boleh san penyemang
0: nge oh toyo putih
1: toyo putih mali jepang
0: kan yang dumun
1: ngejengan kuning
0: nge kari bakte nering margi
1: nge napi wasana cuaca
0: ini rem-rem, kan? Oh, rem-rem, patah ya, makin agak silo, makin ampun rem-rem, Niki.
1: Iya, dan mirang san bahan pembacaan prakriaan cuaca.
0: Oke, entah. Ampun lintang, Nika. Ampun selidan, gue nge-informasi ya.
1: Iya, makin ke topiknya. Topik membuat dodol, kan
0: enggak? Nge, topik membuat dodol. Bukan membuat sih, Niki lebih ke apakah Ma Indira pernah mencoba dodol? Dodol dengan varian rasa napi. Ya, Ning manggihin nak pembuatan dodol sapu napi. Kenten, Mbak. Durseng, Mbak.
1: Nge, yang dodol, Nike. Ya, sih, sekali atur nembu Eka, dodol karangasem. Yang bagi Mbak paling nyengat,
0: enggak? Nyengatnya, Nike, dari rasa, kah? Atau baunya, ataupun napi, Mbak?
1: Rasanya dan penampilannya juga kenten.
0: Oh kenten. Penampilannya pun api.
1: Agak seneng lah liatnya nyantung-nyantung gitu.
0: Oh nyantung-nyantung kenten.
1: Ya dikaput dengan dibungkus dengan anu nike kulit jagung kok ya.
0: Oh kenten.
1: Nike yang belengan. Nike kan sampun ngangge plastik, sampun wenten ya. Berwarna-warni, warnanya agak terlalu manis bagi Mbah masih nike ge.
0: Kenten. Mewarna-warni kenten maksudnya bermacam-macam warna kah wenten atau pun api
1: wenten gadang kenten ge wenten napi to bento selam menung
0: ke kenten oke sampean pernah kuda kenten berapa dodol niki dicoba mbah
1: sampun niko yang belelengan niko nak niki mantu sebelang rainan galungan niko ampun bong order niko ge warna-warni niko bagi mbah niko nak agak kenean je bedek yang sampun poleh ani dodol mekaput aji don jagung niko je gampang muka ni kales kenten
0: ge tinggal gosok-gosok kenten mantan ge
1: kenten nah yang carut tabanan lada haturang ge nak ten wenten penak mekaryo dodol. Mekaryo jajo sabun wastana ge.
0: Jajo sabun tapi mirip dengan dodol.
1: Nggih, niko bahannya sama seperti dodol, cuma cairan aja driki cara anu nyetak niko make daun sasahang di daun niko ge.
0: Oh,
1: jemur aja kenten.
0: Ketika dijemur niko nya kering dari rasa niko Mbah.
1: Kering-kering oh, dadosna kenten yang cara dibuna daun gasep angin ge daun gasep gede-gede tu angin nyasahang kenten
0: yang mungkin daun api ke angin
1: yang dados masih daun biu mungkin nak sempun daun bani nak kegremeng pun tegak mungkin gasep ge
0: itu
1: nak mendingan ngangge daun biu
0: daun biu nge lebih dangan ngerarah nge
1: ya nge kan keraras ni ani gadang itu ge tangin bu legit sahang-sahang niko ngangen perupaan kedebong niko ge kan ngale bo kupaan kedebong niko pun dundun kupaan kedebong ngangen nyasahang kenten ge cara beri tabanan kalau makin nak langan sabun ini hitam karyo kenten dodol jajo sabun ge
0: oh kenten widangan tabanan nak mula jajo sabun wenten ge
1: nih jajah sabun nih, kamu pun dilipat-lipat dijual di pasar seharga 5.000 satu biji nih kok dilipat-lipat.
0: Nika bisa dimasukkan ke oleh-oleh khas Tabanan apa nentan mbak?
1: Nah, kan masukin ke gak?
0: Nika jajah sabun Nika bisa dijadikan oleh-oleh khas Tabanan ketika gue gak melancong Niki ke Tabanan.
1: Bisa.
0: Oh bisa. Oh.
1: Makanya biar makan galungan mbak harus nunggu jak nenek mbak main nenek jajah sabun kayak.
0: Oke. Nentan.
1: Berikut yang lali bang, lalu ide lima bidang kayak.
0: Jislaing nggih 5x5 jislaing punika lumayan iki irit jajah sabun boleh.
1: Ben gedenan niko yen ani di cuma di pekanan lain tipis ngering dan apa. Nggak pang boleh ngadano anu mekarya nak madolan kan mencari untung.
0: Untung ya, untung rugi wentan mantan. Suksomo dumun iki Mbak Indira santukan ke badan untuk galah niki.
1: Nggih. Terus Mbak kejepit pintu.
0: Kangen.
1: Aduh.
0: Pun api.
1: Itu dalam menglembung pak. Jadinya minat pak yang narbol. Niki jero epa sarang jero kukuh nyarangin. Amu Niko duman gak Cynthia.
0: Inge, suksomo mbak.
1: Sampun makeh mbak ngambil galah niki. Inge, si rojak sana makayunan mali jobo sesi kedua. Angin galah nyarangin gak Cynthia ring semang mangkin. Kenten gak gak gak.
0: Inge, patut.
1: Sampah sarang sami dubah taler mangdo happy selalu. Mangkin galah waliang mbak sinep cok pramo santi. Om Santi, Om.
0: Suk semua dehat Mbah Indira, mesana kandungan. Mali jawab selenterang mali.
2: Sahabat budaya, menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Selamat pagi, Raka dan Ray. Pemerintah Indonesia mendorong pembentukan standar global tata kelola royalti hak cipta yang lebih adil dan transparan melalui Forum Global Dialog di Bali. Pertemuan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober 2026 tersebut dihadiri delegasi dari 35 negara guna memperkuat perlindungan karya cipta di era digital. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menyatakan perjuangan sistem royalti lintas negara ini akan berlanjut hingga ke sidang Organisasi Hak Cipta Dunia. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan para pencipta dan pelaku industri kreatif. Raka dan Ray, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.